0: Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta jutaan pengungsi.
3: Presiden Prabowo dan Macron juga membahas berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfa Tuter melaporkan selengkapnya.
8: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
9: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
8: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
9: Makmun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
10: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
9: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
11: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
12: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jim Lee Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jim Lee mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
11: Soal sistem rekrutmen melalui pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
12: Jim Lee juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
13: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
12: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, Transmudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam forum internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
14: Laporan khusus.
15: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan seiring meningkatnya kebutuhan air akibat pesatnya perkembangan industri dan teknologi dunia. Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir melalui pernyataan tertulisnya menegaskan, krisis air tidak dapat dipandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda, menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
16: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
17: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
16: That the conference's results will make a significant.
15: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan Sirojiddin Muhriddin dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
18: These challenges affect every nation.
19: Tantangan-tantangan ini memengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
18: On water has never been more urgent.
15: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kafeh Madani menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
20: In practical terms, it is a combination of insolvency.
19: Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
15: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global bukan lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armana Tanasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan politik global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala, serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
4: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian perdamaian serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
5: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
4: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
3: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi. Karena kita ketahui bersama pada saat didirikan, situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
4: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri, serta delegasi tingkat tinggi dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
3: Indonesia juga kembali menekankan
4: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan LVC U18 Gold Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

Demikian pendengar Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan Anda kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia, Toli Toli, Buo dan Parigi Motong.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Pukul 8 lebih 35 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita di sesi pagi ini, menemani Anda lewat opini publik ya. Di mana kita coba mengacu di salah satu informasi di berita daerah pagi tadi mengenai potensi bahari, pariwisata bahari di Kabupaten Buol. Dan tidak hanya Kabupaten Buol, di tiga kabupaten ini kita coba angkat di opini publik. Dan tentu kalau berbicara tentang potensi pariwisata bahari di tiga kabupaten ini ya, Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong, tentu sangat luar biasa ya. Bahkan ini sudah lama berlangsung juga untuk bagaimana bisa meningkatkan potensi pariwisata bahari di tiga kabupaten. Nah, pertanyaannya apa dan bagaimana tanggapan Anda terhadap informasi pengelolaan potensi bahari pariwisata bahari di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong? Apakah Anda punya gambaran dan juga data serta informasi tentang perkembangan potensi pariwisata bahari di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong? Saya undang Anda di line telepon ya di pagi hari ini. Kita coba buka line telepon 0853438312 atau juga di 0821-9483-0965. Ya, pendengar, sebagai wilayah yang berada di pesisir Teluk Tomini dan Laut Sulawesi, ketiga daerah ini tentu saja memiliki potensi dan daya tarik kelautan yang luar biasa ya. Misalnya saja potensi wisata dan biodiversitas di Parigi Mautong.

0: Kemudian juga di Kabupaten Toli-Toli memiliki wilayah pesisir pantai yang panjang, tentu saja berdampak positif manakala potensi ini bisa dikembangkan ya. Kemudian juga yang ada di wilayah Buol, sepanjang pesisir pantainya yang indah tentu saja sudah termanfaatkan sebagian, namun masih banyak juga beberapa titik wilayah pesisir pantai yang ibaratnya raksasa tidur ya, belum termanfaatkan secara maksimal. Nah, mungkin Anda punya saran, masukan ya di tiga kabupaten ini berkaitan dengan potensi pariwisata baharinya. Nah, Anda bisa menghadirkannya, menghubungi kami di Opini Publik pagi hari ini di line telepon yang kita sediakan. Nah, pendengar, kalau bicara tentang potensi pariwisata bahari, hal ini membuat ketiganya menyimpan potensi bahari yang sangat besar ya, baik dari sektor ekonomi, budidaya maupun pariwisata. Misalnya saja di Kabupaten Toli-Toli. Toli-Toli ini kita tahu bahwa berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi yang merupakan jalur lintasan perairan internasional atau ALKI-2. Karakteristik lautnya dalam dan kaya akan arus nutrisi. Bagaimana perikanan tangkap pelagis atau jenis ikan tuna ya yang selama ini dikelola oleh Dinas Perikanan di Kabupaten Toli-Toli. Nah, apakah juga sekarang sudah dilakukan secara maksimal atau butuh peningkatan dan juga hal-hal lainnya agar sektor perikanan kita di Toli-Toli ini bisa meningkat dari baik dari segi ekspor maupun dari pengelolaan lainnya. Nah, belum lagi budidaya rumput laut, kerapu dan lobster, wisata bahari. Nah, hal-hal seperti ini juga belum terkelola dengan maksimal ya, sehingga juga butuh penanganan serius dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli. Nah, mungkin Anda juga punya opini, punya ide, punya saran ya berkaitan dengan prospek potensi pengembangan pariwisata bahari di tiga kabupaten ini, baik yang ada di Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Nah, Anda bisa sampaikan opini Anda di pagi hari ini di line telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Nah, sementara di Buol, sama seperti Toli-Toli ya, Buol juga menghadap langsung ke Laut Sulawesi, di mana wilayah pesisirnya itu memiliki karakteristik ombak yang dinamis namun menyimpan potensi biologis yang subur. Sentra perikanan tangkap, nelayan tradisional dan modern Buol itu mengandalkan komunitas cakalang, layang, tongkol, dan madidihang atau ikan tuna. Perairannya pun menjadi zona tangkap yang subur karena adanya pertemuan arus laut. Nah, kemudian budidaya paut dan pesisir, tambak udang dan bandeng. Lahan pesisir Buol sangat potensial ya untuk pengembangan tambak udang faname, semi intensif dan ikan bandeng. Hutan mangrove yang tersebar di beberapa titik di Kabupaten Buol tentu juga memiliki fungsi sebagai daerah pemijahan atau spawning ground alami bagi udang dan kepiting bakau. Kemudian kita beralih ke Kabupaten Parigi Mautong. Nah, apalagi Kabupaten Parigi Mautong dari segi akses serta potensi wilayahnya ini sangat berpeluang ya, dekat dengan segitiga emas ya, menuju ke Makassar, menuju ke utara. Nah, ini juga merupakan potensial yang bisa ditingkatkan ya dari sektor pariwisata bahari. Nah, setidaknya berbeda dengan Toli-Toli dan Buol, Parigi Mautong ini memiliki garis pantai terpanjang lebih dari 400 km. Bukan main ya, yang mengitari Teluk Tomini, Teluk Katulistiwa terbesar di Indonesia yang terkenal dengan perairannya yang cenderung tenang dan kaya keanekaragaman hayati. Nah, raksasa budidaya udang paname, di mana sekali informasi mendengar bahwa Parigi Mautong kini menjadi salah satu pusat pertumbuhan utama untuk tambak udang Panami berkelanjutan di Indonesia, baik melalui program pemerintah seperti Shrimp Estate maupun investasi swasta skala besar. Budidaya laut skala besar, ketenangan perairan Teluk Tomini ini sangat ideal untuk budidaya rumput laut berkualitas tinggi dan keramba jaring apung untuk ikan kerapu tikus, macan, serta kakap. Sementara pariwisata bahari ini bisa dikatakan berkelas dunia ya, di mana Parimo merupakan bagian dari ekosistem Teluk Tomini yang kaya akan terumbu karang purba dan spot diving pelintas katulistiwa. Bicara cagar alam laut dan pantai, spot seperti Pantai Marantale, kawasan Togean, akses terdekat melalui Parimo dan wilayah pesisir Mautong yang sering menjadi destinasi festival bahari seperti kegiatan Sail Tomini yang pernah berlangsung. Nah, dari ketiga kabupaten ini mungkin Anda punya masukan, ide, saran terkait dengan pengembangan potensi pariwisata bahari di Toli-Toli, Buo, dan Parigi Mautong. Nah, silakan kita tunggu ya sambil kita sharing begitu ya hal-hal yang mana baiknya perlu kita dorong ya agar potensi pariwisata bahari ini bisa menjadi salah satu penopang pendapatan asli daerah, karena kalau melihat situasi ekonomi saat ini kan wah tidak boleh dikatakan kurang mendukung gitu ya, sehingga harus putar otak ini ya. Banyak sektor yang bisa diusahakan, tidak hanya perkebunan, pertanian, sektor kelautan juga merupakan hal yang baik dilakukan, apalagi berbicara tentang harga ikan begitu yang walaupun terjadi fluktuatif harga begitu ya, sehingga ini juga berdampak terhadap kesejahteraan nelayan. Tetapi ya kita berharap juga pemerintah daerah setempat baik di Toli-Toli, Buo, dan Parigi Mautong punya dukungan terhadap nelayan setempat begitu, sehingga tingkat kesejahteraan mereka itu bisa meningkat. Ya, sekali lagi pendengar, kita buka di line telepon di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di tiga kabupaten ini mungkin ada hal yang ingin Anda soroti, Anda sarankan ya di opini publik. Mulai dari Toli-Toli, Buo, dan Parigi Mautong. Nah, Anda bisa sampaikan di opini publik pagi hari ini. Kita buka di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965.
1: Eh, Dir. Apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh? Begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Ma, mana?
5: Apa sih teriak-teriak, Mas?
4: Ini, Ma, kalau kita depo satu kali lagi, Ma, 1 juta. Kita pasti menang, Ma.
5: Kita sudah tidak ada tabungan, Mas. Rudy sebentar lagi masuk SD. Sementara gaji kamu saja terpotong cicilan. Gimana sih, Mas?
4: Ah, pinjam dululah.
5: Kamu sadar, kita sudah tidak punya uang. Tabungan kita sudah kamu habiskan. Berhenti judi online. Aku sudah cukup sabar hadapi kamu sama ini, Mas.
4: Ah, aku tidak butuh nasihat darimu. Aku kan kepala keluarga di sini. Pokoknya kamu harus nurutlah. Cepat, berikan emasnya.
5: Cukup. Aku mau pulang ke rumah orang tua. Sudah, kamu ceraikan saja. Aku sudah tidak tahan.
4: Ah, silakan. Pergi sana. Pergi. Dasar tidak tahu terima kasih.
6: Ya, begitulah orang kalau sudah kecanduan judi online.
7: Thank you. ini opa lihat.
8: Comel kan, Dek?
7: Iya.
8: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
7: Iya, pasti seru.
9: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih terus ya menemani Anda lewat sesi opini publik. Mencoba mendengarkan seperti apa tanggapan Anda terhadap potensi pariwisata bahari di tiga kabupaten ini, di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Nah, sebagai wilayah yang berada di pesisir Teluk Tomini dan Laut Sulawesi ya, memang kita boleh akui ketiga kabupaten ini memiliki daya tarik kelautan yang luar biasa. Secara umum, pendengar biasanya menyoroti berbagai aktivitas dan kegiatan di sektor kelautan begitu. Di Parigi Mautong dikenal sebagai salah satu surga selam di Teluk Tomini. Masyarakat bangga karena Parigi Mautong sering menjadi pusat perhatian dalam ajang bahari berskala nasional maupun internasional. Wisata pantai dan terumbu karangnya masih dinilai punya nilai jual tinggi. Kemudian untuk Toli-Toli dan Buol, keindahan pulau-pulau kecil seperti Pulau Lutungan, atau di Buol ada Pulau Raja ya, serta kawasan mangrove dinilai sebagai aset masa depan yang luar biasa jika dikemas dengan promosi yang tepat. Dari sudut pandang ekonomi ya, tentu saja kita bisa melihat potensi bahari sebagai tumpuan hidup, di mana kita bisa melihat ya, manakala sektor bahari ini dapat dikelola dengan baik, tentu berdampak positif terhadap kesejahteraan nelayan. Dan ya, ada ekspektasi tinggi setidaknya agar potensi ikan yang melimpah bisa langsung meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal melalui penyediaan alat tangkap yang modern. Ya, tergantung sih dari ketiga kabupaten ini untuk mendukung ya pengelolaan aktivitas nelayan lokal seperti bantuan alat tangkap yang modern. Lalu hilirisasi industri. Ya, kita juga tidak bisa menampik ya, pentingnya industri pengolahan hasil laut di tiga kabupaten ini memang perlu dihadirkan sebuah pengolahan hasil laut. Masyarakat berharap juga hasil tangkapan itu tidak langsung dibawa keluar daerah dalam bentuk mentah, melainkan ini bisa diolah terlebih dahulu oleh para UMKM setempat ya, seperti abon ikan, kerupuk, atau ikan kering berkualitas agar bisa menciptakan lapangan kerja. Meski potensinya besar ya, tentu saja masyarakat di tiga kabupaten ini berharap bisa pemerintah daerah bisa meningkatkan ya kegiatan kesejahteraan para nelayan sekitar. Kemudian kita juga bisa menyoroti dari isu kebersihan dan pengolahan sampah. Ini adalah salah satu tanggapan juga yang sering muncul ya dalam hal pengelolaan sektor pariwisata bahari dikaitkan dengan sampah. Karena tidak sedikit juga kita menyayangkan masih adanya penumpukan sampah, terutama sampah plastik ya di kawasan pesisir dan laut. Dan juga ancaman destructive fishing, penangkapan ikan ilegal yang masih berpotensi terjadi di tiga kabupaten ini. Karena ini merupakan bentuk kecemasan mengenai kelestarian ekosistem. Sehingga tidak sedikit juga ya orang menyuarakan kekhawatiran terhadap praktik penangkapan ikan yang merusak seperti penggunaan bom ikan atau racun sianida di beberapa titik terpencil yang dapat merusak terumbu karang yang menjadi modal utama wisata bahari. Dan setidaknya pendengar ya, potensi saja tidak cukup jika masyarakat Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong tidak menyadari akan kekayaan alam yang dimiliki, sehingga harus mendesak adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menjaga kebersihan laut, membangun infrastruktur, dan mengelola hasil bahari secara berkelanjutan. Nah, itu dia pendengar beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bagi kita semua, khususnya peningkatan sektor bahari di Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong.

0: Di penghujung opini publik pagi hari ini kita juga masih terus ya mencoba mendengarkan tanggapan Anda berkaitan dengan bagaimana sebenarnya pengelolaan pariwisata bahari kita di Kabupaten Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong. Ya, ada penelpon ini, ada Bang Darman yang ada di Tambun begitu ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Ya, halo, selamat pagi, assalamualaikum Bung Jas.
0: Iya, Pak Darman, ya. Baik Pak Darman, tentu di tiga kabupaten ini, Toli-Toli, Buo dan Parigi Mautong, kita tidak bisa pungkir ya, besar peluang potensi sektor bahari jika dikelola dengan baik begitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Silakan.
1: Iya, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa kita di Kabupaten Toli-Toli, intinya Sulawesi Tengah ini memang dikelilingi oleh tempat-tempat untuk kita bisa jadikan yang sangat potensi untuk wisata bahari. Dan saya ingin fokus kepada Kabupaten Toli-Toli, Bung Jas. Ya, Kabupaten Toli-Toli ini dikenal kaya dan punya banyak titik-titik yang berpotensi yang bisa kita kelola menjadi untuk wisata bahari. Tapi ada satu kendala sebenarnya, Bung Jas.
0: Dari segi mana Anda bisa melihat begitu?
1: Yang
0: ya,
1: pertama Anda? Yang saya soroti itu adalah daya. Ya, yang pertama yang saya soroti itu adalah daya tarik. Kalau pemerintah daerah Toli-Toli seharusnya terus menggenjot bagaimana caranya titik-titik wisata yang ada di Toli-Toli itu kita poles sedemikian rupa sehingga memiliki daya tarik yang istimewa yang kemudian kita promosikan ke dunia. Begitu. Kita ini kan punya Pulau Lutungan yang dikenal keramat. Ya. Punya keramat. Ini sudah terkenal di dunia, tapi ketika wisatawan asing datang, dia melihat Lutungan itu biasa-biasa saja. Jadi bagaimana cara aja kita poles Lutungan itu sehingga menjadi memiliki daya tarik yang luar biasa. Ini yang pertama, Bung Jas. Kemudian yang kedua yang saya soroti itu dari kita meningkatkan transportasi kita. Bagaimana kita tingkatkan rute penerbangan kita itu. Itu salah satu kendala sehingga peminat-peminat dari luar daerah atau luar negeri itu jarang ke tempat kita. Karena selama ini rute penerbangan kita ini baru Toli-Toli Palu. Itu belum bisa. Jadi bagaimana caranya ke depan pemerintah daerah Toli-Toli itu meningkatkan rute penerbangan Bandara Sultan Bantilan ini mungkin bisa menerima juga penerbangan dari luar. Mungkin ke Makassar, ke Jakarta. Itu yang perlu kita benahi dulu. Kalau transportasi udara kita sudah lancar, saya yakin itu peminat-peminat dari luar negeri itu lancar juga ke tempat kita.
0: Oke.
1: Itu yang pertama. Jadi itu kendalanya.
0: Artinya kasih jadi bagus yang pertama, dulu ya semua infrastruktur kita.
1: Kasih bagus dulu. Kasih bagus dulu. Gitu. Bagaimana kita mau promosikan ketika mereka ingin datang melihat wilayah kita?
0: Tidak ada yang menarik.
1: Ternyata ada kesulitan. Iya. Jadi ada dua itu tadi, yang pertama titik-titik itu dulu kita poles dulu, kemudian rute penerbangan kita ini harus kita tingkatkan.
0: Baik.
1: Kalau bisa jangan cuma Toli-Toli Palu, Toli-Toli Buol, kalau bisa ditingkatkan lagi ke Makassar, Jakarta.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Darman.
1: Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Bung Jas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darman juga sudah menyoroti tentang kondisi beberapa potensi bahari kita yang tidak terkelola dengan maksimal sehingga pihak wisatawan luar ya enggan untuk berkunjung ke daerah kita, sehingga menurut Pak Darman harus kasih bagus dulu ya potensi wisata bahari kita. Baik, terima kasih Pak Darman. Dan pendengar, untuk sesi opini publik pagi hari ini kami cukupkan ya sebentar. Mudah-mudahan juga kita bisa ada penjelasan dari pihak Dinas Perikanan di tiga kabupaten ini untuk menjelaskan sejauh mana usaha pengembangan di sektor pariwisata bahari kita. Baik, terima kasih. Kami cukupkan untuk kebersamaan kita di Opini Publik pagi ini, pendengar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong. Untuk sesi kebersamaan kita di akhir Toli-Toli pagi hari ini, kita coba menghadirkan informasi perkembangan potensi sektor pariwisata bahari di tiga kabupaten ya. Yang pertama kita ke Kabupaten Buol, di mana Kabupaten Buol ini yang tentu saja memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 150 km yang berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi ya, tentu saja punya karakteristik geografis yang membuat Buol menyimpan potensi bahari dan kelautan yang sangat melimpah. Nah, pertanyaannya, sejauh mana usaha dan upaya pemerintah daerah Kabupaten Buol dalam hal ini Dinas Perikanan ya untuk mendorong ya sektor bahari di Kabupaten Buol. Baik, pagi ini kita juga sudah bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol, ada Pak Dr. Tonang Malongi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong.
0: Sebelumnya siap. Pak Kadis, mengganggu waktunya nih Pak Kadis. Iya, kita kepengen konfirmasi mengenai saat ini upaya dan usaha apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Buol dalam hal ini Dinas Perikanan yang berkolaborasi dengan dan bersinergi dengan dinas lainnya untuk mendorong dinas sektor pariwisata bahari Pak Tonang. Silakan.
1: Baik, terima kasih pemirsa. Terkait dengan potensi wisata bahari di Kabupaten Buol, tentunya wisata bahari mencakup segala bentuk rekreasi di wilayah pesisir, bentang laut dan bawah air seperti diving, snorkeling dan susur mangrove. Sebagai kabupaten dengan garis pantai kurang lebih 160 km yang terbentang di 8 kecamatan dan di 11 kecamatan di Kabupaten Buol, ya tentunya menyimpan kekayaan alam bawah laut dan ekonomi kreatif yang sangat besar. Nah, terkait dengan itu, kami kebetulan saya juga pernah di Dinas Pariwisata, maka kami waktu di Pariwisata kemarin telah menyusun yang namanya RIPARKAP, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten. Nah, ini ya, memang betul sebagai potensi wisata bahari yang cukup diperhitungkan atau mendapatkan perhatian khusus ke depan itu adalah misalnya keanekaragaman hayati bawah laut. Nah, di Kabupaten Buol itu beberapa teman-teman yang biasa datang atau teman-teman tamu-tamu kami itu mereka datang melakukan snorkeling atau diving di daerah misalnya di Palele, di Pulau Panjang, bahkan ada yang namanya di Tanjung Bilang. Nah, ini sangat potensi sekali. Nah, kemudian yang kedua, ekonomi ekowisata pesisir, yaitu ekosistem mangrove dan yang menawarkan potensi yang begitu besar untuk wisata edukasi atau konservasi alam. Ya, baik yang ada di bibir sungai maupun di bibir pantai. Nah, kemudian yang terakhir tentunya olahraga rekreasi. Ya, ini juga yang cukup lagi digandrungi oleh banyak kalangan, misalnya berselancar, berlayar, bahkan yang kami ini merencanakan akan membuat event memancing berskala regional seperti itu, pemirsa.
0: Iya, Pak Kadis, kalau bicara tentang pengembangan potensi sektor bahari khususnya di wilayah Buol, bahkan ini juga pernah kita bincangkan di studio mini RRI Buol beberapa saat yang lalu, Pak Kadis, bahwa kenyataannya potensi bahari di Buol ini ibarat raksasa tidur begitu ya. Masih banyak hal yang belum terkelola dengan baik. Nah, apa sebenarnya kendala dan tantangan untuk meningkatkan sektor bahari dan juga pariwisata di Kabupaten Buol, Pak Kadis?
1: Iya, tentunya ketika kita bicara tentang pengembangan potensi termasuk wisata bahari itu, kita harus melihat perspektif ada namanya 3A. 3A itu yang pertama tentang akses. Nah, akses ke Buol yang saat ini sebelum pasca pandemi COVID-19 itu kan ada namanya apa, ada kita penerbangan langsung dari Palu ke Buol setelah pasca COVID ini yang kemudian menjadi mati. Nah, kemudian juga akses dari wilayah laut ya, misalnya masuknya kapal-kapal. Kalau dulu sebelum COVID itu kita bahkan dikunjungi oleh beberapa kapal-kapal mancanegara. Nah, yang tergabung di dalam dalam perahu kapal layar yang saya dengan mengikuti beberapa sail yang mulai dari Raja Ampat, kemudian Morotai, sampai ke Kinabalu. Mungkin lewat Toli-Toli juga. Nah, ini yang kemudian yang disebut dengan akses. Nah, kemudian yang kedua tentang amenitas. Nah, amenitas ini ya terkait dengan terkait dengan tempat tinggal. Nah, tapi kalau wisata bahari kan tidak perlu mungkin apalagi dengan wisata bagi mereka yang backpacker atau yang wisata nomaden seperti itu mereka lebih suka langsung dengan alam. Nah, jadi saya pikir tidak ada masalah. Ya, kemudian yang ketiga terkait dengan atraksi. Nah, atraksi ini banyak perspektif atraksi, baik atraksi terkait dengan keindahan bawah laut, keindahan pantai-pantai pesisir dengan pulau-pulaunya yang begitu asri, yang masih bagus, masih belum terjamah, dan kemudian atraksi-atraksi lain yang dibungkus dengan kebudayaan atau kesenian Allah dari masing-masing daerah. Nah, saya pikir dengan tiga potensi yang kita miliki terkait dengan konsep 3A tadi, saya pikir ke depan itu bisa kita lakukan. Nah, cuma memang kendala terkait terakhir itu terkait pasca COVID-19, ini memang kita ya mati suri, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, moga-moga dengan ke depan, dengan konsep dan peluang yang begitu besar, saya pikir tidak ada yang tidak bisa, Pak Jasri dan pemirsa RRI, Toli-Toli Buol maupun Pargi Mautong. Intinya kita berkolaborasi barangkali, apalagi kalau kemudian tiga kabupaten ini berkolaborasi, ya saya pikir luar biasa ini potensi yang kita yang ada di tidak ada yang mustahil, Pak Jasri dan pemirsa.
0: Pak Kadis, ya. Terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan untuk mengajak semua pihak ya termasuk masyarakat yang ada di sepanjang pesisir Buol agar bisa memanfaatkan sektor pariwisata bahari di Kabupaten Buol? Silakan Pak Kadis.
1: Yang pertama pesan saya, pertama kita jaga kelestarian alam. Jangan sampai merusak terumbu karang, biota-biota laut. Karena banyak praktek-praktek illegal fishing ini yang marak terjadi. Ini kan merusak merusak ekosistem bawah laut kita. Nah, makanya kemudian petani, para nelayan itu kita edukasi untuk bersama-sama menjaga alam kita. Nah, sambil kita berkolaborasi dengan berbagai sektor, baik itu pihak swasta maupun pihak yang punya dengan pemangku kepentingan untuk pengembangan pariwisata. Karena begini bagi saya, Pak Jasri dan pemirsa, kalau kita mau umur panjang itu harus kita sering-sering ke pantai. Dengan kita melihat pantai, disitulah kemudian kita akan mendapatkan bisa menghirup udara yang begitu segar, bagus untuk kesehatan kita. Nah, begitu intinya, ayo kita bersantai, kita bertamasya kalau konsep dulu namanya.
0: Baik. Terima kasih Pak Kadis ya atas informasinya. Mudah-mudahan sektor pariwisata Bahari Buol ini kedepannya bisa meningkat begitu ya.
1: Okay. Amin, amin. Terima kasih. Sama-sama. Salam sehat untuk semuanya, seluruh pemirsa RRI Toli-Toli Buol dan Pargi Mautong. Sehat selalu Pak Jasri.
0: Sama-sama Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar ya, tanggapan dari Pak Dr. Tonang Malongi Sahura, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Buol sudah menggambarkan usaha dan upaya pemerintah daerah Buol dalam hal ini Dinas Perikanan dan juga bersinergi dengan OPD lainnya guna memajukan sektor pariwisata bahari di Kabupaten Buol. Insya Allah kita juga mudah-mudahan bisa mendapatkan situasi gambaran upaya dan usaha yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Parigi Mautong dalam hal pengembangan sektor pariwisata baharinya.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kalau saja tadi kita sudah mendengarkan gambaran situasi usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Buau dalam mengembangkan potensi sektor pariwisata baharinya. Kali ini kita menuju ke Kabupaten Parigi Motong guna mengetahui sejauh mana program dan usaha upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sekaligus meningkatkan ya sektor pariwisata baharinya. Pagi ini kita juga sudah tersambung bersama dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Motong, ada Pak Muhammad Nasir. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Kadis, kalau bicara tentang potensi sektor pariwisata bahari di Kabupaten Parigi Motong agak sedikit berbeda perlakuannya dengan Toli-Toli dan Buol ya. Bahkan Parigi Motong ini dengan garis pantainya yang mencapai sekitar 472 km lebih begitu ya, tentu ini punya potensi besar ya dalam peningkatan sektor pariwisata baharinya. Nah, upaya dan usaha apa yang saat ini tengah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Motong, Pak Kadis, dalam hal ini Dinas Perikanan dan juga bersinergi dengan dinas lainnya guna memajukan sektor pariwisata bahari di Parigi Motong, Pak Kadis. Silakan Pak Kadis.
1: Ya, baik, berkaitan dengan potensi pariwisata bahari di Kabupaten Parigi Motong, ini lebih cenderung di Dinas Pariwisata Kabupaten Parigi Motong. Tetapi potensi pariwisata bahari di Kabupaten Parigi Motong ini dilakukan secara kolaborasi antara dinas teknis yang ada di Kabupaten Parigi Motong, Pak.
0: Mungkin. Ya, Pak Kadis, kalau di Parigi Motong dengar-dengar sektor bahari sendiri itu lebih fokus di bagian tambak udang dan ikan bandeng. Apakah benar Pak Kadis? Jauh ini bagaimana pengelolaannya Pak Kadis?
1: Ya, benar. Kalau Parigi Motong ini lebih fokus pada sektor budidaya seperti udang panane, rumput laut, dan bandeng. Nah, ini tiga komoditas unggulan Parigi Motong yang saat ini kami upayakan bagaimana bisa menjadi sektor andalan Kabupaten Parigi Motong. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan selama ini, yang pertama 5 tahun terakhir kami kerjasama dengan para pengusaha dalam rangka investasi pengembangan udang paname di Kabupaten Parigi Motong. Namun jumlah luasan kalau dibandingkan dengan tambak rakyat ini masih sekitar 5% dari jumlah total tambak yang ada. Oleh karena itu, upaya ke depan ini kami akan merencanakan melakukan transformasi tambak masyarakat ini untuk menjadi lebih produktif lagi.
0: Pak Kadis, apa kendala tantangan saat mengembangkan tambak rakyat sehingga ini masih perlu diusahakan agar bisa lebih ditingkatkan lagi persoalan tambak rakyat ini, Pak Kadis?
1: Ya, kita tahu bahwa bukan hanya di Parigi Motong, faktor-faktor kunci, faktor produksi tambak ini hampir 100% ini berasal dari Sulawesi Tengah. Bukan hanya di luar Parigi, tapi berasal dari Sulawesi Tengah, dari Sulteng. Seperti pakan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ini semua input-input produksi ini yang perlu diupayakan bagaimana pemerintah provinsi menghadirkan semua surplus ini, baik perikanan tangkap maupun budidaya, ada di Sulawesi Tengah. Nah, ini yang sangat menjadi kendala bagi sektor perikanan pada umumnya, Pak.
0: Kalau dari pasar sendiri, bagaimana untuk informasi tambak udang begitu dengan ikan bandeng begitu, Pak Kadis?
1: Ya, kalau khusus udang ini pasarnya cukup stabil, walaupun ada beberapa waktu yang kemarin berkaitan dengan isu terkait pencemaran virus dan sebagainya, tetapi itu ya berlangsung lama. Kalau udang ini, Pak, harganya tetap stabil. dalam sepanjang tahun. Kecuali beberapa komunitas lain seperti rumput laut ini yang sangat kehilangan apa pasar sepanjang tahun. Di sisi lain kita meningkatkan produksi, tapi kita kalah di segmen pasarnya, Pak. Nah, oleh karena itu, salah satu jalan keluar untuk mempertahankan pasar rumput laut ini harus ada industri yang hadir di kabupaten atau di provinsi.
0: Ya, Pak Kadis, kita tahu bahwa Parigi Mautong ini jantung dari World Coral Triangle atau segitiga terumbu karang dunia. Nah, kita sih berharap tidak ada lagi aktivitas illegal fishing atau juga penangkapan ikan secara ilegal begitu. Nah, bagaimana pengawasan yang dilakukan akhir-akhir ini oleh Dinas Perikanan dan juga bersinergi dengan sektor apa dinas lainnya begitu dalam mengawasi illegal fishing begitu, Pak Kadis?
1: Ya, baik, kami tetap konsisten dalam pengawalan illegal fishing ini, walaupun secara undang-undang, berdasarkan undang-undang 23 2014 kewenangan ini beralih ke provinsi dan pusat. Namun upaya kami di kabupaten ini membuat satgas pengawasan yang terintegrasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Polairut, Polres, Polda, dan Dinas Perikanan Provinsi. Ini merupakan sebuah sinergitas antara Pemda, baik Pemda kabupaten, provinsi, dan pusat, dan yang terpenting kepada masyarakat yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Parigi Mautong.
0: Baik.
1: Kemudian kami memberikan langkah pengawasan setiap hari bersama Polres, Polairut, di beberapa perbatasan, terutama perbatasan antar kabupaten dan provinsi.
0: Iya, terakhir Pak Kadis, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha termasuk pembudidaya tambak baik udang maupun ikan bandeng serta nelayan pesisir yang ada di Kabupaten Parigi Mautong agar sektor pariwisata dan bahari pada khususnya begitu bisa meningkat begitu, Pak Kadis, silakan.
1: Baik. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Parigi Mautong, baik masyarakat perikanan tangkap maupun budidaya, tetap semangat dalam melaksanakan pekerjaan baik sebagai pembudidaya maupun perikanan tangkap. Karena bagaimanapun juga, pemerintah siap membackup dengan beberapa program unggulan seperti Kampung Nelayan Merah Putih, kemudian Kampung Budidaya. Ini merupakan sebuah sinyal bahwa sektor perikanan menjadi salah satu andalan pemerintah Republik Indonesia.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis Perikanan Kabupaten Parigi Mautong sudah menggambarkan situasi terkini upaya dan usaha pemerintah Kabupaten Parigi Mautong ya guna meningkatkan sektor pariwisata bahari di Parigi Mautong. Sekali terima kasih sudah mengganggu, maaf sudah mengganggu waktunya nih Pak Kadis ya. Terima kasih, assalamualaikum. Baik, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, demikian ya pendengar untuk informasi gambaran situasi terkini usaha dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Mautong guna memajukan sektor pariwisata baharinya.

0: Eh Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
3: Comel kan, Dek?
4: Iya.
3: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
4: Iya, pasti seru.
5: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Baik, peringkat dimanapun Anda berada, sudah pukul 9:50 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati sekaligus menghabiskan waktu liburan Anda bersama keluarga tercinta ya hari ini. Dan walaupun kondisi cuaca di Toli-Toli dan sekitarnya pagi jelang siang hari ini agak kelihatan mendung ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk menghabiskan waktu liburan. Nah, peringkat sisa waktu yang masih ada, kita masih terus menemani Anda lewat informasi dan musik siang ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli pagi hari ini. Masih banyak informasi, hiburan, dan inspirasi yang terus kami hadirkan di hari ini. Untuk sesi siang, Toli-Toli siang ini nanti ada rekan Suharmi Darmoswit yang akan menemani Anda. Akhirnya, saya yang bertugas sejak pagi hingga siang hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Have nice weekend, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Baik pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Emy Darmoswito di edisi hari Sabtu 30 Mei 2026 kembali menemani Anda di Toli-Toli siang ini. Dan kebersamaan kita hari ini akan tuntas pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat siang warga kota Toli-Toli, Buol, Parigi Mautong, dan juga pendengar di manapun Anda berada. Musik dan informasi akan menemani Anda hari ini. Dan hari ini hari Sabtu, mungkin ada di antara Anda yang sudah punya planning, punya rencana. Kira-kira hari ini akan dihabiskan kemana ya? Apakah hanya di rumah saja? Masak-masak bersama keluarga, bersih-bersih rumah, atau juga sudah ada rencana untuk menuju ke tempat objek-objek wisata favorit Anda. Apapun itu, semoga rencana Anda berjalan dengan lancar. Dan saya Emy akan temani dengan lagu-lagu dan informasi.

Sebuah lagu semoga bisa membuat Anda lebih bersemangat di suasana siang hari ini. Cuaca juga cukup cerah pendengar ya. Ada beberapa informasi nanti yang akan kami lansir dari rri.co.id. Beberapa informasi tentunya akan hadir dan oke, kita ke informasi tentang tradisi Mugang Aceh yang rawat solidaritas saat Idul Adha pendengar. Baik, dilansir dari rri.co.id, Ketua Bidang Adat Istiadat MAA Kota Lok Sumawe Tengku Adnan Yahya memaparkan tradisi Mugang masyarakat Aceh menjelang Idul Adha. Mugang adalah bentuk kepedulian pemerintah kerajaan menyalurkan daging kepada masyarakat. Tengku Adnan menerangkan, Mugang kini menjadi simbol kemapanan finansial terutama bagi laki-laki dalam keluarga Aceh menjelang Lebaran besar. Tradisi Mugang di Aceh ini dinilai bukan hanya sekedar budaya turun-temurun menjelang Ramadan maupun hari besar Islam, tetapi memiliki makna sosial dan nilai kepedulian yang kuat di tengah masyarakat. Dalam bahasa Aceh, Mugang berarti makan besar bersama keluarga dan kerabat. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman kerajaan Aceh dan dipandang sebagai bagian budaya lokal yang kuat. Ia memandang pemerintah perlu menghadirkan pasar daging murah terutama setelah banjir menekan ekonomi sebagian masyarakat Aceh tahun lalu. Filosofi Mugang mencakup saving atau menabung, sharing, berbagi, dan solidaritas masyarakat. Tengku Adnan mengatakan tradisi Mugang masih hidup ketika warga membeli daging 2 hari sebelum perayaan berlangsung di pasar. Namun ia mengingatkan nilai filosofi harusnya tumbuh setiap hari bukan hanya menjelang Idul Adha dalam masyarakat Aceh kini. Ia turut mengulas peran Majelis Adat Aceh mengenalkan sejarah Mugang melalui program Sawu Sikula kepada pelajar dan mahasiswa. Tengku Adnan berharap generasi muda menjaga tradisi sekaligus menghidupkan kedermawanan, solidaritas, dan juga kepedulian sosial.

karena Susayang telah kita dengarkan bersama. Sebelumnya selamat siang dan selamat menikmati suasana hari Sabtu. Ya, banyak tempat-tempat wisata yang bisa Anda kunjungi untuk merefresh kembali, untuk menghilangkan kepenatan. Tetapi ada di antara kita mungkin ya, kalau ke tempat objek wisata itu karena ramai dan sebagainya itu bukan tenang, malah biasanya sepulangnya merasa capek. Apakah ada yang seperti itu? Dan baik, setelah tadi informasi mengenai tradisi megang Aceh yang rawat solidaritas saat Idul Adha. Nah, kali ini kita ke informasi mengenai harga emas, pendengar ya. Kembali dilansir dari rri.co.id, pergerakan harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian kembali menunjukkan penguatan pada perdagangan Sabtu 30 Mei 2026. Kenaikan tersebut terjadi setelah kedua produk logam mulia ini sempat melemah pada transaksi sebelumnya. Dan mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tercatat meningkat Rp33.000 per gram. Dengan kenaikan itu, harga Galeri 24 kini menjadi Rp2.772.000 per gram dari sebelumnya Rp2.739.000 per gram. Pendengar, kenaikan juga terjadi pada harga emas UBS yang melonjak hingga 70% 70.000 per gram dibanding perdagangan sebelumnya. Harga emas UBS saat ini dipatok Rp2.834.000 per gram dari sebelumnya Rp2.764.000 per gram. Ya, dan emas batangan Galeri 24 maupun UBS ini dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Harga emas kembali melambung, mungkin itu bisa menjadi salah satu investasi yang bisa Anda pikirkan untuk ke depan, pendengar ya. Baik, kali ini apa kabar buat Bung Darman Isol di Leleanono? Semoga ikhtiarnya, niat baiknya bisa berjalan dengan lancar, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam bahagia bersama keluarga tercinta.

Amnesia itulah persembahan dari Alga Sali. Jangan sampai amnesia ya. Janji yang diucapkan itu harus ditepati. Kata orang amnesia itu kadang lupa dengan apa yang diucapkan. Makanya jangan amnesia. Baik, Darman Isol, semoga sukses selalu ya. Dan terhibur dengan lagunya. Semangatnya makin luar biasa. Tentunya dukungan keluarga, orang-orang terkasih itu adalah yang utama ya. Dan baik, tak terasa sudah pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, waktu terus berlalu. Kalau ada pekerjaan yang mendesak, maka selesaikan tepat waktu pendengar. Jangan menunggu injury time atau di detik-detik terakhir ya. Baik, kembali informasi dilansir dari laman rri.co.id. Anda juga bisa membuka informasi seputar Toli-Toli, Buol, Parigi Moutong, seputar Indonesia, seputar dunia melalui laman media sosial, laman online RRI yaitu rri.co.id pendengar. Baik, kali ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Prancis. Republik Prancis pada Jumat 29 Mei 2026, pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas di Bandara Orly, Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajaran kehormatan. Jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah turut melepas keberangkatan Presiden Prabowo yakni Menteri Urusan Frankofoni, Kementerian Internasional dan Warga Negara Prancis di luar negara Eleonor Caroid. Dan selanjutnya peringat Gubernur Militer Paris Jenderal Louis Mizon, Duta Besar Prancis untuk Indonesia Fabien Penon dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Kumar serta Atase Pertahanan RI di Paris Marsma TNI Hendra Gunawan. Nah, seperti diketahui pendengar, Presiden Prabowo berada di Paris sejak 27 Mei 2026. Presiden mengawali agenda dengan sholat Idul Adha dan acara ramah-tamah di Wisma KBRI. Selanjutnya, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elis. Kamis 28 Mei 2026 pendengar, berbagai kerja sama dibahas kedua pimpinan negara mulai bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, sains, investasi, dan ekonomi. Presiden Prabowo juga menghadiri jamuan santap malam kenegaraan diselenggarakan Presiden Macron di Salle des Fêtes, Istana Elis. Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis menegaskan komitmen Indonesia untuk terus memperkuat diplomasi aktif. Kunjungan kenegaraan juga memperluas kerjasama strategis dengan negara-negara sahabat di kawasan Eropa. Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam penerbangan menuju Jakarta yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Baik, masih banyak informasi lainnya akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Tentunya kita masih di Toli-Toli siang ini.

Pendengar, kita ke informasi haji kembali dilansir dari rri.co.id. Dari Tangerang dilaporkan jemaah haji yang bakal perdana mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Jakarta dan Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan 2 penerbangan. Berdasarkan jadwal, yang tiba pertama adalah jemaah haji asal Jakarta dan Jawa Barat. Mereka tiba di tanah air Senin 1 Juni 2026. Itu yang dikatakan oleh PLH Kepala Kantor Imigrasi Suta Andika Widyanarko pada Jumat 29 Mei 2026. Menurutnya, bila jemaah haji Jakarta sebanyak 389 jiwa, sedangkan Jawa Barat sebanyak 441 jemaah haji. Jemaah haji Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7601. Diketahui pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersiap menyambut kepulangan jemaah haji periode 2026. Berdasarkan jadwal, kelompok terbang perdana akan tiba di tanah air Senin 1 Juni 2026 mendatang. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan angkutan haji tahun ini. Kepulangan jemaah haji akan melalui jalur khusus haji yakni Terminal 2, di mana petugas pun akan mengatur area parkir bus penjemputan yang nanti akan membawa para jemaah calon haji ke masing-masing embarkasi. Itulah informasi dari rri.co.id mengenai kloter perdana haji Jakarta dan Jabar akan diperkirakan akan tiba di tanah air 1 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, selaku Kepala LPPR Rito Litoli mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mempererat tali persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan semangat berbagi di tengah kehidupan masyarakat. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Gigi Band, dan selanjutnya kita ke informasi lainnya. Ini mengenai Bone jadi percontohan hilirisasi ayam nasional, pendengar. Dilansir dari rri.co.id. Dari Makassar dilaporkan Kementerian Pertanian atau Kementan bersama BUMN Pangan menyiapkan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Kementan Agung Suganda mengatakan program tersebut merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah, fokusnya membangun ekosistem peternakan rakyat yang berkelanjutan. Sulawesi Selatan menjadi salah satu atau satu dari 5 provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional. Kabupaten Bone dipilih karena memiliki basic peternakan rakyat yang kuat serta dukungan produksi jagung sebagai bahan baku pakan. Menurut Agung, negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu dengan penyediaan bibit dan pakan. Hasil produksi peternak kemudian diserap melalui pola kemitraan yang terintegrasi. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyatakan pemerintah daerah siap mempercepat pelaksanaan program tersebut. Bone memiliki areal jagung sekitar 60 ribu hektar dan dapat mencapai 120 ribu hektar pada musim tertentu. Sementara Direktur Operasional Bisnis 2 PT Berdikari Iputu Yastika menegaskan program tersebut tidak sekedar membangun proyek peternakan. Menurutnya program ini membangun ekosistem usaha yang memberikan kepastian bagi peternak rakyat. Baik, selanjutnya pendengar, kita ke informasi perakiraan cuaca. Ibu kota provinsi se-Indonesia untuk 30 Mei. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Sabtu 30 Mei 2026. Perakirawan BMKG Henovita mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera meliputi kota Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, dan Palembang berawan tebal, sementara kota Medan, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, kota Jambi hujan disertai petir, serta kota Bandar Lampung udara kabur. Untuk wilayah Jawa, kota Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya berawan tebal, kemudian kota Bandung dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kota Denpasar, Mataram, dan Kupang. Sementara untuk wilayah Kalimantan, yaitu kota Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda hujan dengan intensitas ringan, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan disertai petir, serta wilayah Sulawesi, Mamuju, Kendari, dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan tebal, Gorontalo hujan disertai petir, Manado berkabut. Untuk Maluku dan Papua, kota Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan, sementara kota Sorong berawan tebal. Itulah informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf meminta pengelola sekolah rakyat bersiap menghadapi operasional sekolah permanen. Sekolah rakyat permanen akan mulai digunakan secara bertahap tahun ini. Gus Ipul mengatakan sekolah rakyat permanen memiliki tantangan berbeda dibanding sekolah sementara. Karena itu, kepala sekolah diminta meningkatkan kapasitas kepemimpinan dan tata kelola lembaga. Menurutnya, pembangunan fasilitas permanen harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Kompleks sekolah rakyat dibangun di lahan 7 hingga 10 hektar dengan kapasitas lebih dari 1.000 siswa. Gus Ipul menegaskan seluruh unsur sekolah memiliki peran dalam membentuk karakter siswa mulai dari kepala sekolah, guru, wali asuh hingga petugas kebersihan. Kemensos juga meminta seluruh sekolah rakyat menyusun standar operasional prosedur yang seragam. Standar tersebut mencakup pembelajaran, kesehatan, pengasuhan, ibadah hingga kehidupan asrama. Selain itu, pendengar, pengelolaan asrama akan diperkuat dengan sistem pengawasan berbasis teknologi. Kemensos akan memanfaatkan CCTV untuk mendukung pembinaan siswa selama 24 jam. Ia juga meminta peringatan 1 tahun sekolah rakyat pada Juli mendatang menjadi ajang pembuktian manfaat program. Seluruh sekolah diminta menggelar open house yang melibatkan masyarakat, media, tokoh daerah, dan influencer. Saat ini terdapat 93 titik pembangunan sekolah rakyat permanen tahap 2. Seluruhnya ditargetkan selesai pada Juni 2026 dan mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Informasi yang kami lansir dari rri.co.id sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli siang ini dalam musik dan informasi.

0: Anda masih di Toli-Toli siang ini, pendengar. Selanjutnya akan kita ikuti informasi dalam Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Baik, untuk Cek Fakta hari ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan lansia harus dipandang sebagai aset pembangunan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HLUN 2026. Menurut Gus Ipul, Indonesia tengah memasuki fase aging population atau meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi tersebut berpotensi menjadi bonus demografi kedua menuju Indonesia Emas 2045.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama kami, Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz, dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan lansia harus dipandang sebagai aset pembangunan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Lanjut Usia Nasional HLU UN 2026. Menurut Gus Ipul, Indonesia tengah memasuki fase aging population atau meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi tersebut berpotensi menjadi bonus demografi kedua menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, lansia bukan beban pembangunan, melainkan bagian penting dari masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi serta mendapat pemberdayaan. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik, jumlah lansia Indonesia diperkirakan mencapai 65,82 juta jiwa pada 2045. Angka itu setara dengan 20,31% dari total penduduk Indonesia. Di saat yang sama, usia lanjut, usia harapan hidup masyarakat Indonesia juga terus meningkat. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional 2024 menunjukkan usia harapan hidup naik dari sekitar 70 tahun pada tahun 2015 menjadi 72 tahun pada 2024. Gus Ipul mengatakan peningkatan jumlah lansia harus diiringi upaya menjaga kesehatan dan produktivitas mereka. Dengan begitu, lansia dapat tetap berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pendengar, HLUN 2026 mengusung tema Lansia Tangguh Indonesia Tumbuh. Kementerian Sosial mengajak seluruh elemen masyarakat memastikan lansia tetap dihormati, dilindungi, dan diberdayakan. Dan pendengar, dalam rangkaian peringatan Hari Lansia Nasional, Kementerian Sosial menyiapkan berbagai layanan bagi lansia, di antaranya operasi katarak gratis, pemeriksaan kesehatan, fisioterapi, bantuan atensi, alat bantu, hingga program kewirausahaan. Puncak peringatan Hari Lansia Nasional 2026 digelar di Nusa Tenggara Timur. Kegiatan diprioritaskan di wilayah dengan jumlah lansia miskin tinggi, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, serta kawasan urban rentan. Kemensos menegaskan peringatan Hari Lansia Nasional tahun ini tidak berfokus pada seremoni besar. Program diarahkan agar memberi manfaat langsung bagi para lansia di seluruh Indonesia. Itulah informasi mengenai Menteri Sosial. Lansia harus jadi aset pembangunan. Satu yang kami lansir dari rri.co.id.

Dengar Kepala BPSDM Hukum Gusti Ayu Putu Suwardani menegaskan keberagaman bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurutnya, kemajemukan tersebut Pancasila harus hadir sebagai pondasi pemersatu bangsa yang menjaga harmoni, toleransi, dan persaudaraan kebangsaan. Ia mengatakan nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman penting dalam menghadapi berbagai dinamika sosial pada era digitalisasi saat ini. Karena itu penguatan pemahaman terhadap Pancasila perlu terus dilakukan agar persatuan bangsa tetap terjaga. Ia menjelaskan akar nilai toleransi dan persatuan bangsa Indonesia telah tumbuh jauh sebelum lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Ia menyebut semangat tersebut dapat ditelusuri hingga masa Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Menurutnya melalui karya sastra Kakawin Sutra Soma yang ditulis oleh Empu Tantular, di sana lahirlah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mengajarkan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Nilai tersebut menurutnya menjadi landasan kuat bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Ia menilai Majapahit menjadi simbol kejayaan Nusantara karena mampu membangun kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman budaya, agama, dan juga tradisi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik.

0: Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
0: See?

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. Mau repakati,
4: Ini Acong, mengeluh terus. Coba gua cari kerja, biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, buka gua lapangan kerja sendiri.
3: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
4: Aconge, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Aconge. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
3: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
4: Acong petu yo ngana,
5: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
6: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Tony Parera pukul 12 waktu Indonesia Tengah nanti. Kami ajak Anda mengikuti penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli FM 102 MHz.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. I mean,
7: itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linet. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linet pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap, Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6, disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Nah, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF, ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA, memang nampaknya memang agak sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti, bagaimana diketahui, akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapore Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia di depan net. Tapi di awal game ketiga, kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan. Karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah ngalahin seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin, tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Tournament 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi, dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter-attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set-piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti negara Asia lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?
2: Pendengar, demikian hubungan kami bersama Pro 3 RRI Jakarta. Telah mengikuti penyampaian warta berita dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami Pro 1 RRI Toli-Toli melalui FM 102 MHz.

Baik, pendengar, pukul 12.32 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan bersama dalam Zona Musik Indonesia. Selamat siang, pendengar di Toli-Toli Bual, Parigi Mautong, dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, itulah sebuah lagu dengan judul Kesayangan dari Al Ghazali bersama Chelsea, mengawali kebersamaan kita untuk Zona Musik Indonesia. Jadi ada 4 lagu di sini yang sudah diformat. Yuni Syara, Maafkan, Armada Harusnya Aku, Selimut Rindu dari Ivan Jona, dan juga Judika, Cinta Karena Cinta. Untuk Zona Musik Indonesia, halo. Pencet dulu. Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sakit telingaku, Mas Syara. Kencang sekali. Suaranya Mas Syara itu seperti ada panggil dari mana, dari tende, bicara dengan orang yang ada di Pulau Kabetan.
1: Iya. Besar suaranya.
0: Besar sekali suaranya. Apa kabar dulu Mas Syara? Masih ada kaburasa tak?
1: Kalau berasa habis. Tunggu, masih ada.
0: Masih ada ya. Oke. Mas Syara, ini hari Sabtu rame tidak di situ? Orang lewat-lewat mau ke tempat wisata.
1: Ay, rame sekali ini.
0: Iya. Baru kalau Mas Syara memang orang tende, Sabang tende, biasanya kemana kalau piknik?
1: Ya, ada piknik-piknik. Sudah bosan kalau piknik-piknik di pantai.
0: Bosan mi di pantai.
1: Hari-hari di pinggir pantai kita, baru kemarin berhenti.
0: Oh iya, hari-hari di pantai baru. Mana Palek Baleta?
1: Joka nih main.
0: Joka.
1: Direksi Balerako.
0: Balerako. Jadi sudah jadi Balerako karena sudah berhari-hari ya?
1: Ya, sudah, dia belambak semua tadi.
0: Sudah di, salam buat Mbak ya, minal aidin wal faizin, maaf lahir batin. Ya, apalagi
1: siapa yang sama Ibu Aji.
0: Apalagi Emi kan suka merepotkan itu ya.
1: Tidak apa-apa, iya. Biasa-biasanya.
0: Biasa-biasa. Oke, Mas Syara.
1: Ditunggu-tunggu tidak mau datang. Satu hari lebaran.
0: Satu hari lebaran kemana? Emi di rumah kan juga ada keluarga datang di rumah, jadi tidak bisa
1: sama aja. Begitu memang Ibu kita Aji.
0: Tidak bisa mi joka-joka, ada mi yang
1: di joka-joka yolo.
0: Iya. Oke, silahkan Mas Syara.
1: Ya, kirim dulu lagunya karena di format. Kirim sama Gedi, Bunda Ama, ada Nurmin, ada Sherly, ada juga Rahma, ada Fatima, apa kabarnya? Salam rindu untukmu.
0: Iya.
1: Itu aja. Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan kita ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Zona Musik Indonesia.
0: Zona Musik Indonesia. Mbak Gebi di Lalos, tetangganya Mas Syara.
2: Iya. Kalau Mas Syara besar suaranya.
0: Iya, kalau Gebi halus-halus mi suaranya.
2: Halus-halus mi.
0: Padahal mi tomboy orangnya. Iya, itu jangan lihat bodinya, lihat suaranya ya Gebi ya.
2: Iya.
0: Iya, sebenarnya kalau bodinya nih Mas Syara dengan Gebi 11-12 karempeng. Iya, tapi jangan bilang Mas Syara itu kurus tapi kuat makan, Pe.

0: kuat makan ketemu siapa itu dekat lagi kalau ikan apa itu ikan lalai
1: ama ikan lalai balerako nah habis itu tinutuan satu dandang sendirinya
0: aja minum siara
1: aja minum siara. Oke silakan Mbak Gaby, lagunya sudah di format ya.
0: Lagunya Judika.
1: Judika ya, Cinta Karena Cinta. Oke silakan
0: ya. Ada Mas Siara, ada Fatima, ada Bunda Ama, ada Lois. Semua-semua pendengar Zona Musik Indonesia di mana saja berada, ucapannya maaf siang buat Haja Emi. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam untuk Mbak Gaby. Terima kasih. Halo.
2: Halo, selamat siang Zona Musik Indonesia.
1: Selamat siang Bung Dolfi, Zona Musik Indonesia. Apa kabar siang ini?
2: Kabar baik Mbak Emi, lagi sehat.
1: Lagi sehat. Bung Dolfi ada planning kemana hari ini?
2: Oh, masih di rumah beraktivitas ini Mbak Emi, nanti besok.
1: Oh,
2: baru.
1: Nanti besok. Kemana besok rencananya liburan akhir? Rencana. Mei.
2: Rencana mau ke tempat-tempat hiburan yang jarang-jarang pergi.
1: Nah, itu dia refreshing ceritanya ya.
2: Iya, harus buang waktu juga untuk refreshing Mbak Emi, yang kerja terus.
1: Tuh, dengar itu Mas Yara aja Mbak bekerja terus, tidak habis-habis pekerjaan kalau mau kerja terus ya Bung Dolfi ya.
2: Betul Mbak Emi.
1: Iya, sekali-kali me time istilahnya, meluangkan waktu juga untuk menyenangkan diri sendiri gitu.
2: Itu dia, betul sekali.
1: Betul sekali, silahkan Bung Dolfi.
2: Iya, mau kirim buat teman-teman ada Rianti. Ada Mas Yara tadi, ada Bunda Ama di Lemoh, di Lemba, ada Shirley, Sumanti, ada Iman, dan Gusdin. Ada Yunarto di Puntunah sana. Semua aja tanpa terkecuali Mbak Emi. Ucapannya selamat siang semuanya, selamat beristirahat, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat.
1: Iya.
2: Mbak Emi, selamat bertugas, sukses sampai di ujung acara. Oke. Sehat bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Terima kasih Mbak Emi. Selamat siang Zona Musik Indonesia.
1: Selamat siang Zona Musik Indonesia. Bung Dolfi, halo.
3: Assalamualaikum Haja Emi.
1: Waalaikumsalam Ibu Nur Aini. Zona Musik Indonesia. Apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat. Cuacanya panas.
1: Iya, cuacanya panas di sini ya Kabetan ya.
3: Iya.
1: Iya, jam 1 ada perahu kah ke Kabetan? Emi mau jalan-jalan sendiri ke Kabetan. Oke, okay. Oh nanti pagi, kalau siang tidak ada perahu ya.
3: Iya, nanti pagi masuk.
1: Pulang sore.
3: Jam 10, jam 11.
1: Begitu. Oke, kapan-kapan harus trip ke ini lagi, ke Kabetan lagi ya.
3: Oke.
1: Okay. Oke, okay, silahkan Ibu Nur Aini.
3: Menyapa, ada Mas Yara, ada Mbak Gaby, Kak Bunda Ama, ada juga Mas Mi, mana suaramu Mas Mi, ada juga Bunda Eli, ada Dianji Salu, ada Haryanti, ada juga Bung Dolfi tadi, ada Haja Emi, selamat bertugas, sehat-sehat selalu bersama keluarga Ata. Assalamualaikum.
1: Iya. Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Halo.
4: Halo, Assalamualaikum Mbak Emi.
1: Waalaikumsalam. Zona Musik Indonesia dengan siapa?
4: Mas Ni Mbak Emi Tinigi.
1: Mas Ni, silakan Mas Ni di Tinigi.
4: Saya menyapa di Nur Tari, Nur Emi, kita bisa. Terima kasih banyak sepertinya. Ada juga apa? Ada Niat di Kabetan. Ada juga siapa Seuli, ada Rahma, ada Bunda Alma. Buat Mbak Emi, selamat bertugas sebagai keluarga. Makasih Mbak Emi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dan terima kasih untuk atensi dari Mas Ni yang ada di Tinigi. Ada 5 penelpon, kita akan kembali lagi tentunya dengan penelpon lainnya. Kita dengar lagu dulu ya. Kali ini ada Judika, Cinta Karena Cinta. Mas Yara, Mbak Gaby, Bung Dolfi, Bunda Nur Aini, dan juga Mas Ni, terima kasih atensinya. Kita dengarkan dulu lagu

0: Baik, itulah cinta karena cinta dari suara bagus punya Judika ya. Baik, sekarang silakan di line telepon kembali yang mau bergabung 0853-4383-1230 juga di 0821-9483-0965. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Sona Musik Indonesia, dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda Rahma di Lakatan di sini.
0: Bunda Rahma, oke. Bunda Rahma di Lakatan, silakan.
1: Menyapa di luar yang terkumatang sana. Ada Bunda Nado, Ibu Hor, Ibu Soli dan semuanya anggota kita tanpa terkecuali. Siapanya, selamat siang. Semoga sehat selalu semuanya di sana. Lagu saya ini boleh?
0: Sudah di format lagunya si hari ini.
1: Tidak apa-apa Jenny.
0: Oke.
1: Begini, saya selalu bersama adik-adik di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih atensinya. Jadi pendengar yang mau bergabung bisa request 4 lagu yang sudah dipersembahkan ya. Barusan Judika Cinta Karena Cinta sudah hadir. Dan masih ada Irfan Jonas, Selimut Rindu, Armada Harusnya Aku, dan Maafkan Yuni Syara. Selamat siang buat Bunda Clara di Kelurahan Tuile, Bunda Christine di Ladapi, ada Bunda Ama di Lembah ya, yang hari ini mungkin lagi sibuk-sibuk mau bikin acara, semoga sukses acaranya nanti. Tidak ketinggalan ya Didi Lalos, ada Bunda Jenny, terus ada Bung Dolfi tadi, juga ada Winarto di Buntuna. Pak Rusli yang ada di Buol ya, tepatnya di Palele, apa kabar Pak Rusli? Sehat selalu Pak Rusli bersama keluarga tercinta.

0: Di Maratua, Kalimantan Timur, apakah siang hari ini juga tetap dengan berbagai aktivitasnya, tetap bekerja siang hari ini seperti biasa? Ya, sukses selalu untuk Umi di Maratua, Kalimantan Timur. Emi juga menyapa Bunda Nurmin di pagi mana. Kayaknya Bunda Nurmin susah masuknya. Bisa komen-komen di Facebook juga ya Bunda ya, nanti di bacakan siapa yang Bunda sapa tentunya. Baik, masih dibuka 0853-4383-1230, juga di 0821-9483-0965. Pukul 13 waktu Indonesia Tengah nanti Anda bisa mengikuti program musik tradisional dan budaya. Oke, ada yang bergabung, halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Suara Musik Indonesia.
1: Indonesia.
0: Pak Muhammad Kendi Baskoro ya.
1: Iya.
0: Apa kabar ini Pak Kendi? Sepertinya lagi batuk flu apa nih?
1: Baru saja selesai makan.
0: Oh, habis makan. Alhamdulillah, berarti kenyang. Alhamdulillah ya Pak Kendi. Emi juga tadi, Emi juga habis makan tadi bawa bekal. Jadi pas berita olahraga makan deh setengah jam ya. Oke.
1: Okay. Ya, untuk semua pendengar Suara Musik Indonesia di mana saja berada. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Oke, makasih Bu Suarmi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Kendi, Muhammad Kendi Baskoro. Terima kasih atensinya. Wah, habis selesai makan siang. Biasanya kalau habis makan siang itu bawaannya ngantuk ya Pak Kendi. Solusinya dengar Pro 1, jangan bobo. Oke, kemudian untuk Fahrawi di Tinigi, apa kabar ini Fahrawi? Sudah lama tidak ada kabarnya, semoga Fahrawi juga selalu sehat walafiat ya.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Dengan orang Ginunggung.
0: Oke, Bunda Gita, bagaimana kabarnya Bunda Gita?
1: Alhamdulillah, panas mentari.
0: Moinit kiang. Bunda Gita di Ginunggung ya. Oke, kalau di Kota Lama itu sering banyak wisatawan ke situ tidak, Bunda? Kota Lama negeri lama ya, Kota Lama ya. Dusun
1: ini,
0: Kota Lama.
1: Kota
0: Nibangun. Itu biasanya banyak tidak orang piknik di situ, Bunda?
1: Banyak juga, Bunda.
0: Oh, banyak juga, cuma akses masuknya itu agak jauh ya.
1: Iya, baru jalannya.
0: Baru jalannya. Baru tidak ada penjual di situ. Jadi malas kak ke situ tidak ada penjualnya. Oke, silakan Bunda Gita.
1: Ya, salam-salam buat semuanya. Tadi bagian sudah masuk atau belum masuk?
0: Iya.
1: Ucapannya selamat siang, selamat istirahat. Dan buat Bunda ini semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam, terima kasih. Dan terima kasih ini buat Bunda Gita, Pak Kendi Dinalu, Bunda Rahma di Lakatan, Mas Nik di Tinigi, Bunda Nur Aini Kabetan, Bung Dolfi Tuele, Mbak Gebi di Lalos, Mas Yara di Tende, ada Bunda Nurmin di Pagi Mana, dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita akhiri Sona Musik Indonesia lewat sebuah lagu dari Yuni Syara, Maafkan.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini.

menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

suka Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

budaya tradisional, musik tradisional dan budaya pro satu era Ritoli-Toli dan lagu-lagu dari daerah Morowali kami persembahkan untuk Anda. Selamat mendengarkan, semoga terhibur.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Apa nih?
2: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
3: Baca sulit, komentar julid.
4: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
5: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
6: Siapa tuh?
7: Cahayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Dek kene ayan du.
6: Maaf, saya ndak bisa.
7: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
6: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang. Karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya ndak bisa. Maaf nih.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan

0: Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab, Syakban, dan setelah Lebaran sebagai waktu yang dianggap baik.
1: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di Toli-Toli siang ini dalam musik tradisional dan budaya. Selanjutnya kita akan jelang bersama pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saat Anda akan ikuti penyampaian Warta Berita Daerah pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang, saudara. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Jangan ada lagi narkoba, penggunaan narkoba, ataupun pengkhianatan dari pegawai untuk warga binaan.
2: Keterkaitan antara sensus ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, saya kira terkaitannya itu sangat harus sinergi.
3: Kita menekankan kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk terus menghimbau masyarakat untuk ikut mensukseskan program Gerakan Indonesia Asri, yaitu dilaksanakan pada Selasa dan Jumat.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Disperkim Kabupaten Toli-Toli akan melaksanakan program bedah rumah tahun 2026 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, serta diakhiri wawancara berkaitan dengan peringatan Hari Waisak. Inilah warta berita selengkapnya edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya Suharmi Darmo Suwito. Kami awali berita yang pertama, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Disperkim Kabupaten Toli-Toli akan melaksanakan program bedah rumah tahun 2026 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Toli-Toli. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Ahmad Mukadas.
4: Saudara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Toli-Toli akan melaksanakan program bedah rumah tahun 2026 dengan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Toli-Toli, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia, di mana untuk program bedah rumah yang bersumber dari APBD Kabupaten Toli-Toli jumlahnya sebanyak 23 unit, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 5 unit, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia sebanyak 100 unit yang tersebar di 10 kecamatan sekabupaten Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Toli-Toli, Safrudin Arahman, saat diwawancara RRI mengungkapkan, dari jatah yang diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia pada program bedah rumah tersebut, setiap desa di Kabupaten Toli-Toli minimal mendapatkan jatah 10 rumah untuk dibedah. Sejumlah persyaratan harus dipenuhi masyarakat jika rumahnya akan dibedah, di antaranya pengajuan atau usulan dari desa berkategori rumah tidak layak huni, RTLH, dengan kriteria dinding, atap serta lantai rusak atau tidak layak, masuk dalam data SEN desil 4, memiliki KK dan KTP, serta yang paling penting lokasi yang ditempati milik sendiri.
5: Dia punya lokasi itu harus milik sendiri. Boleh dia buktinya sertifikat, boleh SKPT, boleh sporadik, boleh juga akte hibah dari keluarga. Ya, jadi dia yang punya gitu, bukan milik orang lain, itu syaratnya. Yang ini untuk yang APBD sudah bergulir, insya Allah actionnya itu bulan Juli.
4: Pelaksanaan program bedah rumah di tahun 2026 dijadwalkan berlangsung pada bulan Juli 2026 dan dilaksanakan secara mandiri oleh pemilik rumah, namun didampingi oleh fasilitator lapangan untuk melaksanakan pembangunan. Menghindari hal yang tidak diinginkan bersama dalam proses bedah rumah yang dilaksanakan secara mandiri itu, ada mekanisme yang disiapkan oleh pemerintah, di antaranya uang yang masuk ke rekening lebih awal dilakukan pemblokiran oleh bank. Pasca fasilitator melakukan verifikasi terkait bahan yang akan dibeli, bank baru melakukan pencairan.
5: Betul, sudah masuk ke rekeningnya, dia tidak bisa korek dulu. Ada perintah blokir ke bank. Nanti setelah fasilitator melakukan verifikasi ini yang belanja-belanja sudah selesai, baru dicairkan. Dicairkan dia langsung dia bayar ke toko. Dia tidak mengendap di rekening itu, tapi rekening dia sendiri.
4: Diharapkan dengan adanya bantuan stimulan itu, seluruh rumah yang tidak layak huni RTLH menjadi layak huni, sehingga tidak lagi menimbulkan kesan kumuh, serta masyarakat dapat hidup layak dengan bangunan yang dimiliki.
0: Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya mengucapkan selamat Hari Raya Waisak dengan harapan seluruh umat Buddha di Toli-Toli dapat mengaktualisasikan ajaran agama Buddha, ajaran-ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Sardono.
6: Umat Buddha pada Minggu 21 Mei 2026 merayakan Hari Raya Trisuci Waisak ke-2570 Buddhis Era dengan menggelar persembahyangan detik-detik Waisak di wihara, di mana untuk Kabupaten Toli-Toli terdapat dua wihara, yakni Buddha Maitreya dan Wihara Dhammarajasa. Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yahya kepada RRI mengatakan, atas nama pribadi pemerintah daerah dan masyarakat Toli-Toli mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Trisuci Waisak dengan harapan seluruh umat Buddha di Kabupaten Toli-Toli dapat mengaktualisasikan ajaran-ajaran Buddha dalam kehidupan sehari-hari. Selain terus menjaga dan mempertahankan semangat toleransi antarumat beragama di Kabupaten Toli-Toli yang telah terjalin dan terbangun secara harmonis dalam rangka mewujudkan kehidupan dan pembangunan daerah yang lebih maju ke depan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam gotong royong. Kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat Hari Waisak di Kabupaten Toli-Toli. Tentu saya berharap makin mendekatkan diri kepada sesuai dengan keyakinan kita semua.
8: Termasuk semangat toleransi yang...
7: Ya, tentu ini yang kita harap ini, hidup ini kan harus bertoleransi. Toleransi beragama ini harus kita rukun bersama-sama. Untuk kita jaga bersama-sama. Untuk menjaga kita punya daerah, insya Allah akan lebih maju. Toleransi beragama ini aman-aman, pasti kita akan bebas untuk hidup bergaul bersama-sama.
6: Sementara itu, Romo Perdi, Vihara Dhammarajasa kepada RRI mengatakan, menyambut Waisak, umat melaksanakan puja bakti sebulan pendalaman Dhamma, merupakan agenda rutin umat Buddha menjelang Hari Raya Waisak, pendalaman Dhamma dalam rangka memperdalam ajaran-ajaran Guru Agung Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber atau biku secara bergantian untuk memimpin jalannya puja bakti.
9: Perdalam ajaran-ajaran Guru Agung kami sama Sang Buddha, dengan mendatangkan narasumber-narasumber dari para samanera, para biku, jadi bergantian selama sebulan itu membabarkan dhamma. Jadi membimbing kami umat Buddha yang ada di Toli-Toli ini, men-sharing atau memperdalam dhamma-dhamma Sang Buddha.
6: Hari Raya Trisuci Waisak merupakan Hari Raya Umat Buddha yang memperingati tiga peristiwa penting, yakni kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha menjadi Buddha dan Buddha Gautama Parinibbana atau wafat. Puncak acara atau detik-detik Waisak tahun ini berlangsung pukul 15:44:44 waktu Indonesia bagian Barat.
0: Untuk memastikan lembaga pemasyarakatan lapas kelas 3 Buol bebas dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba, manajemen lapas intens gelar tes urin baik untuk warga binaan maupun petugas lapas. Selengkapnya dilaporkan Setiadi.
10: Saudara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leok Kabupaten Buol Ahmad Adrian mengemukakan hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap peredaran narkotika di lingkungan lapas. Ia mengatakan beberapa kali melakukan tes urin, pihaknya belum menemukan hasil tes yang menyatakan reaktif narkoba baik sampel urin dari warga binaan maupun sampel urin dari petugas lapas. Hal ini menurutnya sudah sejalan dengan komitmen mulai dari tingkat kementerian di mana tidak ada lagi pengkhianatan dalam hal ini peredaran gelap atau penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemasyarakatan.
11: Ya, kita tes urin. Jadi kalau pegawai tetap kita tes urin. Selama saya di sini, alhamdulillah tidak ada yang melakukan pelanggaran itu karena kita sudah berkomitmen dari awal kita pelayanan sampai tugas di sini. Jangan ada lagi narkoba, penggunaan narkoba, ataupun pengkhianatan dari pegawai untuk warga binaan.
10: Terkait seberapa intens pemeriksaan urin dilakukan, Ahmad Adrian mengakui langkah antisipasi ini cukup intens, tidak terkecuali dalam situasi urgen atau ditemukan hal-hal yang mengarah pada penggunaan narkotika di lingkungan lapas kelas 3 Leok.
12: Ini bisa urgensi, bisa seminggu sekali atau sebulan dua kali. Ya, urgensi itu kalau ada pergerakan-pergerakan yang menyimpang, jadi langsung kita ambil langkah. Pertama razia, kedua kita lakukan tes urin.
10: Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala dan komitmen kuat seluruh jajaran, Lapas Kelas 3 Leok Kabupaten Buol terus berupaya menjaga lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan situasi yang aman, tertib, dan mendukung proses pembinaan bagi seluruh warga binaan.
0: Saudara DPRD Toli-Toli menyebut dalam upaya menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dibutuhkan sinergi dari semua pihak. Ruth Damayanti melaporkan.
8: Setelah 10 tahun pelaksanaan sensus ekonomi kembali dilaksanakan tahun ini oleh Badan Pusat Statistik yang telah dimulai pada 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026 nantinya. Menanggapi kegiatan tersebut, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Toli-Toli Amrullah mengatakan, pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini dan sebelumnya bukan perkara yang mudah untuk dilakukan. Tentunya pihak pelaksana pastinya mengalami sejumlah tantangan dalam pendataannya. Untuk itu, dalam mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi terutama di Kabupaten Toli-Toli, perlu adanya kerjasama atau sinergi antar semua pihak, baik dari sisi pemerintah daerah, masyarakat, khususnya para pelaku usaha di Kabupaten Toli-Toli, agar dapat membantu memberikan data yang akurat bagi pihak BPS Toli-Toli saat mereka turun melakukan pendataan secara langsung.
2: Keterkaitan antara sensus ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi, saya kira terkaitannya itu sangat harus sinergi, karena dengan adanya sensus ekonomi yang dilakukan secara detail, secara akurat di bawah, kita akan mengetahui persoalan-persoalan mengenai kondisi keekonomian masyarakat kita.
8: Dirinya menjelaskan, dengan adanya pelaksanaan pendataan dalam kegiatan sensus ekonomi, tentunya memberikan dampak yang positif karena pemerintah dan masyarakat serta pihak terkait lainnya dapat mengetahui persoalan-persoalan mengenai kondisi ekonomi terutama di Kabupaten Toli-Toli.
2: Olehnya itu, saya kira petugas dari BPS yang untuk melakukan kegiatan sensus memang harus betul-betul turun mendata secara akurat, secara detail, sesuai dengan instrumen-instrumen yang sudah disiapkan agar kita bisa mendapatkan persoalan mendasar mengenai persoalan keekonomian masyarakat kita. Dari hasil sensus tersebut, keterkaitannya dengan arah pembangunan itu akan dijadikan salah satu instrumen untuk membuat arah kebijakan dari kabupaten atau daerah.
8: Olehnya, Amrullah berharap semua pihak dapat memberi dukungan dengan cara bersinergi memberikan data yang akurat kepada pihak pelaksana agar data yang dihasilkan juga akurat sesuai dengan kondisi yang ada.
13: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, pemerintah Kecamatan Baulan mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk tetap proaktif melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Datra Hasan melaporkan.
14: Meski proses penilaian lomba desa dan kelurahan telah selesai, pemerintah Kecamatan Baulan mengajak seluruh pemerintah desa dan kelurahan untuk tetap proaktif melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Camat Baulan, Andi Irmayanti Asis, menegaskan semangat pembenahan tidak boleh berhenti setelah kegiatan lomba berakhir. Menurutnya, berbagai upaya yang telah dilakukan selama persiapan dan penilaian perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan demi menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ia mengajak pemerintah desa dan kelurahan untuk terus melibatkan warga dalam menjaga kebersihan, keamanan, dan keindahan lingkungan.
3: Kita menekankan kepada pemerintah desa dan kelurahan untuk terus menghimbau masyarakat untuk ikut mensukseskan program Gerakan Indonesia Asri, yaitu dilaksanakan pada Selasa dan Jumat, namun tidak menutup kemungkinan di hari-hari lain juga tetap kita akan laksanakan, sehingga secara berkelanjutan dan berkesinambungan, kebersihan di wilayah Kecamatan Baulan itu bisa tetap terjaga.
14: Ditambahkan, partisipasi masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menciptakan wilayah yang nyaman, tertib, dan layak huni. Lomba desa dan kelurahan yang sudah dilakukan sebelumnya bukan hanya ajang penilaian, tetapi juga di momentum untuk membangun budaya kerja yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan.
3: Pemasangan pagar, pengecetan pagar, kemudian pembersihan saluran-saluran drainase, ini kan juga berdampak tidak hanya kelihatan indah, tetapi dari dampak segi kesehatannya juga bisa dirasakan oleh masyarakat.
14: Pemerintah Kecamatan Baulan berharap sinergi antara pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat dapat terus terjalin, sehingga berbagai program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
0: Partisipasi perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Parigi Mautong dinilai memiliki potensi besar dalam menentukan arah demokrasi daerah. Alfiansyah melaporkan.
15: Baik saudara, partisipasi perempuan dalam dunia politik di Kabupaten Parigi Motong dinilai memiliki potensi besar dalam menentukan arah demokrasi daerah. Namun tingginya keterlibatan perempuan sebagai pemilih dinilai belum sejalan dengan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Ketua Libu Mombine Tokaili Parigi Motong Faradila Irianti Apasawa mengatakan, Indonesia sejatinya telah menjamin hak politik setiap warga negara termasuk perempuan. Meski demikian, ia menilai masih terdapat kontradiksi yang cukup mendalam di Kabupaten Parigi Motong terkait partisipasi politik perempuan. Menurut Faradila, tingkat partisipasi perempuan di tempat pengutan suara tergolong sangat tinggi, namun representasi perempuan di parlemen masih sangat rendah. Kondisi tersebut menjadi cerminan adanya hambatan sosial dan budaya yang hingga kini masih membatasi ruang perempuan dalam politik praktis.
16: Di Motong kita menemukan sebuah kontradiksi yang mendalam, ya, yang saya sebut paradoks partisipasi dan keterwakilan, di mana partisipasi perempuan di Parigi Motong di TPS itu sangat tinggi, ya, tapi representasi mereka di parlemen masih sangat rendah. Ini bukan sekedar angka, ini adalah cermin dari hambatan sosial budaya dan struktural yang harus kita bongkar bersama.
15: Faradila menegaskan perempuan di Parigi Motong memiliki kekuatan elektoral yang besar. Dari sisi jumlah pemilih, perempuan dinilai memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan arah politik lokal. Karena itu keterlibatan perempuan tidak seharusnya hanya berhenti pada partisipasi saat pemungutan suara. Pada pemilu 2019 daerah tersebut mencatat tingkat kehadiran pemilih yang sangat besar. Sementara pada pemilu 2024 tingkat partisipasi pemilih di Sulawesi Tengah secara umum mencapai sekitar 80%. Sedangkan di Kabupaten Parigi Motong mencatat angka di atas 80%.
16: Dari segi jumlah pemilih, perempuan di Parigi Motong secara demografis adalah kekuatan besar. Secara kuantitatif, perempuan memiliki daya tawar yang hampir setara dengan laki-laki dalam hal menentukan arah politik lokal. Pada pemilu 2019, Parimo mencatatkan voter turnout mencapai 81% yang merupakan yang tertinggi di Sulawesi Tengah. Kan? Pada pemilu 2024, tingkat partisipasi pemilih di Sulteng secara umum tetap tinggi, yaitu 80%. Kita berada di angka 81,48%. Tingginya angka partisipasi ini harus kita apresiasi.
15: Ia berharap tingginya partisipasi perempuan sebagai pemilih dapat diikuti dengan meningkatnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik dan pengambilan kebijakan. Diperlukan upaya bersama untuk membongkar hambatan sosial budaya agar perempuan memiliki ruang yang lebih luas dalam dunia politik di Parigi Motong.
0: Saudara, umat Buddha akan memperingati Hari Raya Waisak. Menjelang perayaan tersebut, berbagai persiapan terus dilakukan guna menyambut momen suci bagi umat Buddha. Nah, untuk mengetahui makna dan persiapan yang dilakukan jelang Waisak, berikut kami hadirkan wawancara bersama Guru Agama Buddha Wihara Dhamma Rajasa Theravada Bapak Seger Wiono yang akan dipandu reporter Martina berikut ini.
17: Ya baik, terima kasih Bapak Seger Wiono selaku Guru Agama Buddha di Vihara Dhamma Rajasa Theravada. Ya, ini terkait dengan persiapan jelang Hari Raya Waisak. Dan sejauh ini bagaimana untuk rangkaian persiapannya Pak?
18: Jabakti, ya untuk mempersiapkan ini arena yang untuk mempersiapkan lintasan yang akan dilalui prosesi pradaksina biar aman.
17: Kalau tadi tanggal 31 hari Minggu itu jam 4 sore tadi mau lakukan apa Pak?
18: Kita melakukan puja bakti menyambut detik-detik Waisak. Detik-detik Waisak itu adalah momen sakral. Ya, momen sakral itu yang dialami oleh guru agung kita Sang Buddha Gotama semasa hidupnya, yaitu pertama kelahiran, kemudian mencapai pencerahan agung, dan yang ketiga itu mencapai parinibbana. Itu momennya sama, momennya yaitu pada saat bulan purnama Sidi, meskipun tahunnya berbeda.
17: Iya. Tadi setelah tanggal 31, kemudian apa lagi Pak untuk rangkaiannya sampai puncaknya?
18: Nanti rangkaiannya sampai puncaknya akan ada pada tanggal 3 Juni ya? Itu paginya kita akan melaksanakan pindapata. Kita akan mengumpulkan derma dari para umat yang nantinya derma tersebut akan kita gunakan sebagai baksos kepada pantai sosial, kemudian ya kita sebarkan kepada yang kami lihat membutuhkan lah begitu.
17: Iya, nanti akan datang juga bante atau biku Pak yang akan.
18: Ya, itu profesinya itu biku, panggilannya bante.
17: Bante.
18: Ya,
17: itu. Ya. Itu acara pas di mana Pak? Tanggal 3 Juni juga.
18: Besok tanggal 2 bante sudah datang, kemudian persiapan tanggal 3 mulai pagi sampai nanti sampai malam sekitar jam 10 lah. Itu 10 kita
17: malam,
18: ya kegiatannya.
19: Itu apa Pak, namanya disebut apa kalau kegiatan?
18: Ya seperti biasa, pagi kita melaksanakan pindah kata, kemudian ada dana pagi, dana siang, kemudian persiapan kita untuk menjelang puja bakti Waisak pada malam hari.
19: Kalau yang nanti keluar Pak terus mengelilingi ini kapan itu Pak tadi?
18: Tanggal 3 Juni.
19: 3 Juni ya, itu juga Pak.
18: Pada saat itu include di dalam puja bakti peringatan Trisuci Waisak.
19: Itu malam Pak ya?
18: Malam ya.
19: Malam itu,
18: jam Pak. Kalau menurut info jam 7 nanti.
19: Jam 7 jam, Pak ya?
18: Sekitar jam 7.30 ya. Lah.
19: Itu Pak apa maknanya Pak kalau saat umat vihara itu keluar terus mengelilingi itu ada nilai apa di situ Pak?
18: Di situ kita itu melaksanakan jenis penghormatan ya kan, ada penghormatan secara anjali, penghormatan secara namaskara, penghormatan secara utana, penghormatan secara pradaksina. Nah itu kita mengambil penghormatan secara pradaksina itu sesuai dengan momennya, yaitu hari raya Waisak kita melaksanakan pradaksina mengelilingi objek penghormatan.
19: Ya, bagaimana Bapak melihat antusias para umat Buddha?
18: Kalau selama ini sih cukup
19: dari
18: antusias ya.
19: Sebulan penuh SPD ini Pak.
18: Kalau sebulan penuh SPD ini kegiatan kami ya itulahnya fluktuatif, tapi secara keseluruhan umat sangat antusias.
19: Yeah.
18: Umat sangat antusias.
19: Iya, kalau untuk nanti menjelang kira-kira Pak untuk mengantisipasi hujan ini apakah nanti ada persiapan lain Pak atau bagaimana?
18: Ya, kita punya dua plan ya. Kalau kalau tidak hujan nanti kita pradaksinanya itu di luar ya, di luar ada masalah, tapi nanti kalau hujan kita ada pradaksinanya di dalam damasala. Intinya kita mengelilingi objek penghormatan yang patut kita hormati sesuai dengan keyakinan kami.
19: Tadi pemberian derma juga sudah ditentukan Pak, mana panti asuhan yang mau di ini kan?
18: Belum.
19: Oh, belum,
18: belum
19: Pak,
18: nanti
19: ya?
18: Sesuai dengan kesepakatan dari pengurus nanti.
19: Iya. Ini mohon izin Pak, ini kan apa disebut namanya Pak?
18: Namanya ini Bodhi Plaza. Bodhi Plaza.
19: Plaza.
18: Iya. Ini pohon Bodhi ini punya sejarah yaitu melambangkan penerangan yang dicapai oleh guru agung kami selama beliau berjuang. Titik puncaknya di situ, penerangan, mencapai penerangan. Bodhi artinya penerangan. Jadi kami meyakini bahwa guru kami pada saat menjadi pertapa, namanya Pertapa Siddhartha, mencapai pencerahan, mencapai penerangan dan menjadi Buddha di bawah lindungan pohon ini, sehingga kami sebut dengan pohon penerangan atau pohon Bodhi.
19: Iya, disebut terang Pak, apakah nanti akan dipakaikan mungkin sebuah lampu atau seperti apa nanti Pak?
18: Ya, nanti mungkin akan dikasih pernak-pernik ya, ada lampu, Pak, ya. Lampu kecil-kecil itu, kemudian yang di bawah itu pasti nanti akan diletakkan teratai-teratai yang dibawa pada umat pada saat prosesi pradaksina nanti.
19: Iya, bunga teratai Pak ya?
18: Bunga teratai tapi teratai. Dalam bentuk mitasi itu, dalam bentuk kertas itu.
19: Oh, kertas ya, Pak ya?
18: Iya. Ada lilinnya di tengahnya itu. Jadi kami nanti pradaksina membawa benda puja, namanya Amisa Puja, yaitu bunga teratai dan dupa.
17: Iya, baik, terima kasih Bapak Seger Wiono selaku Guru Agama Buddha di Vihara Dhammaraja Satirafada yang sudah meluangkan waktu Pak wawancara bersama RRI. Tentunya salam sehat, sukses selalu dan kegiatan Hari Waisak nanti bisa berjalan dengan aman dan sukses. Namo Buddhaya.
0: Pendengar, wawancara Martina bersama Guru Agama Buddha Wihara Dhammarajasa Theravada Bapak Seger Wiono mengakhiri warta berita daerah siang ini dari Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan Ika menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Pendengar, hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Dan tentunya kebersamaan kita akan segera berakhir di Toli-Toli siang ini. Jangan kemana-mana, masih ada rekan lainnya akan menemani Anda di Toli-Toli siang. Saya Emy Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, dengarkan dulu yang satu ini.
1: Balotelli, Aguero!
0: Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program serba-serbi Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 1 FM 102 MHz dan di RRI Digital, Instagram, serta TikTok RRI Toli Toli. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dan dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
1: Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pergi ke desa membeli tinta.
3: Cakep.
2: Tinta dibawa dari kota Roma.
3: Cakep.
2: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
4: Senang dangdutan.

Mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali untuk kesempatan sore hari ini. Saya penyiar Anda Maria Nirauf kembali akan bersama Anda untuk toli-toli sore ini. Dan di Prodendut, Dangdut adalah kita kembali hadir mewarnai sore.

0: Baik, bergerak masih terus di Pro Dangdut. Dangdut, ada lagi tah yang mau ikutan gabung, boleh ramaikan kebersamaan kita. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani, Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa gerangan hari ini?
1: Dengan Mas Nitinigi Mbak Ani.
0: Mbak Mas Nitinigi, bagaimana kabarnya Mbak Mas Nih hari ini?
1: Alhamdulillah, lagi baik, sehat juga Mbak Ani.
0: Iya Mbak Mas nih, ini lagunya boleh ikutan ya dengan yang sudah disiapkan oleh MD kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke deh, Mbak Mas nih punya pantun atau mau menyapa-nyapa senggol-senggol buat siapa, silahkan.
1: Kalau pantun sih Mbak Ani belum ada kayaknya.
0: Belum ya, oke deh, menyapa buat siapa?
1: Menyapa ini? Dulu Mbak Ani. Menyapa ada Bunda Ama, mm-hmm. Ada Nirdika Betan, ada Junur Eni. Buat Mbak Ani, selamat bertugas. Semoga bahagia sama keluarga. Makasih Mbak Ani. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, sayang sekali terputus ya. Terima kasih, kita berikan kesempatan kepada penelpon lainnya yang ingin bergabung. Kita lanjut. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dangdut. Halo. Ya, sayang sekali ini kurang bagus signal kita ya. Bisa terus dicoba pendengar untuk Anda yang ingin bergabung hari ini sambil menikmati suasana siang yang begitu bahagia. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana? Halo? Halo, selamat siang. Selamat sore.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Ini Pak Yasil di Lampasio.
0: Pak Yasil di Lampasio. Radio kontrolnya dikecilkan Pak.
2: Ada dengar dan deras hujan ini, hujan petir.
0: Iya, oh di sana sudah hujan Pak ya. Iya deh, Pak Yasil di Lampasio sambil hujan-hujan kayaknya asik dangdutan ini Pak.
2: Iya, deras sekali hujan jadi ini tidak terdengar ini.
0: Oh iya, menyapa buat siapa Pak Yasil, silakan.
2: Iya. Terima kasih saja ya Pak Yanu. Karena ini tidak terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Yasil di Lampasio yang sudah ikutan gabung. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana ini?
3: Dengan orang lalu.
0: Mbak Gebi baru bangun ya?
3: Iya.
0: Iya, suaranya masih lemah letih lesu ini Mbak Gebi. Iya. Mbak Gebi mau menyapa buat siapa di Pro Dangdutnya sore ini hari Sabtu akhir pekannya?
3: Ada Mas Tiara, ada Pak Yasil, ada Bunda Ama, ada Pak Tima, ada Loi, ada Pak Hamsa, ada Winarto, semua pendengar Pro Dangdut bisa di mana saja berada, ucapannya Mas sore. Buat Mbak Ani, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Iya, sayang sekali ini mungkin kelamaan menunggu ini ya. Oke, kita masih terus berikan kesempatan kepada pendengar sambil menikmati akhir pekannya kalau di Lampasio menurut Pak Yasil. Ini lagi hujan deras. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Iya, ini kalau baterainya habis dicas luar biasa ini suaranya ya. Iya, apa kabar pendengar kita dari Tende ini Pak Masya?
2: Ya, kabar-kabar baik.
0: Lagi buat apa ini Pak Masyara, di kebun kah? Di
2: sedang jaring.
0: Oh, lagi jaring-jaringan?
2: Iya. Yeah.
0: Oh iya, bagaimana yang dijaring hari ini? Apakah lumayan buat bawa?
2: Lumayan, habis lebaran itu.
0: Oh, lumayan, Alhamdulillah. Jadi Pak Masyara ini tempatnya di darat, di laut, di sawah ya? Di gunung?
2: Iya. Yeah. Kalau kisi kita sih, juga kisi galungnya.
0: Oh, begitu ya. Oke deh, baik Pak Masyara.
2: Ya, menyapa dulu?
0: Boleh, silakan.
2: Ada Gedi tadi, ada Sherly, ada Papa Sadi Lalos, ada juga Papa Sadi Buol, apa kabar? Ada Roy di sini, ada Depi, ya itu aja. Oke, Assalamualaikum.
0: Oke juga, Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum. Halo. Bani Pro Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Pendengar kita dari mana? Gerangan Malosongka atau dari mana?
4: Dari Lois.
0: Dari Malosong. Kenapa suaranya sudah jadi berubah ini, Lois?
4: Tidak lo kok moto.
0: Oh, baru-baru moto ini. Aduh, yang penting jangan mojo, Kidi. Iya. Jadi bagaimana? Malosong mendung kah hari ini, Bung Lois?
4: Mendung. Cantik-cantik mendung.
0: Oh, mendung-mendung cantik. Oke lah. Baik, kalau Bung Lois malam minggu mau kemana? Mau Wakuncar atau mau kemana sebentar ini?
4: Tidak kemana-mana nih, Mbak Ani, cuma di rumah.
0: Tidak kemana-mana. Oh, begitu.
4: Nah, okay, buat senggol-senggol dulu, Mbak Ani.
0: Boleh, buat siapa?
4: Buat Gedi, terima kasih. Gita, Mas Tiara yang lagi jadi cari.
0: Oke. Okay.
4: Bunda Ama.
0: Mm-hmm.
4: Yang ada di Monas, Pak Sindi, Arianti, dan semua-semuanya. Doa terbaik untuk Bani, terima kasih.
0: Terima kasih, kembali. Waalaikumsalam. Ya, satu penelpon sebelum kita jeda ya. Halo, Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
5: Halo, selamat sore Mbak Ani, Dandut adalah kita.
0: Terima kasih, siapakah gerangan hari ini?
5: Dengan Bunda Rahmat. Lakatan Bani.
0: Bunda Rahma, Lakatan bagaimana kabarnya? Sudah mulai mendung kah?
5: Lakatan lagi mendung-mendung cantik ini
0: lagi
5: Bani.
0: Lagi mendung-mendung cantik, sama cantiknya dengan Bunda Rahma ini ya. Cantik-cantik menggemaskan ya. Oke, okay,
5: batuk Bani.
0: Oh, lagi batuk.
5: Iya.
0: Iya, aduh, harus banyak minum air hangat ya biar cepat pulih lagi.
5: Iya, Bani.
0: Iya, pokoknya jadi sebentar batal ini malam minggunya.
5: Saya nggak kemana-mana, Mbak, di rumah aja dulu, Mbak. Soalnya lagi kurang sehat.
0: Oh, lagi kurang sehat, jadi lebih banyak di rumah saja ya?
5: Iya, Mbak.
0: Oke lah, menyapa buat siapa ini? Silahkan.
5: Pertama-tama, menyeladin dulu, Mbak, menyeladin walaupun izin, mohon maaf lahir dan batin. Menyapa dari Perimotong sana, yang di Buol, di Manado, di Toli-Toli, dan semua anggota FC tanpa terkecuali. Ucapannya selamat sore dan minal aidin wal faizin semuanya. Semoga sehat selalu buat Bani, sehat selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk penelpon kita yang sudah ikutan bergabung hari ini di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Kita jeda dulu saat ya, sudah ada beberapa penelpon yang tadi sudah bergabung. Kita mau joget dulu tentunya dengan lagu-lagu yang sudah akan hadir sesaat lagi. Temani Anda semua di Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya pendengar, dilansir dari kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru itu bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian. Tidak ada canda tentang biru dan juga tanda terverifikasi melalui akun Instagram resmi @pegadaian. Menegaskan juga bahwa penyelenggaraan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun juga pesan pribadi. Sesuai proses, lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan juga terbuka outlet di Pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di media sosial TikTok unggahan video disertai narasi lowongan kerja kru store Alfamidi. Faktanya diketahui tautan tersebut mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat dan juga nomor telegram. Kemudian dengan memasukkan kata kunci pendaftaran lowongan kerja Alfamidi ke mesin pencarian Google. Hasilnya penelusuran mengarah ke unggahan video di akun Instagram @alfamidi karir palu, yakni tentang tutorial melamar di website Alfamidi yang diunggah 25 September 2025. Lowongan kerja Alfamidi dapat diakses melalui situs alfakarir.alfamidiku.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro
1: 1. Baik, pendengar masih terus di Pro Dangdut adalah kita. Silakan yang mau kembali bergabung. Apa kabar untuk Bunda Ama, lagi sibuk-sibuk kah sore hari ini? Iya, tetap semangat lah ya. Tadi Miss Call Ani lagi di jalan Bunda menuju ke desa tadi ya. Oke, ada lagi penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Mbak Zida di Pullman.
1: Dengan siapa?
3: Mbak Zida, Zida, Z-I-D-A-N.
1: Mas Widan di?
3: Ya, di Pullman.
1: Di Pullman, waduh jauh betul ini Mas Widan ya. Apa kabar Mas Widan?
3: Alhamdulillah terbaik.
1: Iya, di Pullman lagi buat apa ini sekarang?
3: Lagi di rumah ini istirahat ini.
1: Lagi istirahat.
3: Panas-panas cuacanya.
1: Oh, lagi panas-panas. Tadi juga di toli-toli panas, sekarang sudah mendung lagi.
3: Oh iya, iya. Toli ini cerah sekali.
1: Iya. Cerah. Mas Wildan ya, Wildan.
3: Zidan, okay. Zidan.
1: Zidan, oh Zidan pemain bola. Ya. Waduh, mantap ya, betul. Mantap betul tendangannya nih, Bung Zidan. Ya. Oke, Bung Zidan, ya. Mau menyapa buat siapa ini sorenya? Silakan.
3: Masih bisa kasih lagu?
1: Iya, lagunya ikutan dengan yang sudah disiapkan ya.
3: Iya, iya.
1: Oke.
3: Ikutan saja lagunya, kirim salam buat Abdullah yang di Kota Negara. Terus ada Purnama Sari, ada Mas Andi di Batam. Terus warga Tondoli, warga Sudan Sidenya, warga Sulawesi Barat. Terus siapa ini? Ada Nusandi. Masih banyak saja tempat, terkecuali Mbak. Dengan Mbak siapa ini?
1: Dengan Ani sekarang ini, Bung Sidan.
3: Oh iya, terima kasih banyak. Oke, assalamualaikum.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Pendengar kita dari Pullman, jadi dengarnya melalui aplikasi RRI Digital ya. Jadi sekarang RRI ada di ujung jari, tinggal dibuka di Android Anda. Anda bisa pilih RRI Toli-Toli dan Anda bisa langsung dengarkan siarannya bersama kami. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
4: Dandut adalah kita dengan Ibu Eli Marani.
1: Iya, Bunda Eli bagaimana kabarnya sore ini?
4: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Iya, lagi hujan kah di Dondo atau lagi apa ini?
4: Sementara Mbak Ani.
1: Sementara hujan ya?
4: Iya.
1: Oh iya, sementara hujan. Oke, sambil menikmati hujannya, hujan sore-sore ini. Kayaknya paling enak ini bikin pisang goreng ya. Ya pisang goreng atau mungkin bikin kopi Bu Aji ya.
4: Mantul. Tidak ada bani, cuma anu jaga-jaga tukang saya, ada bekerja tukang.
1: Oh, begitu. Biar semangat tukangnya Bunda dibuatkan kopi juga ya.
4: Sudah dibikin pisang goreng.
1: Oh, sudah. Kopi. Iya, buat Ani tidak ada. Aduh, bagaimana Bunda kita ini?
4: Kirim di udara saja Bu Ani.
1: Oh, kirim di udara bolehlah. Baik, buat siapa nih kirim-kirimnya di udara? Silakan.
4: Kirim salam buat yang sudah masuk tadi tanpa terkecuali di mana saja berada.
1: Iya.
4: Selamat sore, selamat mendengarkan Pro Dandut. Untuk Mbak Ani, ubur-ubur ikan lele tidak ada lagu leh. Terima kasih.
1: Ubur-ubur ikan lele tidak ada lagu, ada dong lagunya Bunda ya. Sebentar ada Imam S. Arifin, ada Cinta Sabun Mandi, terus ada Setangkai Bunga Padi, ada Bukan Yang Kupinta dari Rita Sugiarto ya. Oke deh, terima kasih banyak yang mau ikutan gabung ya, silaturahmi juga di udara. Ini bagi Anda pendengar yang sudah jauh-jauh tadi dari Polman, terus dari mana lagi nih yang ikutan gabung ya. Kita berikan kesempatan kepada Anda penelpon lainnya yang ingin meramaikan kebersamaan kita di Pro Dandut. Dangdut adalah kita. Dan sebentar juga kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan asar pada pukul 15:22 waktu Indonesia Tengah. Ada Bekas Pacar bersama Imam S. Arifin.

0: Baik, pendengar masih terus di Pro Dandut. Dandut adalah kita. Sekarang sudah pukul 15 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih tunggu lagi pendengar lainnya. Halo, selamat sore untuk Bunda Ama. Mungkin lagi sibuk di dapur ini Bunda ya. Sehat-sehat selalu Bunda. Mudah-mudahan sebentar acaranya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan tetap semangat pastinya. Masih dalam suasana yang begitu bahagia, bisa kumpul-kumpul dengan anak-anak, dengan keluarga. Semoga kehadiran Erade juga menjadikan harinya semakin lebih berwarna. Dan bagi Anda yang kembali ingin bergabung, sebentar kami tunggu Anda dan sesaat lagi nanti kami juga akan mengajak Anda mendengarkan kumandang Asan Asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya pada pukul 15 lebih 22 menit. Satu penelpon ya sebelum kita jeda. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut. Halo, Assalamualaikum, selamat sore.
1: Sore Dandut adalah kita.
0: Terima kasih, dengan siapa gerangan?
1: Dengan Dolfi di Bombay.
0: Iya, Bung Dolfi, Bombay apa kabarnya ini Bung Dolfi? Masih hujan ya di sana?
1: Lagi mendung, Bang.
0: Oh, lagi mendung, belum turun hujan ya?
1: Belum, belum.
0: Oh iya, ini di Bombay apa lagi kerja nih Bung Dolfi?
1: Di Bombay, tapi kerjanya memang di Bombay juga.
0: Oh, kerjanya di Bombay, aman lah ya. Oke, Bung Dolfi, kita lagunya ikutan ya. Mungkin mau menyapa ya di malam minggu ini, sambil memberikan semangat juga untuk yang lainnya, silahkan ini.
1: Iya, mau dikirim buat Mbak Rianti, ada Pasti Mas Yara, ada Bunda Amal di Lembang, okay. Sirli di Lakatan, dan Winarto di Buntunya, semua-semua lambani. Mudah-mudahan malam hari ini, rencana jalan-jalannya sebentar boleh terjalan dengan baik.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan kita selalu sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Ya, buat Mbak Ani selamat bertugas. Sukses terus Mbak Ani sampai di ujung acara. Dan terlalu sehat bersama keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Mbak Ani. Selamat sore dan kita adalah kita.
0: Selamat sore Bung Dolfi. Semangat kerjanya ya sore hari ini. Dan mudah-mudahan terus bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga tercinta. Dan pendengar sudah pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda mendengarkan kumandang Asan Asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
2: Senang dan dutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah

Pendengar masih terus bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita mendengarkan lagu-lagu yang tentunya bisa menghibur Anda semua di sore hari ini. Lagu-lagu dangdut yang membuat Anda semakin lebih ceria, kemudian juga menemani Anda kalau bersantai di akhir pekan. Banyak rencana yang tentunya kita inginkan agar di akhir pekan ini bisa lebih rileks, kemudian juga bisa punya lebih banyak waktu bersama dengan orang-orang tercinta. Apa kabar untuk Bunda Clara? Selamat sore, lagi ngopi-ngopi kah sore-sore? Pendengar kita yang ada di Lambasio, untuk Pak Hamid, cepat sehat ya. Mudah-mudahan bisa kembali kumpul lagi bersama dengan keluarga di Lambasio. Dan semua pendengar kita, Pak Pasya di Buol, kemudian juga Pak Pase yang ada di Lalos, apa kabar? Selamat sore, ada pendengar kita semua, Bunda Christine, Bunda Elma, kemudian juga yang ada di kilometer 2, Bunda Casanova. Lama tidak dapat dengar ini suaranya ya. Kami jumpai, semuanya sehat dan selamat menikmati akhir pekannya bersama dengan orang-orang terkasih.

Iya, baik. Pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita lanjut menyapa. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Ya, sepertinya agak sedikit gangguan ini ya. Ponsel kita sampai sepi-sepi nih ya. Mohon maaf. Mungkin karena ada sedikit gangguan jaringan, Anda belum bisa menghubungi nomor ponsel kami. Tapi yang pasti hari ini semuanya bisa kita lewati dengan hari yang penuh berwarna, kemudian juga banyak hal yang kita kerjakan untuk membuat orang-orang di sekitar kita selalu tersenyum bahagia. Jika Anda diberikan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang sama pun pasti akan diberikan untuk Anda. Dan di akhir pekan, libur panjang, di mana juga tentunya besok umat Buddha akan merayakan Hari Raya Trisuci Waisak, ya, tahun 2570 BE, kemudian juga dilanjut lagi pada 1 Juni hari lahirnya Pancasila. Semoga semua waktu di liburan ini kita benar-benar bisa manfaatkan dengan baik. Selamat menyambut datangnya Trisuci Waisak bagi umat Buddha. Kemudian juga selamat menyambut hari lahirnya Pancasila. Ini dengan semangat hari lahirnya Pancasila, mari kita menerapkan pola hidup yang sesuai dengan tentunya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita.

0: 있다.
1: Saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 16 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Banyak hal yang boleh kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita tetap hijau. Dan dengan lingkungan yang hijau, kita pasti akan terhindar dari berbagai macam musibah dan juga bencana alam. Kesadaran kita menjaga lingkungan ini sangat penting agar anak cucu kita bisa menikmati kebahagiaan di masa yang akan datang.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Negara PBB secara serius menghimbau agar setiap negara lakukan aksi nyata untuk mencegah kerusakan bumi akibat bencana iklim yang kian hari semakin lebih parah. Dan tidak hanya berpotensi menaikkan permukaan air laut dan juga menyebabkan kebanjiran saja, perubahan cuaca yang ekstrim juga turut mengancam produksi pangan. Nah, pendengar, beberapa cara menyelamatkan bumi dari bencana iklim, yaitu menyelamatkan bumi, kita beralih ke transportasi publik, ini misalnya di kota-kota besar ya. Dan pendengar, jika seseorang tidak mengendarai kendaraan pribadi selama 2 hari saja dalam seminggu, masing-masing individu bisa mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 720 kg per tahun. Dan sebagai gantinya, Anda bisa memanfaatkan kendaraan umum untuk menempuh jarak jauh. Sementara untuk jarak dekat, Anda bisa bepergian dengan menggunakan sepeda ataupun juga jalan kaki. Selain mengurangi macet dan juga polusi, khususnya di kota-kota besar, aktivitas ini juga baik untuk kesehatan dan juga dompet Anda ya. Nah, kemudian pendengar, yang kedua, kita beralih dari lampu, dari bola lampu pijar ke LED. Nah, 90% energi dan juga lampu LED ini digunakan untuk memproduksi cahaya dan hanya 5% sisanya menghasilkan panas. Hal ini berbanding terbalik dengan lampu CFL atau lampu pijar yang menghasilkan panas hingga 95% dan hanya 5% yang dikonversi menjadi cahaya. Dan pendengar, faktanya ini sangat berpengaruh terhadap tagihan listrik ya. Dan selain itu, bola lampu LED bisa bertahan selama 30.000 jam sementara lampu pijar hanya bertahan selama 1000 jam saja. Jadi sudah tahu mana yang lebih ramah lingkungan dan juga lebih irit di kantong. Kita beralih dari bola lampu pijar ke LED. Yang ketiga, mengelola sampah dengan prinsip 3L. Anda mungkin sudah lama mendengar soal reduce, kemudian juga reuse dan recycle. Dan apakah Anda sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, padahal tentunya pendengar ya, mengolah sampah, Anda bisa mengurangi jumlah sampah yang menumpuk di bumi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah Pergara, sudah pukul 16.38 menit waktu Indonesia Tengah. Masih terus bersama di program 1 RRI Toli Toli, Buol dan juga Pak Riki Motong. Pendengar, diet plastik ini merupakan cara sederhana untuk menyelamatkan bumi. Diet kantong plastik adalah salah satu upaya sederhana yang bisa Anda lakukan untuk bumi. Pasalnya pendengar, saat ini lebih dari 200 juta ton sampah plastik di lautan. Untuk itu, dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, ini kita bisa menggunakan cara-cara sederhana, yaitu membawa kantong belanja yang bisa dipakai berulang, atau kantong reusable bag saat kita berbelanja. Kemudian membawa botol minum ketimbang membeli air kemasan. Membawa tempat makan sendiri jika hendak membeli makanan untuk dibawa pulang, dan tidak langsung membuang sampah plastik sampai fungsinya benar-benar habis.

18 juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Dan selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?

Suasana kota Cengkeh yang sedang diguyur hujan menambah kebahagiaan dengan hadirnya RRI. Dan nanti pada pukul 17, Anda bisa mendengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 4 Gema Sari Pati Maju. Sebelumnya, Ani juga ingin menyapa seluruh pendengar setia yang ada di Kabupaten Buol. Ada Bung John, ada Bunda Titin, Pak Jailani, kemudian juga siapa ini? Uleng dan juga semua yang lagi monitor di sana ya. Dan mudah-mudahan hari ini bahagia selalu. Selamat menikmati silaturahmi dengan sama pendengar yang ada di Buol. Tetap sehat pastinya ya. Dan tetap membangun suasana silaturahmi. Karena dengan silaturahmi itu insya Allah kita bisa semakin lebih sehat. Kemudian juga lebih bahagia. Bahkan juga bisa memperpanjang umur ya. Selamat sore semuanya untuk Anda pendengar. Nikmati hari yang begitu indah dengan kebersamaan kami di RRI.

0: menjaga bumi, kita juga bisa menanam tumbuhan dengan cara alami untuk memerangi perubahan iklim, sebab tanaman bisa menyerap karbon dari udara. Setidaknya pendengar, setiap pohon mampu menyerap sekitar 5 kg gas karbon dioksida di udara, sekaligus bisa menyaring sampah udara lainnya, seperti sulfur dioksida, kemudian juga nitrogen oksida, dan partikel polusi lainnya. Dan tidak cuma itu, mengutip dari laman Three People, aktivitas menanam pohon juga bisa menurunkan stres sekaligus menurunkan suhu kota, sehingga udara lebih sehat, kemudian juga lebih sejuk. Nah, kalau Anda tak punya lahan luas untuk menanam pohon, Anda bisa memanfaatkan metode hidroponik untuk bisa menanam sayuran.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahukah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau dah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan mi nanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Gema Saripati maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sekorwil Nusantara 4. Kembali kita berjumpa dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4 untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator menghadirkan sejumlah informasi yang berhasil dihimpun reporter RRI Sekorwil Nusantara 4. Selengkapnya kita ikuti bersama saya Hafid Majid. Informasi pertama kami menuju ke RRI Makassar. Ada Bung Arfan Yusri. Bung Arfan, selamat sore.
2: Bung Abdul Hafid.
1: Baik, Bung Arfan, silakan informasi selengkapnya dari Makassar.
2: Baik, terima kasih rekan Hafid. Informasi dari RRI Makassar sore ini, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyebutkan bahwa event Makassar Half Marathon 2026 dorong perputaran ekonomi.
3: Makassar Half Marathon, MAHM.
2: UMKM di Makassar. Laporannya bersama Edwin Masud.
3: Juga memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi dan pelaku UMKM di Kota Makassar. Ribuan pelari dari berbagai daerah di Sulsel dan sejumlah provinsi di Indonesia memadati kawasan Anjungan Pantai Losari mengikuti event olahraga terbesar di Indonesia Timur tersebut. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menuturkan, kehadiran peserta dan pendukung dari berbagai daerah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik hotel, pusat kuliner, transportasi hingga pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan. Merasakan peningkatan aktivitas dan transaksi selama pelaksanaan event berlangsung. Makassar Half Marathon 2026 juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor sport tourism Kota Makassar dengan menggabungkan olahraga, promosi wisata dan pemberdayaan ekonomi dalam satu kegiatan berskala besar.
4: Lebih penting lagi bahwa UMKM, hotel, restoran, terutama bisa tumbuh seperti ini. Pemerintah Kota Makassar tentu akan terus memberikan support untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sama dan berjanji untuk improvement lebih baik setiap tahunnya untuk menjadikan standar kualiti dari kegiatan ini menjadi internasional kualiti.
3: Bunda Afri mengatakan, kegiatan MHM tahun ini berlangsung lancar, cuaca yang bersahabat. Ia berharap kegiatan ini turut mendorong lahirnya prestasi baru sekaligus memperkuat citra Makassar sebagai kota yang sehat dan aktif.
2: Baik, demikian tadi informasi dari RRI Makassar. Kembali ke rekan Hafid di RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih Bung Arfan dari RRI Makassar. Selanjutnya kami menuju ke RRI Kendari. Ada rekan Riko Ilham di sana. Riko, selamat sore.
5: Selamat sore, rekan Abdul Hafid.
1: Baik, silakan informasi dari Kendari.
5: Ya, informasi untuk kebersamaan kita di Gema Saripati Maju dari Kota Kendari. Kantor Wilayah Dirjen Imigrasi Sulawesi Tenggara minta sinergi tim pengawasan orang asing, Timpora, melakukan pengawasan terhadap warga negara asing di wilayah Kabupaten Wakatobi. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami, Heldiawati Kadir.
6: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kinerja pengawasan warga negara asing, khususnya di wilayah Kabupaten Wakatobi yang ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sultra, Ganda Samosir, menekankan agar seluruh elemen pengawasan bekerja lebih maksimal. Ia juga minta peran tim pengawasan orang asing atau Timpora sebagai garda terdepan di lapangan memperkuat koordinasi dan sinergitas serta menghilangkan ego sektoral masing-masing instansi.
7: Berkolaborasi, berkoordinasi, hilangkan ego sektoral.
6: Semangat kebersamaan dan kinerja yang terus ditingkatkan diharapkan seluruh aktivitas warga negara asing di Sulawesi Tenggara tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku. Hal ini akan menjamin terciptanya suasana aman, tertib, dan kondusif sebagai modal utama pembangunan di daerah.
5: Demikian informasi dari Kota Kendari. Kami dari rekan operator kita, Bang Herman, dan juga rekan Leo di perjumpaan kita, dan saya Riko Ilham. Kembali ke RRI Mamuju.
1: Baik, terima kasih Riko Ilham dari RRI Kendari. Selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan WAOD Rina. Halo Rina, selamat sore.
7: Selamat sore Hafid, apa kabar?
1: Kabar sehat, alhamdulillah. Di Palu sehat, kawan-kawan di sana?
7: Alhamdulillah sehat, baru selesai hujan ini.
1: Oke, Mamuju cerah sepertinya hari ini. Dan informasi apa yang disajikan dari RRI Palu, Rina?
7: Baik, Hafid dan juga semua pendengar Pro 1 RRI Sekor Nusantara 4. Dalam memastikan keberlanjutan ekspor durian di Sulawesi Tengah, pemerintah Sulteng siap melakukan koordinasi dengan bupati di daerah yang memiliki potensi perkebunan durian. Untuk laporannya kita ikuti bersama Nita Surbakti.
8: Di tengah tingginya permintaan durian montong beku asal Sulawesi Tengah, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus melakukan berbagai langkah cepat dalam memastikan ekspor durian montong dapat terus berjalan. Menyadari tingginya permintaan, Kepala Badan Karantina Indonesia Abdul Kadir Karding menegaskan pihaknya siap mendukung Sulawesi Tengah menjadi eksportir terbesar durian. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga nasional. Diakui Badan Karantina Indonesia pihaknya akan mendukung melalui pendampingan proses ekspor dengan menjamin kualitas durian yang dikirim benar-benar negara penerima. China.
9: Ada dua sebenarnya poin. Pertama adalah supaya ekspor cepat dan artinya murah. Yang kedua adalah menjaga standar kualitas. Kewenangan kami juga. Nah, standar ini dari internasional. Karena kalau dengan Cina itu memang detail. Nah, saya nanti kita berharap stakeholder itu betul-betul patuh terhadap standar kualitas ini. Ini penting. Sekali kita lewat gitu, ya sudah selesai. Nah, oleh karena itu, Barante nanti akan bantu melakukan pendampingan, melakukan edukan, menciptakan sertifikasi yang cepat, semua digital jadi enak.
8: Sementara itu Anwar Hafid mengatakan target pihaknya saat ini ini mewujudkan Sulawesi Tengah Raja Durian dunia. Diakui untuk mewujudkan hal kaya akan dilakukan di masyarakat untuk mengembangkan potensi perkebunan durian. Kan tahun 2027, pemerintah melaksanakan program bagi bibit durian gratis. Satu langkah pengembangan durian montong di daerah.
9: Kalau kita bicara spesial durian, sepakat mulai nanti tahun 2000, kita akan pengadaan bibit rakyat untuk dibagi-bagi secara gratis, sehingga mereka bisa menanam itu di setiap rumah, kebun, halaya. Mudah-mudahan Sulteng ini benar-benar menjadi raja durian dunia.
8: Di tengah upaya pemerintah, baik pun Karantina Indonesia dan Papua Tengah dalam meningkatkan jumlah ekspor durian, tetap mendorong masyarakat ekspor tidak hanya menguntungkan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat petani.
7: Ya, itu informasi yang bisa kami sampaikan dari Bumi Tadulako Palu. Kembali ke Hafid di Mamuju.
1: Terima kasih WAOD Rina dari RRI Palu. Dari Palu kita lanjutkan perjalanan kita di Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Andi Imran Batmar. Imran.
10: Selamat sore Hafid, wah lama sekali saya baru melihat Anda lagi.
1: Baik, alhamdulillah kabar sehat ya, Bung.
10: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, pendengar dan juga pemirsa, ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai pada momen Idul Adha. Berikut laporan reporter kami Ayunia Nindiati.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Menghadapi musim tanam padi, bagaimana ketersediaan pupuk subsidi yang didapat para petani khususnya di desa Jepin, kecamatan Awampone. Saya sudah bersama dengan ketua kelompok tani itu desa Tanone, Amir Koprole, petani saat ini di khususnya di
12: Alhamdulillah Mang. Hanya kendalanya sekarang kalau saya udah ada poska agak kurang, tapi ya, ada ji, tapi kurang. Oh, iya. Maksudnya ya poska itu poska.
11: Nah, berapa jatah kuota pupuk Pak yang diperoleh di situ di Jaling Pak?
12: Oh, kalau di Jaling ini membutuhkan sampai ini sekitar 300 ton. Poska sama no urea Jaling ya. Tapi intinya sekarang saya tinjau pengecer itu rata-rata poska kurang. Iya, malah kesian petani biasa saya sendiri di sana itu biasa mau beli tidak ada kosong betul. Poska kalau urea banyak ji.
11: Kalau harga pupuk biasa dibelikan kalau poska Pak?
12: Kalau poska sekarang 92, urea 90.
11: Kalau kayak 1 hektar biasa lahan sawah itu Pak, berapa yang butuhkan pupuk itu Pak?
12: 89 satu hektar itu.
11: Tapi tidak ada yang beralih ke non-subsidi di Pak, semuanya pakai subsidi.
12: Iya, selama ini tidak ada Bu, karena artinya masih ini. Kalau seperti sebelum pamenta dulu itu banyak pakai orang begitu, karena memang betul-betul tidak bisa, tidak cukup. Kalau sekarang ini baru artinya kewalahan sedikit itu poska, tapi ada ji, tapi betul kewalahan namanya.
11: Kalau pendapatan ini Pak, bagaimana penghasilan dan pekerjaan petani saat ini Pak?
12: Kalau selama ini pamra ini alhamdulillah petani itu boleh dianggap 5 tahun kenapa sama sukses.
11: Ya, demikian wawancara dari RRI Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, Hafid, informasi yang kami hadirkan sedianya terkait dengan ratusan warga antre menggiling daging kurban di Sinjai, dan sudah kami kirimkan insertnya, dan sepertinya rekan-rekan dari Mamuju keliru untuk memutar berita dari Bone ya.
1: Baik, terima kasih Bung Andi Imran Batmar ya.
10: Terima kasih. Selamat sore.
1: RRI Palu, RRI Bone.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, Anda masih bersama kami di Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami hadirkan informasi yang diliput reporter RRI Mamuju. Kebakaran hutan dan lahan di sekitar mercusuar di Desa Sumare menghanguskan sekira 20 hektar lahan warga. Selengkapnya Nur Asmi Saleh melaporkan.
13: Ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 titik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu sekira 10-20 hektar yang terbakar.
14: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda kawasan sekitar mercusuar di Desa Sumare, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat hingga pukul 2 dini hari, Jumat 29 Mei 2026. Peristiwa tersebut menghanguskan lahan seluas sekira 10 hingga 20 hektar dan sempat mendekati area permukiman warga. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Mamuju, Muhammad Taslim Sukirno mengatakan, pihaknya menerima laporan kebakaran sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Setelah menerima informasi, tim gabungan dari BPBD Mamuju, Pemadam Kebakaran Mamuju, serta personil Manggala langsung turun ke lokasi untuk melakukan penanganan. Ia menjelaskan, upaya pemadaman difokuskan pada titik api yang berada paling dekat dengan permukiman warga, guna mencegah kebakaran meluas dan mengancam keselamatan masyarakat. Meski api berhasil dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan di lokasi, guna mengantisipasi potensi munculnya titik api baru akibat kondisi lahan yang kering.
13: Kondisi karhutla pada malam ya. Ini memang kami menerima laporan jam 8 malam. setelah kami BBBD, Damkar, dan teman-teman Manggala turun di tempat kejadian, ternyata ada beberapa titik yang kami temukan, ada 8-10 detik tempat kebakaran. Nah, kalau kisaran luasan hektar itu saya kira 10-20 hektar yang terbakar. Kemudian sampai saat ini, di jam 2 malam ini, saya kira kebakaran yang paling terdekat di pemukiman itu kami standby untuk mengantisipasi, sampai jam 2 ini sudah padam.
14: Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Kapak Sulbar atau Komunitas Pecinta Alam dan Lingkungan Sulawesi Barat Elvis Muslatif mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian kawasan hutan sebagai bagian dari ekosistem yang menopang kehidupan berbagai makhluk hidup. Elvis menegaskan, kebakaran hutan merupakan ancaman serius yang dapat merusak keseimbangan lingkungan dan membahayakan kehidupan. Oleh karena itu, dirinya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari tindakan yang berpotensi memicu kebakaran.
15: Hutan sebagai rumah dari berbagai macam flora dan fauna yang hidup di dalamnya adalah sebuah ekosistem penting bagi keberlangsungan semua makhluk termasuk kita manusia. Jadi tetaplah bijak dalam berkegiatan dan terus mengupayakan agar rumah ini bisa terus terjaga dan berjalan sesuai dengan yang semestinya. Bahaya kebakaran hutan adalah sebuah ancaman yang sangat mematikan. Maka dari itu bagi masyarakat dan kita semua yang beraktivitas di wilayah ini harus tetap berupaya untuk menghindarinya.
14: Pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran terbuka, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan minim curah hujan yang meningkatkan resiko terjadinya karhutlah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
1: Baik, saudara, kita lanjutkan Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4. Selanjutnya kami menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Mariani. Selamat sore, Mariani.
16: Ya, selamat sore rekan Abdul Hafid.
1: Halo, rekan Mariani.
16: Iya. Selamat sore rekan Abdul Hafid.
1: RRI Toli-Toli.
16: Iya, selamat sore rekan Abdul Hafid.
1: Baik, silakan Mariani laporan dari RRI Toli-Toli.
16: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, akan kembali normal pada Selasa 2 Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
17: Saudara, program Makan Bergizi Gratis MBG adalah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menekan angka stunting, dan mendorong ekonomi lokal dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin, di mana program ini disalurkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di berbagai daerah yang diperuntukkan bagi kelompok rentan, diantaranya anak sekolah, balita, dan keluarga rentan. Kepala SPPG Baulan Panasakan Andi Sadewancara RRI mengungkapkan, penyaluran makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Toli-Toli, terutama di wilayah Kecamatan Baulan, baru akan normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026, di mana penyaluran MBG sempat dihentikan pada saat Hari Raya Idul Adha, serta Pasca Idul Adha, atau 27 dan 28 Mei 2026. Penyaluran MBG kembali disalurkan pada 29 Mei 2026 kepada 7 dari 16 sekolah yang dilayani pihaknya, sebab proses belajar mengajar baru normal kembali pada Selasa 2 Juni 2026.
18: 27-28 libur. Hari ini pun karena Ibu Kader kami adakan rapat kemarin karena sesuai dengan kondisi, kembali pelayanan 3B hari Selasa bersamaan dengan sekolah fullnya.
17: Menurut Kepala SPPG Baulan Panasakan ini, 9 sekolah yang tidak terlayani pihaknya pada 29 Mei 2026 ini telah melakukan koordinasi dan konfirmasi ke SPPG Baulan Panasakan sebelum libur dalam rangka cuti bersama. Selain itu, pihaknya juga melakukan jemput bola sehingga penyediaan MBG hanya dilakukan berdasarkan sekolah yang aktif kegiatan KBM-nya pada 29 Mei 2026.
18: Jemput bola, mereka kami menunggu informasi. Tanggal 2 hari Selasa, insya Allah. Termasuk besok hari Sabtu. Pelayanan 3B kembali ke hari Selasa, insya Allah tanggal 2.
17: Untuk itu, Kepala SPPG Baulan Panasakan ini berharap penyaluran makan bergizi gratis MBG dapat membantu masyarakat, terutama siswa-siswi yang berada di bangku sekolah, guna perbaikan serta peningkatan gizi masyarakat di masing-masing daerah, termasuk di Kabupaten Toli-Toli.
16: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, kami kembali ke rekan Hafid di Mamuju. Silakan rekan Hafid.
1: Terima kasih Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli. Dari Toli-Toli kita menuju ke RRI Ampana, di sana ada rekan Kona Setianto. Kona, selamat sore.
19: Selamat sore rekan Hafid.
1: Baik, informasi dari Ampana silakan.
19: Terima kasih rekan Abdul Hafid dari Ampana diinformasikan, bersihkan peredaran halinar saat opsional Ditjen Pasulteng sita 9 ponsel dan senjata rakitan di Rutan Poso.
20: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso terus peredaran handphone, pungutan liar dan narkoba atau halinar melalui operasi penggeledahan yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto bersama tim Satos Patnal Ditjenpas Sulawesi Tengah. Kegiatan yang melibatkan personil Polsek Poso Kota dan Babinsa Koramil 130701 Poso Kota tersebut difokuskan pada deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui penggeledahan blok hunian serta tes urin terhadap warga binaan. Dalam penggeledahan menemukan dan mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di lingkungan rutan, di antaranya 8 unit telepon, 1 unit telepon genggam Nokia, senjata rakitan, alat tajam, barang elektronik, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah Maulana Lutfianto menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen nyata dalam mewujudkan lapas dan rutan yang bersih dari halinar.
21: Kegiatan ataupun penindakan. Kenapa ini dilakukan? Yang bisa pertama adalah kami melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk halinar berdasarkan instruksi atau perintah dari pimpinan. Dan ini juga bertujuan sebagai bentuk deteksi, sebagai bentuk pengawasan, monitoring terhadap PT-PT yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. Bukan hanya warga binaan, tetapi juga pertama petugas, bahwa kita tidak akan main-main. Kita tetap disiplin, kita tetap akan menindak tegas apabila diketemukan adanya ataupun adanya indikasi petugas maupun warga binaan yang melakukan pelanggaran. Baik di handphone, peredaran uang, ataupun pungli, bahkan handphone. Ya, jadi kita nggak konsisten untuk melaksanakan bersebut-sebut.
20: Fokus utama kegiatan ini bukan sekedar pada temuan barang terlarang, melainkan sebagai bagian dari upaya berkelanjutan Rutan Poso dalam memberantas halinar melalui penguatan pengawasan dan penegakan aturan. Seluruh barang hasil penggeledahan langsung disita untuk diproses sesuai ketentuan dan dimusnahkan. Sementara warga binaan yang terindikasi melanggar akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Melalui langkah-langkah tersebut, Rutan Poso menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan penindakan secara konsisten sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bersih dari halinar. Rahmawati Tani melaporkan.
19: Demikian informasi untuk Gema Sari Pati Majo sore ini dari RRI Ampana. Saya Kona Sutianto Lasangoli dan rekan operator Sasri Alwiasing. Kita kembali ke RRI Mamuju menemui rekan Abdul Hafid. Hafid.
1: Terima kasih Kona Sutianto dari RRI Ampana. Berikutnya kita ke RRI Bau-Bau. Ada rekan Bu Zuda. Bu Zuda, selamat sore.
22: Baik, terima kasih rekan Hafid di RRI Mamuju. Selamat sore rekan Hafid.
1: Selamat sore, kabar sehat teman-teman di RRI Bau-Bau.
22: Baik, alhamdulillah ini teman-teman di Bau-Bau sehat ini.
1: Baik, informasi dari Bau-Bau silakan.
22: Baik, dari Kota Bau-Bau berikut kita ikuti feature mengenai inovasi kedai, ubah lahan tidur jadi produktif, dan program kedai sukses ini dorong perekonomian masyarakat Kota Bau-Bau. Terkait hal ini, reporter RR Bau-Bau, Ode Nurliani, menurunkan laporannya.
23: Jadi memang ini kami memakai konsep kebun terintegrasi karena memang kami ingin mengembangkan kawasan ini menjadi lebih bermanfaat dari lahan tidur menjadi lahan lebih bermanfaat.
24: Program kedai atau kebun dapur ibu kini menjadi inovasi unggulan yang berkembang di hampir seluruh kelurahan di Kota Bau-Bau. Program ini memanfaatkan lahan pekarangan kosong menjadi kebun produktif yang tidak hanya mempercantik lingkungan tetapi juga mendukung ketahanan pangan keluarga. Di berbagai kelurahan, kedai tampil sebagai ikon baru yang menarik dengan beragam jenis tanaman seperti sayuran cepat panen seperti kangkung, bayam hingga aneka bumbu dapur seperti kunyit, serai dan lengkuas. Salah satunya berada tepat di depan kantor Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, terdapat sebuah lorong sempit yang di dalamnya nampak sebuah kebun hijau yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menjadi sumber kehidupan bagi banyak warga. Berkat tangan-tangan penuh semangat masyarakat, kader, PKK, dan dorongan kuat dari lurah kelurahan BWI Wadi Nur Hayati, lahan itu kini menjelma menjadi pusat aktivitas pertanian terpadu.
23: Dari integrasi sendiri, kami menyesuaikan dengan potensi, karena potensi mesin yang ada dalam peternakan, kemudian pengolahan sampah dan pertanian, itulah yang kemudian kami coba garap. Dan alhamdulillah, keterlibatan dari masyarakat, warga, PKK, kader, bahkan ibu rumah tangga itu cukup antusias di sini. Makanya perkembangannya bisa sebagus ini.
24: Tak disangka keberhasilan kedai BWI melampaui batas halaman rumah warga, sayur-sayuran yang ditanam dengan penuh ketekunan kini rutin dipasarkan di pasar modern. Bahkan kedai kelurahan BWI telah ditetapkan sebagai kedai percontohan berkat integrasinya yang lengkap mulai dari tanaman sayuran sehat tanpa pestisida, tanaman obat, kolam ikan, pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, hingga peternakan bebek petelur. Dari peternakan inilah, telur-telur bebek segar dipasok ke pedagang martabak di Kota Bau-Bau. Pedagang eceran di pasar tradisional hingga para pembeli dari kabupaten terdekat pun ikut menikmati hasil produksi kedai BWI.
23: Peternakan sendiri, peternakan bebek itu kan bebek petelur ya.
24: Ya.
23: Jadi telur mentahnya itu sudah disuplai sama beberapa penjual martabak di Kota Bau-Bau. Ya. Kemudian telur bebeknya juga sama kedai KBL, sama tim ini juga dikelola menjadi telur asin. Kemudian telur asinnya juga sudah dalam proses sertifikat halal dan sudah mempunyai NIB. Nah, itu juga sudah dipasarkan ke Pelni, bahkan sudah juga ada yang warga ngambil di sini untuk dijual ke Pasar Wajo. Jadi sudah beberapa tempat. Kemudian juga selain itu untuk daun bawangnya juga sendiri sudah sama daun sup itu dari suplai sampai ke Lipo dikomersilkan.
22: Di reporter RRI
24: menorehkan berbagai prestasi, dukungan masyarakat dan inovasi berkelanjutan mengantarkan kelurahan ini meraih sejumlah penghargaan, diantaranya juara 3 Lomba Kelurahan Sehat 2025, juara Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kedai 2025, hingga predikat Desa Pangan Aman tahun 2024. Tak hanya Kelurahan BWI, di Kelurahan Wajo di Kota Bau-Bau juga demikian, memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran. Salah satu pengelola kedai, Rosviana Jani, mengaku hasil tanaman kedai kelompoknya telah beberapa kali panen dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sayuran harian.
2: Awal mulanya kan kita minta izin sama tanah, kemudian kita patok, bikin pagar, kemudian kita bikin bedeng.
24: Tanaman apa aja Bu yang ditanam?
2: Ada bayam, cai,
24: seledri,
2: rum juga ya. Lengkuas, jahe, ada kunyit juga, filler, jerawat, panen, apa adanya untuk sehari-hari.
24: Sementara pengurus PKK Kota Bau-Bau sekaligus pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2025, Asfarini mendorong agar setiap kelurahan membentuk lebih dari satu kedai. Ia bahkan menyarankan agar minimal satu kedai hadir di setiap RT. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kelembagaan dalam pembentukan kedai di setiap kelurahan. Menurutnya, kelembagaan menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah, baik berupa bibit maupun pengembangan kebun, dapat disalurkan dengan lebih mudah dan terarah.
2: Sudah punya kelembagaan, jadi yang belum kita sarankan untuk buat kelembagaan supaya kita juga pertanian perlu pembinaan dan besok ada intervensi bantuan. Kalau dia sudah bentuk lembaga, satu syarat harus ada sehingga kita juga bisa intervensi.
23: Tanya kalau macam-macam saya tanya.
24: Saat ini dari total 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, rata-rata telah memiliki 1 hingga 3 kebun dapur ibu atau kedai. Program ini terbukti memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pemenuhan gizi keluarga, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan yang sehat, asri, dan nyaman. Dengan semangat gotong royong dan dukungan dari pemerintah, kedai diharapkan terus berkembang menjadi solusi mandiri dalam meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga, sekaligus memperkuat peran ibu-ibu dalam pembangunan berbasis lingkungan.
22: Laporan dari reporter RRI Bau-Bau, yaitu Wawdi Nuryani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kami kembali bersama rekan Hafid di RRI Mamuju. Silakan rekan Hafid.
1: Terima kasih, Bu, sudah laporan dari RRI Bau-Bau. Baik, saudara, laporan dari RRI Bau-Bau tadi sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam program berita berjaringan Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4, edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Wakil redaksi yang bertugas, saya Hafid bersama Bung Awal di meja operator mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Baik, pendengar, demikianlah telah kita dengarkan Gema Sari Pati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4. Sudah pukul 17 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah di 102 FM dan 1377 AM.

Baik, pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 17 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ambo lapar nian. Selera makan ikan pais. Lah cari yuk.
1: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
0: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bakso daerah ku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
2: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

menemani Anda di tengah suasana kota Cengkeh yang saat ini tengah diguyur hujan. Hujan yang membawa berkah tentunya untuk para petani, tanaman bisa subur dan yang pastinya lebih segar lagi ya semua yang ada di sekitar kita. Dengan hujan yang turun semoga bisa mendinginkan suasana yang cukup panas mulai dari pagi hingga siang tadi. Di tengah suasana berkumpul bersama dengan

0: keluarga, hadirnya RRI terus mewarnai sore Anda. Baik, pendengar, sembari kita menantikan dikumandangkannya azan maghrib, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara pendengar, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, sebelum kami hadir dalam sajian lagu-lagu bernuansa islami, kami ajak Anda untuk dengarkan Cek Fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook. Faktanya, video Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda Laos membagikan bantuan modal melalui Facebook adalah tidak benar. Setelah ditelusuri, video tersebut merupakan hasil manipulasi. Suara Sherly dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan artificial intelligence AI generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%. Foto yang dipakai bersumber dari artikel ternate@tribunnews.com berjudul warganet puji Sherly Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas. Kece badai Ibu Gubernur.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah foto di media sosial X Twitter yang mengklaim adanya penerbitan surat dinas dari Menteri Imigrasi Republik Indonesia untuk menolak warga negara Palestina masuk ke Indonesia dengan menyertakan tangkapan layak dokumen tanpa KOP tertanggal 17 September 2025. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi, hasilnya tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan nota dinas seperti yang beredar di publik.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Para dunia, bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

Indonesia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Pendengar, World Health Organization WHO mendesak penguatan perlindungan terhadap anak-anak dan juga remaja dari kecanduan produk tembakau dan nikotin. Desakan itu ditujukan kepada pemerintah di seluruh dunia jelang Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang diperingati 31 Mei. WHO catat setidaknya ada 40 juta anak berusia 13 hingga 15 tahun di dunia ini menggunakan produk tembakau. Organisasi Kesehatan Dunia juga mencatat peningkatan penggunaan rokok elektrik dan juga kantong nikotin di kalangan generasi muda. Menurut WHO, industri tembakau dan nikotin terus mengembangkan strategi untuk membuat produk mereka lebih menarik, lebih mudah digunakan, dan juga sulit ditinggalkan. Taktik tersebut dinilai secara khusus menyasar anak-anak, remaja, dan juga dewasa. Nah, pendengar, WHO juga meminta kepada pemerintah untuk mengambil langkah tegas untuk membatasi paparan produk nikotin kepada generasi muda. Di antaranya melalui pelarangan produk beraroma, pembatasan iklan dan promosi, serta penguatan kawasan bebas asap rokok dan vape. Nah, informasi terkait dengan WHO catat 40 juta anak gunakan produk tembakau bisa dilansir di laman resmi rri.co.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus selaku Kepala LPP Rerito Litoli mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mempererat tali persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan semangat berbagi di tengah kehidupan masyarakat. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah pendengar atau tak? Sudah tugas saya Mariani Rauf menemani kebersamaan Anda untuk Toli-Toli sore ini. Dan tentunya kami mengucapkan selamat berakhir pekan untuk Anda. Selamat menikmati long weekend. Suasana libur yang penuh kesan tentunya bisa menyertai setiap perjalanan langkah Anda bersama dengan orang-orang tercinta. Kita berpisah. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, selaku Kepala LPP RRI Toli-Toli mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mempererat tali persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan semangat berbagi di tengah kehidupan masyarakat. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini, saya Andi Nur Samsu hadir menemani Anda dalam toli-toli malam ini di depart keempat dengan serangkaian program yang telah kami persiapkan untuk menemani Anda. Dan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, kita bersama dalam program toli-toli malam ini yang akan menyajikan beragam informasi dan juga hiburan untuk Anda ya di malam hari ini. Dan kita mulai malam minggu dengan vibe cerah dari Run ya, cocok buat Anda yang saat ini sudah lagi mempersiapkan diri untuk bertemu seseorang yang spesial malam hari ini. Run, pandangan pertama.

0: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita memasuki waktu yang penuh rahmat di malam hari ini. Saatnya kita menundukkan kepala, menenangkan hati, dan bersiap menyambut panggilan suci dari Ilahi. Dan beberapa saat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan kumandang azan Isya, penanda berakhirnya aktivitas dunia dan dimulainya ketenangan malam. Mari kita hentikan sejenak segala kesibukan, membuka ruang dalam diri untuk kembali mengingatnya. Dan untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, tetap berhati-hati. Dan untuk Anda yang saat ini tengah berkumpul bersama keluarga, semoga momen ini membawa ketenangan dan keberkahan. Dan pendengar, kini kita dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Allahu

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, telah kita dengarkan bersama kumandang azan Isya yang baru saja berkumandang. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk bisa segera menunaikan kewajiban sebagai hambanya, serta tentunya memperkuat hati dalam ketaatan dan ketenangan malam. Untuk Anda pendengar setia di manapun Anda berada, tentu kami berikan waktu sejenak untuk yang hendak bersiap menunaikan sholat Isya, dan sembari menemani Anda di malam ini, kami akan lanjutkan kembali program Toli-Toli malam ini dalam musik dan informasi. Karena itu, tetap bersama kami di gelombang kesayangan Anda, karena usai jeda yang singkat ini kita kembali dalam Toli-Toli malam ini yang tentunya hadir dengan sajian hangat, penuh makna dan menenangkan hati. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 1 RRI Toli-Toli yang selalu menjadi teman terbaik Anda di setiap waktu.

0: Calderius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani selaku ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, di malam hari ini kami akan ketengahkan beberapa informasi yang terjadi di seputar Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Ya, yang pertama berasal dari Wakil Ketua DPRD Toli-Toli yang mengajak warga perkuat kepedulian di momen Hari Raya Idul Adha. Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dimanfaatkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Toli-Toli Risman untuk mengajak masyarakat memperkuat kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Menurut Risman, Idul Adha bukan sekedar perayaan keagamaan, ya, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya nilai keikhlasan, pengorbanan dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat. Idul Adha mengajarkan kita arti keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. Momentum ini harus menjadi penguat persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat, ujar Risman. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan ibadah kurban di berbagai masjid dan lingkungan di Kabupaten Toli-Toli. Menurutnya, semangat berbagi daging kurban merupakan bentuk nyata kepedulian sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Risman turut mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan sosial di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini. Ia berharap Idul Adha menjadi momentum mempererat hubungan antar warga tanpa membedakan latar belakang. Di akhir penyampaiannya, Risman mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Ia berharap suasana penuh berkah pada Hari Raya Kurban dapat membawa kedamaian, kesehatan, serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan menemani Anda di malam ini, ya, buat yang malam minggunya tiba-tiba mendadak berubah rencana, ya, tetap sabar ya, karena tentu kami akan selalu menemani Anda. Dan lagu ini kayaknya cocok untuk menemani suasana hati Anda. Mahal ini, sial.

Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Andimaga, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Tengah, dengan ini mengucapkan apresiasi kepada RI Toli Toli atas siaran Piala Dunia tahun 2026. Ini bukan hanya hiburan, tapi juga bagian dari pelayanan informasi publik yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Semoga RRI terus hadir sebagai sahabat masyarakat dalam menyampaikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3RRI Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
1: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
2: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik, yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor, Saprudin Bima, menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai manfaat sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
3: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasannya di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan kami kepada mendengar, begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukanlah hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9, bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi Galuga, begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampai juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya tidak bukan tidak boleh langkah biasa.
2: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteksnya adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar, namun insya Allah ini menjadi solusi terbaik untuk masyarakat, bukan hanya Kota Bogor, tetapi Bogor dan sekitar. Pembangunan jalan, kemudian juga, ini kan bersamaan semuanya ya, kita persiapan untuk IPAL skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR, kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 3-2, kalau nggak salah ya, dan juga pembangunan PSIL dan antara.
2: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahrus Zabin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya, dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R, atau tempat pengolahan sampah yang menerapkan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program UPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan UPPM.
6: Saat ini sedang berjalan UPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor, tapi UPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program UPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi Rudi Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan sampah di TPS yang selama ini kerap meluber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan pada TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudi menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan, iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
0: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Syaiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
0: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti, masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi. Kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling misalnya?
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi desa. Nah, anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai desa tanah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simulasi. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap Tatus Detana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kaptipmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari yang berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, di antaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yulia Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika aja 1 kilo lebih.
16: 1 kilo.
15: Jadi itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda tersebut telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
18: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
17: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
18: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
19: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk kemalaman peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten.
18: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF Hartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal, sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Hartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yes, so today again it's been about preparing for it.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain lokal yang tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni, itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday Juni ini.
2: We would provide some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum tim training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat sangat baik dan ya saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 hari berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, selaku Kepala LPPR RI Toli-Toli mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang arti keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama. Momentum ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mempererat tali persaudaraan, memperkuat solidaritas sosial, dan menumbuhkan semangat berbagi di tengah kehidupan masyarakat. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkelas, minum kopi bintang 5, kelas.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phillies Antarctica.

0: lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta tinggal orang calita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade, hujan dia marah.
0: Ih, masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade, hujan tuh dia marah kalau orang di sekitar katong nih sengrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pompong sabarang. Nah, hujan dia marah, dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu aku.

0: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pendengar di mana pun Anda berada, selanjutnya kita bersama dalam Mimbar Agama Buddha bersama Pendeta Muda Budi Kiswanto SAG, arti kata berlindung.
3: Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Soti hotu, terpujilah Sang Buddha, namo Buddhaya. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia, sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Asada 2569 tahun 2025 yang kita peringati sebagai salah satu hari raya umat Buddha. Peringatan Hari Asada memperingati 3 peristiwa penting yang terjadi. Yang pertama adalah pemutaran roda dhamma yang pertama pada 5 orang pertapa. Yang kedua, terbentuknya sangga. Dan yang ketiga adalah lengkapnya tiratana, Buddha Dhamma dan 3 peristiwa agung yang terjadi di bulan Asada merupakan suatu kejadian, suatu peristiwa kita sebagai umat Buddha yang harus kita peringati setiap tahunnya. Bukan hanya memperingati, tetapi kita harus bisa merefleksi peristiwa-peristiwa, merefleksi perbuatan kita selama kurang lebih 1 tahun kebelakang ini. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, sehingga apakah perbuatan itu mencerminkan ajaran-ajaran Buddha atau ajaran Sang Buddha yang berkaitan dengan salah satu peristiwa yang ada di hari atau di bulan Asada. Bapak Ibu serta saudara-saudari sedama yang berbahagia,

0: ya, salah satu peristiwa yang terjadi di bulan Asada tadi adalah terbentuknya atau lengkapnya Tiratana. Yang pertama terbentuknya Sanggai, kemudian lengkaplah Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tiga perlindungan ini lengkap. Mengenai berlindung, Bapak Ibu serta Saudara-saudari Sedama, kalau kita mendengar kata berlindung atau arti kata berlindung, tentu kita harus memahami bahwa agama Buddha tidak bertujuan membuat kita menyembah, tanda kutip ya, menyembah Sang Buddha sebagai seorang makhluk surgawi atau sebagai seorang individu kita sembah dengan kekuatan-kekuatan supranatural. Agama Buddha atau ajaran Buddha ini lebih bertujuan untuk membuat kita menghormat, ya, menyembah dengan hormat harus dibedakan. Menghormat kepada Sang Buddha sebagai sejati, sebagai yang benar-benar telah tercerahkan oleh dirinya sendiri. Dan kemudian mengajarkan dhamma kepada makhluk lain. Untuk membuat kita memuliakan dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha, dan tentu juga memuliakan atau menghormat Sangga sejati, kumpulan para biku dan bikuni. Ya, itulah tiga perlindungan menjadi lengkap saat peristiwa terjadi di bulan Asada itu. Sebagai seorang yang mungkin meragukan ajaran Sang Buddha, sehubungan dengan dhamma yang menyatakan diri ini adalah pelindung bagi diri sendiri. Terus bagaimana relevansinya, hubungannya dengan pernyataan tiga perlindungan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha? Baik, mari kita mengulas kembali. Ada syair yang mengokohkan tiga perlindungan itu, yaitu syair itu berbunyi sebagai berikut. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Syair yang kedua, tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Kemudian syair yang ketiga, tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah sesungguhnya pelindungku yang tertinggi. Jika kita sebagai umat Buddha hanya mendengar sepintas, tampaknya ketiga perlindungan itu saling berlawanan dengan kata tadi yang pertama, diri ini adalah pelindung bagi diri sendiri. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Pertama, marilah kita melihat jelas ketiga objek itu. Buddha, Dhamma, dan Sangha. Walaupun berbeda dalam pengertian materi, namun memiliki esensi yang sama. Karena ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sang Buddha, Buddha Gautama, mewujudkan Dhamma, dan Dhamma dilestarikan oleh Sangha. Sedangkan Sangha adalah murid-murid Sang Buddha. Dari hal tersebut, ketiganya saling berhubungan, berkaitan erat. Ibarat tiga tiang kayu yang saling menyangga. Jika kita berlindung pada salah satunya, otomatis dia bergantung pada keduanya. Dalam pengertian lain, Sang Buddha adalah pelindung tertinggi. Demikian juga Dhamma dan Sangha. Sesuai dengan sifat-sifat khusus masing-masing. Jadi sifat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Bapak Ibu serta saudara saudari sedama, penghafalan kitab suci hanya merupakan ungkapan sederhana, pembacaan, parita, tadi ada sair, tiada perlindungan lain selain Sang Buddha, tiada perlindungan lain selain Dhamma, tiada perlindungan lain selain Sangha. Di sini kita sampai pada masalah. Apakah ini berlawanan dengan ajaran untuk berlindung kepada diri sendiri? Sebenarnya ketiga perlindungan itu disebut sarana. Sedangkan perlindungan pada diri sendiri disebut nata. Jadi sarana ini adalah dalam bahasa Pali, nata juga dalam bahasa Pali. Namun, tidak perlu kita menyelidiki asal kata dari bahasa Palinya. Ajaran-ajaran ini tidak berlawanan, justru sebenarnya sangat sesuai. Seandainya kita membandingkan kehidupan kita dengan suatu perjalanan, kita mengambil perlindungan pada Sang Buddha sebagai pemandu, pada Dhamma sebagai jalan, pada Sangha sebagai orang-orang yang terus berjalan untuk menunjukkan jalan, dan pada diri sendiri dengan orang lain, atau menunjukkan jalan pada diri sendiri. Di sini diri berarti diri kita sendiri, yang merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan. Sejak lahir, kita sudah harus berlindung pada diri sendiri. Marilah kita merenungkan hal ini sejenak. Merefleksi sejenak. Seorang anak memang tidak dapat bergantung pada dirinya sendiri. Ayah, ibu, orang tua harus selalu membantu menopangnya. Jadi kalau diibaratkan sebagai seorang anak itu tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga dengan diri kita. Dan berkaitan dengan tadi, tiratan tiga perlindungan, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tetapi, dalam hal yang paling penting, anak itu justru harus bergantung pada diri sendiri. Orang tua menyediakan makanan, dan mereka hanya dapat meletakkan makanan itu di piring atau barangkali disuap di mulut, lalu anak itu mengunyah sendiri dan menelannya. Kemudian tubuhnya harus menerima dan mencernanya. Dalam mengunyah dan menelan makanan, si anak harus bergantung pada dirinya sendiri. Nah, begitu juga dalam hal belajar. Si anak mungkin bergantung pada orang-orang atau kepada orang kedua orang tuanya untuk mencari pendidikan, sekolah mana yang harus saya tempati untuk mendapatkan pendidikan, atau kursus-kursus yang mana. Tetapi dia tidak dapat bergantung pada ibunya dan ayahnya atau siapapun juga agar bisa menjadi pandai. Tapi si anak tersebut harus bisa mengolah dengan baik sarana yang dikasih, sarana yang sudah diberikan oleh kedua orang tua, agar belajar dan mencari ilmu baginya. Sementara dia duduk santai berpangku tangan, tidak mungkin ilmu itu akan datang dengan sendirinya. Belajar untuk memperoleh pengetahuan membutuhkan ketergantungan pada diri sendiri, pada sendiri, pada diri kita sendiri, dan pada kekuatan diri kita atau kekuatan inteligensi sendiri. Inilah yang disebut berlindung pada diri sendiri. Tetapi, bagaimana orang dapat berlindung pada diri sendiri agar tidak menjadi malas dan tidak gagap? Tentu, orang harus berlatih sesuai dengan ajaran dan petunjuk Sang Buddha yang mengajarkan kepada kita untuk berjuang dengan gigih sampai berhasil. Inilah yang disebut berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, yaitu merenungkan ketiganya dan berlatih sesuai dengan itu semua. Ketiganya dapat menjadi pelindung bagi diri sendiri. Demikian juga orang dapat berlindung pada diri. Barangkali tentu Bapak Ibu Saudara Saudari Sedama akan timbul pernyataan atau timbul pernyataan, bahkan timbul barangkali pertanyaan, di manakah Sang Buddha bersemayam? Itu seperti itu. Di manakah Sang Buddha bersemayam? Murid-murid yang mempelajari sejarah Buddhis akan menjawab, pada saat ini yang ada hanyalah Dhamma dan Winaya yang dicetuskan oleh Sang Buddha ketika beliau masih hidup. Dhamma dan Winaya sebagai wakil guru agung. Pertanyaan itu sudah terjawab. Tetapi beberapa murid lain Dhamma, beberapa murid Dhamma yang lain mungkin berusaha menjawab, Sang Buddha mencapai Dhamma yang kekal, maka beliau tidak dapat mati. Jadi sekarang ini pun Sang Buddha masih ada dan akan tetap ada selamanya. Di manakah beliau bersemayam? Mungkin ada sebagian murid Sang Buddha yang mengatakan seperti itu. Beliau ada di dalam Dhamma yang kekal. Beberapa murid Dhamma lainnya mungkin akan mengacu pada bukti yang terdapat dalam kitab suci. Di sana tidak disebutkan apakah Sang Buddha dan para arhat meninggal dan lenyap atau meninggalkan untuk dilahirkan lagi. Hal ini disebabkan karena yang mati adalah kanda atau indriya atau kanda tubuh, kanda kaya. Sang Buddha dan para arhat bukanlah kanda. Bila dikatakan bahwa mereka meninggal dan lenyap, atau meninggal dan dilahirkan kembali, atau meninggal dan apapun sebutannya, semua itu tidak benar. Mungkin murid-murid Dhamma atau kita masih bertanya bahwa bila Sang Buddha dikatakan ada dan kekal, ini bukannya tanpa dasar. Jika orang ingin melihat Buddha pada saat ini atau kapanpun, dia harus bertekad untuk mempraktikkan ajaran Buddha. Dia harus melatih pikiran untuk berkonsentrasi, bermeditasi, melatih memahami Dhamma, dan kemudian dia akan dapat melihat Sang Buddha sendiri. Sang Buddha telah memastikan bahwa siapapun yang melihat Dhamma berarti melihat Buddha. Pernyataan itu bahwa Sang Buddha ada dan dapat benar-benar dilihat. Karena itu, memutuskan Sang Buddha sebagai pelindung, seperti yang terungkap dalam syair, pada Sang Buddha lah saya berlindung. Bukan berarti berlindung dalam kekosongan, karena Sang Buddha sudah tidak ada atau sudah parinibbana. Sang Buddha benar-benar merupakan pelindung sejati. Tentu dengan tadi kita menyelami dhamma, mempraktikkan dhamma, belajar. Setelah kita dapat menyelami dhamma, maka sesungguhnya kita bisa melihat Buddha. Buddha menjadi pelindung kita. Mungkin ada juga Bapak Ibu, saudara-saudara, dengan metode latihan yang digunakan untuk berlindung pada Sang Buddha adalah dengan merenungkan sifat-sifat luhur yang dimiliki oleh Sang Buddha. Atau dapat merenungkan dengan cara Sang Buddha benar-benar telah tercerahkan, benar-benar suci, dan memiliki welas asih sejati. Beliau akan muncul dalam sifat-sifat luhur tersebut. Maka saat kita kesepian dan rasa takut akan lenyap dari pikiran kita, itu juga termasuk dalam bentuk perenungan bahwa Buddha sebagai pelindung. Saat kita mengulang kembali sifat-sifat Sang Buddha, kita merenungkan kembali tadi sifat-sifat Buddha, kemudian timbul perasaan senang, kecemasan hilang, ketakutan hilang, lenyap, berarti termasuk sebagai pelindung bagi diri kita. Tapi tidak mungkin kita akan mendapat perlindungan tersebut tanpa menyelami dhamma, tanpa menyelami sifat-sifat Sang Buddha. Mungkin juga kita akan frustasi, kesal, lalu akan tampak jelas cara terbaik untuk memecahkan masalah. Inilah kekuatan Buddha sejati. Saat kita barangkali ada pelik masalah, berkecamuk, beraneka ragam masalah, kita merenungkan kembali sifat-sifat luhur Buddha. Setelah itu frustasi, kecemasan, lenyap, itu juga termasuk kekuatan kita. Karena dengan menyelami sifat-sifat luhur Sang Buddha, diri sendiri dapat menemukan kebahagiaan dan ketenangan. Buddha sebagai pelindung, tetapi diri sendirilah yang menentukan arahnya. Diri sendirilah sebagai pelindung dengan cara mempraktikkan kembali ajaran-ajaran Sang Buddha yang tertuang dalam dhamma, dan tentu juga bagi sangga menjaga dhamma.
1: Pro 1 RRI Tolitoli. Pro 1 RRI Tolitoli.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian mimbar agama Buddha. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan drama radio yang berjudul Aku dan Kakak.

0: ampun, sabar. Ini berat tahu bawanya.
1: Kenapa tidak dititipkan saja?
0: Nanti kalau hilang bagaimana? Kita dimarahin nanti.
1: Ya, bagaimana bisa main kalau itu dibawa-bawa terus?
0: Hush, kalau tidak ada ini kita tidak bisa makan tahu.
1: Kak, kita ke sana yuk.
0: Bikin apa? Kita kan tidak punya uang.
1: Hanya lihat saja kok, sebentar saja.
0: Ayo ke sana, lihat saja kan?
2: Yeay, ayo.
3: Kak,
0: ayo ke sana, lihat saja kan?
2: Yeay, ayo.
1: Wah, Kak, kalau kita ada uang, kita naik ini ya?
0: Iya, kalau ada, makanya rajin ngamen, jangan mengeluh terus.
1: Iya, Kak.
0: Ayo pulang, nanti kita dimarahi kalau pulang lama.
2: Tunggu bentar, Kak, aku masih mau di sini.
0: Ayo, nanti kita dimarahi.
2: Kak, sebentar lagi.
0: Tidak, nanti kita dimarahi.
2: Iya deh, Kak. Tapi besok kita kesini lagi, boleh?
0: Iya, boleh.
2: Yeay!
1: Biar aku yang bawa ini.
0: Nah, gitu dong. Dari tadi kakak yang bawa semuanya, kan berat.
1: Hehehe, maaf kak.
0: Ayo pulang.
4: Di mana mereka?
5: Woi, dari mana saja kalian?
0: Maaf kak, tadi kami istirahat sebentar.
5: Istirahat sebentar? Tapi sampai jam 11 malam.
0: Maaf kak.
5: Terus, setoran mana?
0: Maaf kak, kami hanya dapat segini.
5: Hah? Seharian hanya 7.000 saja?
0: Maaf kak.
5: Atau kalian sudah pakai duluan ya uangnya?
0: Tidak kak, kami tidak pakai uangnya.
5: Hei, kamu bohong kan?
1: Kakak,
0: kami tidak pakai uangnya kak, sumpah.
5: Masih bisa kau bohong ya?
2: Kak, sudah kak.
0: Ampun kak, ampun.
5: Malam ini, kalian berdua tidak dapat makan. Kalian juga tidak boleh tidur di dalam, ngerti?
2: Kakak.
0: Sudah, tidak usah menangis.
2: Kakak maaf ya, karena aku kakak dipukul.
0: Tidak, bukan salahmu.
2: Kakak.
0: Tidak sakit kok, kan udah biasa, jadi berhenti menangis ya.
2: Masa tidak sakit? Kakak bohong kan?
0: Iya, tidak sakit. Buktinya kakak tidak menangis. Kau tuh yang nangis, cengeng.
2: Tidak kok, aku tidak cengeng.
0: Kalau begitu ayo pergi cari tempat untuk tidur. Sekalian keliling cari makan. Siapa tahu nanti ada yang kasih.
1: Iya kak. Kakak, aku capek.
0: Ya, masa baru jalan sebentar sudah capek?
1: Aku lapar juga, Kak.
0: Kalau begitu, kau tunggu di sini ya.
1: Kakak mau kemana? Aku ikut.
0: Sebentar saja, kok. Kau tidak usah ikut.
1: Tapi kakak mau kemana?
0: Kau tunggu di sini ya.
1: Kakak mau kemana sih? Bikin apa ya? Kok kakak belum datang-datang juga?
6: Woi, pencuri!
7: Pencuri, woi, pencuri!
6: Maling! Pencuri! Awas ketangkap kau!
1: Itu kenapa ya? Kakak Dira?
2: Kakak Dira! Kakak!
0: Eh, Dek!
2: Kakak kenapa?
0: Kakak ada makanan. Kau lapar kan?
2: Kakak mencuri.
0: Tidak kok, ini kakak beli.
2: Kakak bohong kan? Kakak selalu saja bohong.
0: Untuk apa kakak bohong? Nih, makan cepat. Dimakan ya.
2: Terus, luka-luka kakak gimana?
0: Tidak sakit kok. Nanti juga sembuh sendiri. Sekarang makan ya.
2: Kita makan sama-sama saja, Kak.
0: Iya, kau duluan saja. Enak kan?
2: Iya enak.
0: Habiskan ya. Habis itu tinggal cari tempat untuk tidur. Kira-kira di mana ya?
2: Di halte dekat gang itu saja, Kak.
0: Nanti sudah ada yang tempati.
2: Kita cek saja dulu, Kak.
0: Iya deh, ayo.

0: kesakitan?
1: Tidak kok, kakak kan kuat. Kita cari kardus bekas dulu yuk.
0: Iya kak. Kakak, ini aku dapat satu.
1: Bagus, ayo cari lagi. Sudah cukup, setidaknya kita punya alas untuk malam ini saja.
0: Kakak yakin besok kita diizinin tidur di markas lagi?
1: Iya, kakak yakin. Ayo kita cari tempat untuk tidur.
0: Iya, kak. Kakak, tidak mau istirahat saja di sini. Aku perhatikan kakak mulai pucat.
1: Tidak, kita harus cari tempat yang lebih aman.
0: Tapi, kak.
1: Sebentar lagi ya. Kok bisa? Kita hanya perlu sedikit lagi jalan.
0: Iya, kak. Kakak, aku masih lapar.
1: Kakak tahu. Kita cari besok pagi ya.
0: Oke.
1: Lihat, di sana ada halte yang kosong.
0: Ayo cepat, kak.
1: Ayo. Ini cukup buat kita berdua.
0: Ini cukup nyaman, kak.
1: Ya, setidaknya lebih baik daripada tidur di jalan tadi.
2: Kakak, terima kasih sudah berusaha keras buat aku.
1: Jangan menangis ya. Kakak sayang kamu.
0: Kakak, kalau nanti kita punya uang, kita bakal tinggal di rumah yang besar ya?
1: Iya, tentu. Kita akan tinggal di rumah yang besar, punya kamar sendiri, dan tidak perlu lagi keliling cari uang.
0: Aku ingin punya kamar warna biru.
1: Dan kakak ingin punya kamar warna hijau.
0: Besok kita ke pasar malam lagi ya, kak?
1: Iya, besok kita ke sana lagi.
0: Kakak, kenapa?
1: Tidak apa-apa. Kau tidur saja ya. Kakak kan selalu ada untukmu.
0: Kakak sakit? Jangan bohong. Bilang saja kalau kakak sakit.
1: Tidak, kakak hanya lelah. Kau tidur saja ya.
0: Aku sayang kakak.
1: Kakak juga sayang sama kamu, Luna.
0: Kakak, jangan tinggalin aku ya.
1: Kakak tidak akan pernah meninggalkanmu.
0: Kakak menangis. Sakit sekali ya, kak. Kakak, kok dingin sekali? Aku perlu ya, kak, biar kakak tidak kedinginan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di malam hari ini, kami akan hadir dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, dan tentunya juga kami informasikan bagi Anda seluruh pendengar Pro 1 RRI Tuli-Tuli yang berada di Buol, Parigi Motong, dan tentunya juga Kabupaten Tuli-Tuli, bahwa pada pukul 22 nanti kami akan menggelar karaoke udara. Dan di malam hari ini, sebelumnya kita awali dengan selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia, kami pilihkan sebuah lagu yang bercerita tentang cinta sejati yang tidak selalu tentang memiliki, tetapi tentang menjaga, menjaga rasa yang tumbuh dalam diam, menjaga kepercayaan yang telah diberikan, dan menjaga hati agar tetap setia meski jarak dan waktu yang kerap menguji. Ada kalanya cinta tidak perlu diumbar dengan kata-kata yang berlebihan. Cukup dengan ketulusan, kesabaran, dan doa yang tentunya selalu dipanjatkan dalam setiap langkah. Karena hati yang dijaga dengan baik akan selalu menemukan jalannya untuk tetap bertahan. Nah, pendengar, berikut sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta yang kuat adalah cinta yang mampu menjaga. Bukan hanya saat bahagia, tapi juga saat badai datang menerpa. Menjaga hati dari Yovie Enduno.

Pendengar, langit tidak selalu mengabarkan hujan dengan petir dan gemuruh. Kadang ia datang perlahan, tanpa tanda, namun mampu membasahi seluruh rasa. Begitu pula dengan cinta, tidak selalu hadir lewat perhatian yang berlebihan. Tetapi seringkali bersembunyi di balik sikap yang tampak cuek. Di balik diamnya seseorang mungkin ada rindu yang sedang berjuang untuk diungkapkan. Di balik acuhnya tatapan, mungkin tersimpan rasa yang terlalu dalam untuk diungkapkan. Sebab tidak semua cinta pandai bercerita. Ada yang memilih menjadi rahasia yang tetap setia menjaga pemiliknya. Dan malam ini biarkan nada dan lirik lagu ini menjadi bahasa bagi perasaan yang sulit terucap. Selamat menikmati lagu dari Rizky Febian dengan lagunya Cuek, ya, sebuah cerita tentang cinta yang tidak selalu terlihat, namun tentunya dapat dirasakan.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan tentunya kami informasikan kembali bahwa nantinya kami akan menyelenggarakan karaoke udara. Dan tentunya bagi pendengar yang berada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, ya tentunya malam hari ini ya, bisa bergabung bersama kami. Baik itu datang langsung ke studio, ya saat ini sudah ada Pak Rusdin, Ibu Fatima, dan juga Pak Hamsa, ya yang saat ini sudah ada di studio bersama kami, dan tentunya nantinya akan bersama-sama dalam acara karaoke udara. Ya, bagi Anda yang lainnya yang juga ingin ikutan langsung untuk tampil langsung secara live di RRI, ya silakan datang ke Puncak Kabinuang ya bersama saya di malam hari ini. Andi Nur Samsu yang akan hadir menemani Anda untuk menemani malam minggu Anda bersama orang-orang yang Anda cintai. Nah, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya masih ada beberapa lagu yang akan hadir untuk menemani Anda dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Ya, tentunya pendengar, pernah ada masa yang ketika nama seseorang itu menjadi alasan mengapa senyum begitu mudah untuk terukir. Kehadirannya membuat langit terasa lebih biru, angin terasa lebih sejuk, dan hari-hari yang biasa berubah menjadi istimewa. Kita menata harapan dari sebuah pertemuan, merangkai mimpi dari setiap percakapan, hingga tanpa sadar kita telah membangun dunia yang begitu indah. Meski pada akhirnya tidak semua harapan menemukan pelabuhannya, rasa yang pernah tumbuh tetap menjadi bukti bahwa kita pernah mencintai dengan sepenuh hati. Dan malam ini biarkan lagu ini membawa kita kembali pada kenangan yang pernah membuat hati Anda berbunga-bunga. Sebuah kisah tentang rasa yang begitu indah meski tidak selalu berakhir sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Pendengar, inilah Merasa Indah.

Di antara ribuan hari yang telah berlalu, selalu ada cerita yang enggan pergi dari ingatan kita. Cerita tentang tatapan yang menenangkan, senyuman seseorang yang menghangatkan, dan kebersamaan yang pernah membuat dunia terasa sempurna. Meski kini hanya tinggal kenangan, ada bagian dari hati yang tetap menyimpannya dengan penuh kasih. Bukan untuk mengulang masa lalu, ya, melainkan untuk mensyukuri bahwa pernah ada seseorang yang mengajarkan arti bahagia dengan begitu sederhana. Biarkan malam ini menjadi ruang bagi kenangan untuk bisa kembali menyapa, menemani langkah kita dengan cerita-cerita indah yang pernah ada, dan mengingatkan bahwa beberapa perpisahan tidak pernah mampu menghapus cinta yang pernah tumbuh. Ini dia kenangan terindah.

Pendengar, jika bulan memiliki cahaya untuk menerangi malam, tentunya kehadiran seseorang yang kita cintai ini merupakan cahaya yang menerangi hati. Ada keindahan yang tentunya tidak mampu untuk dilukiskan, baik itu dengan kata-kata setiap kali senyumannya hadir menyapa kita. Bukan hanya wajahnya yang memikat, tetapi juga ketulusan yang membuat siapapun merasa nyaman itu dekat dengan orang.

belajar mencintai dengan lebih tulus. Nah pendengar, malam ini kita akan menikmati sebuah lagu yang mewakili rasa kagum dan juga rasa cinta yang begitu dalam kepada seseorang yang begitu istimewa. Karena kecantikan sejati ini selalu berasal dari hati yang penuh dengan kasih. Inilah dia, Kahitna, cantik.

Pendengar dimanapun Anda berada, ada luka yang tidak terlihat oleh mata, namun terasa begitu dalam di hati. Luka itu bernama kehilangan. Saat seseorang yang pernah menjadi bagian terindah dalam kehidupan kita perlahan menjauh, meninggalkan ruang kosong yang tentunya tidak mudah tergantikan. Kita mungkin bisa terbiasa dengan

bepergiannya, tetapi tidak dengan kenangan yang ditinggalkannya. Sebab setiap sudut cerita masih menyimpan jejak tawa, harapan, dan cinta yang pernah tumbuh begitu sempurna. Dan terkadang rindu datang tanpa permisi, menghidupkan kembali semua yang pernah ada. Nah pendengar, malam ini biarkan lagu ini menemani hati yang saat ini sedang belajar menerima kehilangan. Sebuah lagu yang mewakili rasa rindu, cinta, dan keindahan yang masih tersimpan dalam diam. Inilah dia, Kehilangan dari Firman.

Pendengar, tidak semua cinta berakhir dengan kebersamaan. Ada cinta yang harus berhenti di tengah jalan. Meski hati masih ingin bertahan, ada perpisahan yang datang bukan karena hilangnya rasa, melainkan karena keadaan yang tidak lagi memberi ruang untuk bersama. Dan ketika kata selamat tinggal akhirnya terucap, tentu yang tersisa hanyalah doa-doa, baik yang diam-diam terus dipanjatkan. Sebab mencintai tidak selalu berarti memiliki. Terkadang, cinta yang paling tulus adalah merelakan seseorang pergi demi kebahagiaannya. Pendengar, jika malam ini ada nama yang kembali hadir dalam ingatan Anda, biarkan lagu ini menjadi teman untuk mengenangnya. Sebuah kisah tentang cinta, perpisahan, dan pesan terakhir yang tidak pernah benar-benar hilang dari hati kita. Selamat menikmati pesan terakhir.

0: Pendengar, lagu dari NMES, Cinta Luar Biasa, mengakhiri kebersamaan kita dalam selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadir menemani Anda di malam hari ini dalam acara Karaoke Udara.
1: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Dari auditorium RRI Toli Toli, saatnya kita ikuti acara Karaoke Udara, Program 1 RRI Toli Toli. Selamat mendengarkan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di malam hari ini, saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda dalam Karaoke Udara. Dan tentunya di malam hari ini Anda yang memiliki kesempatan untuk bisa bergabung bersama kami, silakan untuk datang bergabung di studio Pro 1 RRI Toli Toli untuk menghibur rekan-rekan kita yang malam ini ya lagi sedang mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli yang ada di Toli-Toli, Buol, maupun Parigi, Motong. Dan tentunya di malam hari ini Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya di line telepon 0853-4383-1230. Yeah, dan mengawali kebersamaan kita di malam hari ini, yeah, sebuah lagu dari Yovie and Nuno, menjaga hati untuk menemani Anda di malam hari ini.

0: Ya pendengar, itulah sebuah lagu yang mengawali kebersamaan kita di malam hari ini dalam karaoke udara. Ya, selanjutnya sudah ada pendengar kita yang sudah datang bergabung bersama kami di studio malam hari ini. Ada Bung Rusdin, ada Bung Hamsa, ada Bung Arifin, dan juga Mbak Fatima, ya. Jadi yang penasaran dengan Rusdin, kemudian juga Fatima, Pak Hamsa, ya, di malam hari ini tentu bisa datang bergabung bersama kami. Nah, pendengar, di malam hari ini kita sudah bersama dengan Rusdin. Halo Rusdin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minal aidin wal faizin dulu untuk Bung Ancu.
0: Iya, sama-sama. Yeah. Oke, Bung Rusdin.
1: Siap.
0: Malam ini lagu apa?
1: Bekas pacar.
0: Siapa?
1: Cuma lagu.
0: Cuma lagu, bekas pacar punya Imam Arifin. Oke. Ya. Lagu ini mau dikirim buat siapa?
1: Kirim untuk teman-teman yang ada di daerah Gorontalo sana. Ada Wahyu Aboka, ada Bung Romin di Gorontalo juga, ada Yusuf Al-Hasni.
0: Iya.
1: Ada Sakina Al-Hasni juga. Pokoknya untuk teman-teman yang ada di Gorontalo, selamat malam dan tetap semangat untuk teman-teman yang ada di Gorontalo.
0: Sudah siap dengan lagu bekas pacar?
1: Siap, siap, siap.
0: Oke, tapi tidak menangis ini bekas pacar.
1: Oh, tidak, cuma lagu.
0: Oke, pendengar, kita langsung dengarkan lagu bekas pacar.

Baik, terima kasih untuk Rusdin ya. Selanjutnya, selanjutnya Rusdin nanti kita akan dengarkan setelah ini Fatima ya. Siapa Fatima yang akan menghibur kita di malam hari ini lewat lagunya, lagu dari Evi Tamala ya, Luka di Atas Luka ya. So bagaimana itu luka itu? Oke, Luka di Atas Luka, Evi Tamala. Ya, buat yang lainnya nanti bisa gabung langsung di malam hari ini, langsung datang ke studio atau lewat line telepon 0853 4383 1230. Ya, dan malam ini pendengar ya, kita langsung dengarkan Fatima dengan lagunya Luka di Atas Luka.

0: Silakan kemari, ada Sumanti, Ahmad Gunawan masuk. Terima kasih Bung Andi.
1: Oke, terima kasih Fatima ya, sudah jauh-jauh Fatima datang bergabung bersama kita di malam hari ini. Selanjutnya ada Pak siapa nih? Arifin atau Pak
2: Hamsa?
1: Oh, Pak Hamsa. Oke, Pak Hamsa malam hari ini akan membawakan lagu. Oke, Pak Hamsa, bagaimana dengan rintian sebuah hati ya? Malam hari ini kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Pak Hamsa ya, yang akan menghibur kita di malam hari ini dengan lagunya Rintian Sebuah Hati. Oke, baik, silakan di sini Pak Hamsa. Ya. Oke. Tapi oke. Iya. Bagaimana Pak Hamsa? Malam hari ini sudah siap dengan lagunya?
3: Insyaallah.
1: Oke. Kita langsung dengarkan bersama lagu yang pernah dipopulerkan oleh Black Sweet. Rintian Sebuah Hati. Ya gampang, rocker rock. Rupanya Ustaz penyanyi rocker.

0: rintian sebuah hati. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan lagi lagu yang akan dibawakan oleh salah satu pendengar kita yang sudah datang di studio malam hari ini, ya Pak Arifin. Ya, Pak Arifin, ini malam ini lagunya lagu dandut, ya. Ya, di malam hari ini kita akan mendengarkan lagu yang pernah dipopulerkan oleh Mansur S. Ya, tapi malam ini versi Pak Arifin, ya, di acara Karaoke Udara. Ya, tabe. Ya, oke. Ya, kita pasang dulu headsetnya. Oke. Ya, maju-maju sedikit, Pak Arifin. Ya, oke.
1: Iya.
0: Oke. Kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah lagu dari Mansur S, ya. Pagar makan tanaman. Pagar apa ini, Pak?
1: Pagar bambu.
0: Oke, baik. Pendengar, inilah dia

0: Oke,
1: kita masih ada satu lagu lagi.
2: Oh iya.
1: Lagu apa ini?
2: Ya, lagu Makassar ini.
1: Lagu Makassar. Ya. Oke. Lagu Makassar judulnya
2: Amakku Bapakku.
1: Amakku Bapakku. Oke. Ini mau dikirim buat siapa?
2: Untuk teman-teman khususnya disabilitas netra dan semua pendengar malam ini, pendengar Radio Republik Indonesia, untuk RRI Toli-Toli, pendengar RRI World, dan semua pendengar di Parigi Mauton tanpa terkecuali. Saya ucapkan selamat, semoga para pendengar semua terhibur dengan karaoke malam ini.
1: Ya, ini lagu yang sempat dipopulerkan oleh Iwan Tompo. Ya. Amakku, Bapakku. Pendengar, ini lagu dari Pak Arifin. Amakku, Bapakku.

0: Oke, terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Arifin ya. Tidak gampang. Langsung dua lagu. Ya. Oke, Pak Arifin. Ya, selanjutnya siapa lagi? Pak Hamsa atau Rusdin? Ya, siapa? Malam ini yang Rusdin. Rusdin lagu apa Rusdin? Anggur Merah, tidak mau kalah dia. Oke, Anggur Merah. Anggur Merah berapa? Anggur Merah 2. Yang berapa?
2: 2 kan.
1: Wih, keras lawan nih, langsung 2 dok. Oke. Oke, Rusdin. Iya, oke. Oke, Rusdin, kita Anggur Merah
3: 2.
1: 2. Sudah siap?
3: Siap.
1: Lula Drakel, ya. Ya, malam hari ini Lula Drakel. Langsung kita dengarkan Anggur Merah 2.
3: Musik.

0: Bapak Agus, selamat beristirahat untuk di malam hari ini.
1: Baik, terima kasih untuk Rusdin ya. Nanti sebentar lagi. Oke, selanjutnya ada Pak Hamsa. Ya, Fatima katanya habis Pak Hamsa. Oke, Pak Hamsa, lagu apa lagi ini? Lagu apa ini Pak Hamsa?
2: Asli grup Batu Seruni.
1: Iya.
2: Begitu Batu Seruni.

0: Hitung
1: batu sedunia, asli dulu.
0: Menghitung batu sedunia, banyak sekali itu. Menghitung batu sedunia, oke. Oke, menghitung batu sedunia. Iya. Baik, sini, Pak Hamzah. Oke. Oke. Kita ini lagu nostalgia. Oke. Sudah siap, Pak Hamzah?
2: Insya Allah.
0: Oke. Menghitung batu sedunia. Pendengar, jangan kemana-mana. Terus dengarkan pro.

Oke, kita yang asli punya ya. Oke, dari Bayu Aryo. Bayu Aryo menghitung batu sedunia.

0: terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk Pak Hamsa ya, untuk lagu yang dibawakan di malam hari ini. Dan pendengar di manapun Anda berada, kita masih punya banyak waktu ya. Kita akan bersama di malam hari ini di acara Karaoke Udara hingga pukul 23.49 waktu Indonesia Tengah. Ya, kita masih punya waktu kurang lebih 1 jam lagi ya ke depan ya untuk menemani Anda ya di malam hari ini. Ya, malam hari ini setelah Pak Hamsa ada Fatima. Ini Fatima keramat ya. Keramat sekali ini. Oke, lagu keramat. Tapi, oke. Lagu keramat, ini nada pria atau nada wanita?
2: Pria juga, Bu Binti.
1: Pria, oke. Bukan cowok. Oke. Nada pria, ini lagu punya Roma Irama. Oke. Oke. Roma Irama, keramat. Bagaimana keramatnya Fatimah? Dengarkan saja.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itulah tadi Fatima yang sudah menghibur kita dengan lagunya, lagu dari Roma Irama yang dibawakan oleh Fatima malam ini dengan Keramat. Ya, bagi pendengar yang ingin bergabung, silakan di line telepon 0853-4383-1230, juga di line telepon 0821-9483-0965. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan ya. Masih ada 40 menit lagi ya di malam hari ini sebelum kita beralih ke acara berikutnya. Masih rekan-rekan kita yang lainnya ini masih mempersiapkan lagu lagi ya di malam ini. Ya, sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon 0821-9483-0965. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Adin Omanci.
0: Adin, oke. Adin.
1: Iya.
0: Adin. Oke, Adin di mana?
1: Di Amsel. Amerika bagian selatan.
0: Oke.
1: Oke. Om Anci, nanti saya telepon ulang dia, kayaknya tak pantul kalau yang di dua, yang nomor yang ini saya coba ke nomor yang sebelah.
0: Oke. Di nomor 0853-4383-1230. Iya. Karena itu tadi kami arahkan di agar Anda bisa mendengar dengan baik. Nantinya bisa bergabung di 0853-4383-1230 bagi Anda yang ingin ikutan bernyanyi, berkaraoke bersama Pro 1 RRI Tuli-Tuli. Ya, silakan di 0853-4383-1230 ya. Tapi bagi Anda ya yang lainnya juga yang mungkin bisa mendengar lagu irama ini dengan baik di line telepon, ya silakan di 0821-9483-0965. Pendengar di manapun Anda berada, ya tentu ini menjadi sebuah sarana bagi kita untuk bisa menjalin hubungan silaturahmi. Karena ini bukanlah ajang lomba, ini hanyalah ajang untuk saling menghibur, ya. Tidak ada kata yang juara 1, 2, 3 ya, tidak ada. Di malam hari ini tentunya hanya menampilkan hobi ya. Yang punya hobi menyanyi ya silakan di bisa bergabung di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, bisa dijauhkan radio monitornya? Iya, karena bergema sekali. Iya.
2: Oke, Bung Anci, tunggu dulu.
0: Iya, masih bergema. Iya. Halo?
2: Halo.
0: Ya, masih bisa menjauh lagi?
2: Halo juga.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Bunda Ama.
0: Bunda Ama. Oke, Bunda Ama, lagu apa?
2: Satu Perahu.
0: Oke, Satu Perahu. Ini oke. Milik siapa?
2: Ya.
0: Satu Perahu. Nada wanita ya?
2: Wanita.
0: Oke. Satu Perahu dengan nada wanita. Ini yang masihkah mungkin kita berdua satu perahu itu ya?
2: Oke.
0: Oke. Masihkah mungkin kita berdua satu perahu? Baik. Bisa Anda dengarkan?
2: Sudah.
0: Oke. Langsung, Ibu Ama. Iya, bisa Anda menjauh dari radio monitor Anda karena langsung berdengung yang cukup tinggi ya. Oke, kita ulang ya. Oke.
2: Assalamualaikum. Oke.

0: menyebutkan Joet.
1: Kenapa tidak?
0: Kalau rap.
1: Iya.
0: Iya lah.
1: Rapnya oke, okay, rap.
0: Tapi bisa.
1: Oke, okay, rap. Masuk.

0: Bunda sama
1: cari lagu lagi.
0: Ya, lagu apa?
1: Oke, kasih dulu coba.
0: Ya. Oke, makasih Bunda Ma. Ya, yang lainnya silakan di 0853-4383-1230 dan juga 0821-9483-0965. Ya. Kali ini kita masih tunggu lagi ya, Rusdin sudah ada lagunya? Ada. Oh, mengapa kita oke, satu lagu sebelum Rusdin ya. Kita tunggu dulu Rusdin. Kita sebuah lagu ya dari Bruri Marantika ya, sambil kita nantikan penelpon kita ya, sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Ya.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Adin lagi nih.
0: Adin, oke. Oke, Adin, silakan.
2: Lagu mana dong?
0: Yang mana?
2: Lantaran mana cuma dengar orang bercerita.
0: Kayaknya bukan itu judulnya ya.
2: Ya udah judul biar jo orang apa itu. Sampai orang sadar sendiri. Aku sayang sampai sadar orang sadar sendiri.
0: Baku sayang sampai
2: orang sadar sendiri.
0: Orang sadar sendiri. Oke. Okay. Iya.
2: Ada men?
0: Ini lantaran ngana? Nyanda mau balai, iya. Gitu ya?
2: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Sudah siap?
2: Siap.
0: Oke, okay. Siap ya. Oke. Okay.

0: buat ini yang lagi sedang main ini di sebelah.
1: Main di sebelah mana?
0: Di sebelah saya ini, ada di kamar ini lagi mendengarkan saya menyanyi. Buat Bunda Alma tadi, salam sehat. Buat semua teman-teman tadi yang hadir di studio, salam sehat semua. Buat semua-semua saya yang lagi mendengarkan, mudah-mudahan semua dapat terhibur. Dan spesial lagi ini buat yang lagi yang meraju. Makanya saya nyanyikan lagu ini karena dia meraju.
1: Makanya kita bilang ada bak gombal dia ini.
0: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Adin ya, lagunya dengan lagunya yang berjudul Bak Lantaran Ngana, Nyanda Mo Balai. Ya, malam ini Rusdin, lagu apa? Cinta dan Permata. Oke, Cinta dan Permata. Nada pria. Oke, Cinta dan Permata. Ini lagu yang pernah dipopulerkan oleh Pambers, ya.
2: Oke, siap. Siap. Sekaligus ini lagu terakhir untuk teman-teman karena teman-teman sudah mau pamit.
1: Oke. Oke. Langsung. Pamit ya.
3: Siap. Oke. Tane mau ngetril.
1: Oke. Ya, sambil ini mungkin dijumpai dulu
2: siapa? Untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Buol, Parigi Mautong, ada Bunda Ama tadi. Selamat malam Bunda Ama, selamat beristirahat. Untuk teman-teman saya juga yang berada di Gorontalo, di sana selamat mendengarkan dan tetap semangat. Dan selamat beristirahat untuk kita semua. Untuk Pak Sidik juga yang siap-siap nonton Liga Champion, selamat nonton. Semoga tetap, semoga jagoannya menang. Sekaligus dengan lagu ini, kami dari teman-teman komunitas Tunanetra akan pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah mendengarkan kami, semoga terhibur. Untuk RRI Toltoli, terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Cinta dan Permata.

0: minggu depan.
1: Baik, terima kasih untuk Rusdin ya. Oke, masih ada lagi Pak Hamzah ya, yang akan menghibur kita di malam hari ini ya. Ini lagunya masih lagu Pance ya. Ku cari jalan terbaik. Oke, silakan Pak Rusdi, Pak Hamzah. Tabe, iya, tolong. Oke, kita pasti gunakan dulu ya. Oke, ku cari. Oke, ku cari jalan terbaik. Nih, jalan terbaiknya di mana? Jalan mana? Oke, jalan terbaik.
2: Kayak regalang bagus aja.
1: Nah, oke, siap?

0: pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama lagu-lagu yang sudah dinyanyikan oleh pendengar kita, Pak Hamsa, Pak Rusdin, Pak Arifin, Pak Tima. Terima kasih ya, dan tentunya kita masih punya waktu ini di malam hari ini bagi pendengar yang masih ingin bergabung ya, karena sampai dengan pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk yang ingin malam hari ini, yang juga ingin bergabung bersama kami ya, silakan, karena di acara karaoke udara ini menjadi ajang untuk Anda menunjukkan bakat dan tentunya suara terbaik Anda ya dalam program karaoke udara. Ya, jangan hanya bernyanyi di rumah ya, karena kini saatnya untuk menghibur seluruh pendengar yang ada di Parigi, Toli-Toli maupun Buol bersama RRI, khususnya Pro 1 RRI Toli-Toli. Ya, bagi Anda yang sudah memiliki lagu pilihan ya, silakan di 0853-4383-1230 dan juga di nomor 0821-9483-0965. Ya, Bunda Ama, dan apakah sudah dapat lagunya yang lain? Ya, silakan melalui sambungan telepon dan menyanyikan lagu pilihannya secara langsung di udara malam ini. Karena selain menyalurkan hobi, ini Anda juga bisa berbagi keceriaan dengan keluarga atau sahabat Anda ya, serta juga seluruh pendengar yang saat ini sedang menyimak acara pada malam hari ini di karaoke udara. Dan pendengar, sudah ada lagi yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Adin lagi, Nawan.
0: Adin, oke. Okay. Adin, lagu.
1: Kenapa di yang nomor sebelah tidak bisa dihubungi, Om Ancu?
0: Oh, begitu ya. Oke, okay, nanti ya, operator kita coba memeriksa dulu jaringannya. Katanya untuk line telepon 0853-4383-1230 itu tidak dapat dihubungi. Mungkin bisa didengarkan apakah memang tidak bisa dihubungi?
1: Karena di sini pantul okay suaranya nih.
0: Oke, okay, iya. Tunggu dulu, Bung Adin.
1: Ya, oke.
0: Okay. Okay. Ini masih sementara di perbaiki. Ya. Lagu apa dulu?
1: Lagu Suratan Tommy Jepisa.
0: Suratan. Surat. Suratan Tommy Jepisa.
1: Apanya? Pantul suaranya, Om Ancu. Jadi setengah mata sama tangkap musik.
0: Bagaimana caranya mau ditangkap musik itu?
1: Dengar musik gak maksudnya. Apa cuma suaranya saya kembali ini. Sudah bagus anunya di 30.
0: Oke. Okay. Ya, dimatikan dulu itu bagus yang mungkin ya. Oke.
1: Okay. Oke, okay, oke. Okay.
0: Tunggu, kita dites dulu ya sama operator kita. Atau malam ini lagu suratannya ini mau dikirim buat siapa?
1: Kirim saja buat semua-semua yang lagi mendengarkan karaoke udara di malam hari ini. Mm-hmm. Spesial buat teman-teman yang datang di studio.
0: Iya, yeah, oke. Okay. Ya, mungkin bisa didengar lagi. Apakah sudah ada? Oke. Okay. Oke, okay, coba didengar kembali. Di.
1: Halo.
0: Iya. Yeah. Oke, okay, belum ada ya. Oke. Okay. Kita sambil memperbaiki jaringan yang saat ini sedang di yang Anda sampaikan ya, untuk 0853-4383-1230 yang saat ini tidak bisa dihubungi, ya. Kita masih diperbaiki oleh rekan kami, Rio, yang saat ini bertugas, ya. Dan oke, kita nanti Adin Suratan. Ini ada kisah apa, Adin, dengan Suratan?
1: Tidak ada kisah.
0: Kalau tadi kan kisahnya Pak Gombal. Oke, Adin. Adin, ya, ditunggu Adin, ya, sambil okay. Anda ini mungkin bisa berbagi dengan rekan-rekan yang lain sampai Anda punya suara emas. Oke, sudah bisa, ya?
1: Oke, saya pindah nomor dulu.
0: Oke, sudah, Bung Rio? Oke, sudah bisa, Bung Adin. Oke, ya. Oke. Ya, buat yang ingin bergabung, ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Pak Jupri di Lainan.
0: Pak Jupri, bisa menjauh sedikit dari radio monitor Anda?
2: Iya.
0: Iya, masih agak dekat kayaknya dengan radio monitor. Agak jauh lagi?
2: Iya.
0: Masih bisa jauh lagi?
2: Oke.
0: Karena suara ini masih bergema. Halo?
2: Oke.
0: Silakan Pak Jupri.
2: Iya.
0: Lagu apa ini?
2: Lagu Makassar.
0: Yang mana?
2: Kadeku jangan-jangan.
0: Nada wanita.
2: Pria.
0: Nada pria.
2: Iya.
0: Oke, kadeku jangan-jangan. Oke. Sudah siap?
2: Siap.
0: Oke. Langsung kita dengarkan Pak Jupri. Ya.

0: Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Pak Jupri untuk partisipasinya di malam hari ini. Ya. Semoga di lain waktu nantinya Pak Jupri bisa langsung bergabung di Pro 1 RRI Toli-Toli nantinya. Ya, pendengar di manapun Anda berada, ya tidak terasa kebersamaan kita di acara karaoke udara di malam hari ini sudah sampai di penghujung waktu ya. Karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 23 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Mengakhiri kebersamaan kita, sebuah lagu dari Firman dengan Kehilangan.

0: Firman dengan kehilangan. Mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini, dan sampai jumpa lagi di malam minggu berikutnya di acara Karaoke Udara. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli.
1: Demikian telah Anda ikuti Karaoke Udara, Programa 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1 RRI Toli Toli. Pro 1 RRI Toli Toli.
0: Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 23 lebih 30 50 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda renungan malam. Yang malam hari ini kami bersama Edi Siswanto dengan judul Cukup.
3: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir. Sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan Edi Siswanto dengan Cukup. Dan pendengar di manapun Anda berada, malam mulai menurunkan sunyi, menyelimuti langkah-langkah yang perlahan kembali ke rumah. Di antara redupnya cahaya dan dinginnya udara, ada cerita yang belum selesai. Ada rasa yang ingin kembali disapa. Dan tentunya selamat malam buat Anda. Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita di penghujung malam ini perlahan telah sampai di ujung cerita. Waktu berjalan begitu tenang menemani setiap rasa yang mungkin sempat singgah. Entah itu rindu, harapan, atau sekedar ingin ditemani. Kini saatnya kita beristirahat, memejamkan mata, dan menitipkan segala lelah pada malam yang semakin larut. Dan akhirnya saya Andi Nur Samsu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap jaga kesehatan, hangatkan hati, dan sampai jumpa di waktu berikutnya. Akhirnya saya ucapkan selamat malam dan semoga di malam hari ini Anda bermimpi yang indah. Dan akhirnya pendengar, selanjutnya Pro 1 RRI Toli-Toli sesaat lagi akan undur diri dari ruang dengar Anda. Dan tiba kami ucapkan mohon maaf apabila dalam pelayanan kami di malam hari ini di depart keempat ini ada salah kata atau mungkin hal-hal yang tidak berkenan, ya kami mohon maaf ya, di kami ucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kebersamaan seluruh pendengar dari awal hingga akhir acara. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, tetap semangat, tetap rendah hati, dan teruslah menjadi pribadi yang memberi manfaat bagi sesama. Dan kini Pro 1 RRI Toli-Toli akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir pula perjumpaan kita untuk edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Kita berjumpa kembali pada pemancar yang sama, frekuensi FM 102 MHz dan AM 1377 kHz. Dari studio kami ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Toli-Toli.

Selamat berjumpa pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli kembali di udara untuk mengantarkan rangkaian acara kami Minggu 31 Mei 2026 melalui FM 102 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli. Kita bersama pagi ini di Toli-Toli Pagi hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan mengawali kebersamaan kita pagi ini, kami akan hadir dalam Mutiara Pagi Religi Kristiani, dan untuk itu akan kami persembahkan lagu-lagu Kristiani, kidung-kidung rohani hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dan dari studio untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Indonesia layak anak, idola adalah ajang anak Indonesia menunjukkan minat, bakat, dan kreasi di RRI Toli-Toli, menghadirkan potensi yang ada di masing-masing sekolah, baik TK, SD,

0: membentuk generasi berkarakter mulia, toleran, dan gotong royong. Bertepuk tangan bersama.
1: Acara ini dapat Anda dengarkan setiap hari Minggu pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Toli-Toli melalui 102 FM dan AM 1377 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk, ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
4: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
3: Cerita aja, siapa yang begini sama kamu?
4: Tapi aku...
5: Beranilah berbicara daripada menderita.

Kristiani telah kami persembahkan untuk Anda pagi ini, tentunya untuk umat Kristiani di Toli-Toli Bual Parigi Moutong. Saatnya kita jalang penyampaian berita sepekan.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sepekan. Catatan informasi serta peristiwa selama sepekan di Kabupaten Toli Toli Buol dan Parigi Motong kami rangkum dalam Berita Sepekan.
1: Sebanyak 49 siswa-siswi SD Islam Terpadu Rabani mengikuti kegiatan Tasmi Al-Quran dan Hafla At-Tahrij yang digelar di salah satu hotel di Toli Toli. Kegiatan tersebut berlangsung hikmat dan dihadiri para orang tua murid serta dewan guru. Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Rabani Ustazah Kaimah dalam sambutannya menyampaikan pesan kepada para orang tua dan peserta didik agar tetap disiplin dalam menghafalkan Al-Quran. Menurutnya pembelajaran Al-Quran tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga perlu mendapat perhatian dan pendampingan dari orang tua di rumah. Acara Tasmi Al-Quran menjadi momentum bagi para peserta didik untuk menunjukkan kemampuan hafalan Al-Quran yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di sekolah. Selain itu, Hafla At-Tahrij juga menjadi bentuk apresiasi atas capaian para siswa dalam bidang keagamaan.
2: Terima kasih banyak-banyaknya pelajar yang setinggi-tingginya untuk peserta yang senantiasa membimbing dan menampingi siswa-siswa kita ini, karena tanpa upaya dorongan motivasi atau fasilitas dari orang tua, namun kelulusan ini hanyalah awal untuk melangkah menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
0: Yayasan Pendidikan Buol Educare Institute sukses menyelenggarakan acara bedah buku sekaligus peresmian gedung Angga Tibone di Kabupaten Buol pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri sekitar 120 peserta yang terdiri dari pegiat literasi, guru, siswa, mahasiswa, komunitas budaya, media partner, serta masyarakat umum. Acara yang berlangsung emosional ini sekaligus memperingati momentum Bulan Bangkit Nasional dan Bulan Pendidikan. Bertepatan pula dengan momen 4 tahun berdirinya yayasan yang secara resmi terbentuk pada 22 Mei 2022 lalu. Agenda utama dalam kegiatan ini bedah buku bertajuk Boyo Pogut dan Tanda Merah di Pipinya yang merangkum 15 cerita rakyat Buol. Kepala Yayasan Pendidikan Buol Educare Institute Andi Astrowati menjelaskan buku ini merupakan hasil saduran dari berbagai referensi sejarah dan sastra lisan Buol, termasuk karya dari maestro sastra Maria Maililis serta Om Bukilan serta buku Putri Angga Tibone karya Ibu Wahida. Asri menjelaskan proses bedah buku ini sengaja dilakukan sebelum buku resmi diterbitkan sebagai langkah awal penyamaan persepsi sekaligus meminimalisir kekeliruan. Selain bedah buku, momen ini juga menandai peresmian gedung Angga Tibone. Meski dibangun secara sederhana, gedung ini memiliki arti yang sangat besar karena pengerjaannya dilakukan secara swadaya serta didukung donasi dari para donatur melalui pendekatan personal yang digalang pihak yayasan.
3: Hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi kami semua. Bukan hanya karena kami meluncurkan sebuah buku dan meresmikan sebuah gedung, tetapi hari ini kami datang merayakan keberanian untuk menjaga ingatan kita tentang budaya kita, budaya Kabupaten Buol.
1: Puja Bakti Sebulan Pendalaman Dhamma SPD merupakan agenda rutin umat Buddha menjelang Hari Raya Waisak. Romo Verdi saat ditemui RRI mengatakan menjelang dan menyambut Hari Raya Waisak, pihaknya melaksanakan pendalaman Dhamma dalam rangka memperdalam ajaran-ajaran Guru Agung, Sang Buddha, dengan mendatangkan narasumber Samanera, Biku secara bergantian untuk memimpin Puja Bakti Pendalaman Dhamma untuk membimbing umat Buddha khususnya Vihara Dhamma Raja Satyaravada.
4: Dalam ajaran-ajaran Guru Agung kami sama Sang Buddha dengan mendatangkan narasumber-narasumber dari para Samanera, para biku, jadi bergantian selama sebulan itu membabarkan dhamma. Jadi membimbing kami umat Buddha yang ada di Toli-Toli ini men-sharing atau memperdalam dhamma-dhamma Sang Buddha.
0: Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli Toli mengakui setiap saat melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha penjualan daging sapi yang ada di pasar tradisional daerah ini, baik di Pasar Bumi Harapan maupun Sombolan, di mana sebelum sapi dipotong ada perlakuan khusus di Rumah Potong Hewan RPH. Di antaranya sapi yang akan dipotong dilakukan care master, diistirahatkan dan diperiksa kesehatannya selama 1 kali 24 jam sebelum pemotongan dan dinyatakan sehat oleh petugas kesehatan hewan. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Toli Toli Haji Herman Majid saat diwawancara RRI mengungkapkan daging sapi yang dijual di Pasar Bumi Harapan maupun Susu Bolan merupakan daging sapi yang sehat serta halal karena telah melalui proses pemeriksaan oleh petugas kesehatan hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan. Hingga saat ini, pihaknya belum menerima laporan jumlah sapi secara keseluruhan yang akan disembelih dan masih menunggu dari setiap daerah atau kecamatan terkait jumlah sapi yang akan dipotong. Jumlah sapi yang terpotong baru diketahui pasca hari Idul Adha atau Idul Kurban.
5: Sapi kurban kita masih menunggu dari setiap daerah, Pak. Jadi nanti kita bisa tahu itu jumlahnya setelah hari H, Pak. Karena banyak yang belum melaporkan. Ya, seperti itu, Pak. Karena kita juga sapi-sapi kurban yang akan dikurban di hari H. Seperti misalnya sapi kurban Pak Prabowo, Pak Presiden, sapi kurban Pak Gubernur. Itu melalui proses pemeriksaan yang ketat.
1: Kondisi Sungai Dapalak dikeluhkan warga karena air sungai berubah menjadi keruh dan berwarna kuning kecoklatan dalam beberapa pekan terakhir. Perubahan kondisi air tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat yang masih memanfaatkan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Pemilik pabrik sagu, Pardi, kepada RRI mengatakan kondisi sungai yang keruh sudah berlangsung hampir selama satu bulan terakhir. Menurutnya perubahan warna air berdampak langsung terhadap aktivitas produksi di pabrik sagu miliknya. Ia berharap pihak terkait segera turun ke lokasi untuk meninjau kondisi sungai dan mencari solusi atas persoalan tersebut. Menurutnya keberadaan sungai sangat penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang menggantungkan aktivitasnya pada sumber air tersebut.
6: Pabrik sagu kan membutuhkan air dari Kuala. Jadi udah diperkirakan mungkin sebulan lebih lah air Kuala itu kuning-kuning terus. Itu air Kuala itu 24 jam. Soalnya selama ini kita pakai air Kuala itu untuk proses produksi. Jadi selama ini pabrik itu tidak bisa jalan sama sekali. Dimohon supaya bisa diatasi air Kuala itu jangan sampai kuning itu loh. Kalau dari warga itu banyak yang mengeluh. Kalau dari pemerintah setempat atau kepala desa ini sama sekali tidak ada kuning sama sekali. Apalagi pemerintah kabupaten sama sekali tidak ada kuning sama sekali.
0: Polres Tolitoli disaksikan pihak Kejaksaan Pengadilan Insan Pers dan tersangka melaksanakan pemusnahan barang bukti sabu-sabu hasil penangkapan terhadap seorang tersangka wanita inisial S, 26 tahun yang diamankan di kos Kampung Kuda, Kelurahan Baru pada Minggu 10 Mei 2026 lalu. Pemusnahan barang bukti dilaksanakan di Aula Satres Narkoba diawali pembacaan surat keputusan penyitaan, surat keputusan pemusnahan, pengujian keaslian barang bukti dengan menggunakan alat tespek. Alat tespek yang didatangkan langsung dari Mabes Polri dengan hasil tes biru yang menunjukkan positif metamfetamin. Dari 7 bungkus sabu-sabu dengan berat bruto 303,23 gram, sebanyak 7,2 gram disisihkan untuk hasil laboratorium dan barang bukti di persidangan yang diambil dari masing-masing bungkus atau 296,32 gram yang dimusnahkan dengan cara direbus di air panas, dicampur pembersih lantai dan dimasukkan dalam kloset WC. Kapolres Tolitoli AKBP Raden Real Mahendra didampingi Kasat Narkoba Ibtu Leksi Tumonglo. Pemusnahan selain wujud transparansi serta menghindari penyalahgunaan barang bukti, juga komitmen kepolisian memberantas narkoba di daerah ini.
7: Barusan telah dilaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti sejumlah 296,32 gram. Komitmen kami tetap untuk terus memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tolitoli, dan kami tetap berkomitmen juga untuk memburu pelaku yang terlibat dalam peredaran narkotika ini. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada masyarakat yang terus membantu memberikan informasi kepada kami terkait peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Di kesempatan yang baik ini kami juga memberitahukan kepada masyarakat bahwa bisa menggunakan layanan 110 untuk memberikan informasi apabila memang berhalangan atau tidak ingin dijaga kerahasiaan atau yang ingin dijaga kerahasiaannya bisa menelpon di layanan 110, nanti akan kami catat dan akan diteruskan ke Satres Narkoba untuk dilakukan upaya penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
1: Perempuan di Indonesia semakin rentan menjadi target jaringan sindikat narkoba baik sebagai pengguna maupun kurir. Kasih Humas Polres Parigi Mutong, Ibtu Arbit menjelaskan sebanyak 6 perempuan terlibat dalam kasus narkoba sepanjang tahun 2025. Keterlibatan para perempuan tersebut selain disebabkan himpitan ekonomi juga didominasi karena tergiur keuntungan bisnis haram narkotika yang dinilai menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Hingga pertengahan tahun 2026 ini ada satu kasus perempuan yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
8: Kalau untuk tahun 2026, baru ada satu kasus yang perempuan. Sedangkan kalau tahun 2025 sendiri itu ada 6 orang. Dari 6 orang itu memang ada sebagian ya karena ekonomi, namun lebih besar karena memang menggiurkan ya. Menggiurkan bukan karena dari desakan ekonomi.
0: Hari Raya Idul Adha selalu membawa keharuan yang menggetarkan jiwa, di mana perayaan ini bukan sekedar rutinitas tahunan, namun demikian merupakan sebuah pengajaran besar bagi umat muslim terhadap makna pengorbanan. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir Jajadai Maroto saat membawakan khutbah sholat Idul Adha 1447 Hijriah di hadapan jamaah Masjid Agung Buol. Keteguhan dan kebesaran hati seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam perlu dijadikan teladan bagi umat Islam terhadap perintah sekaligus sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadi syarat makna sekaligus perlu direnungkan kembali di zaman yang serba digital saat ini, di mana modernisasi membentuk karakteristik generasi dengan berbagai model, bahkan terkadang membawa ke jurang degradasi moral, terutama pengabdian terhadap orang tua.
9: Seorang ibu yang terluka karena lisanmu

0: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Parigi Venje Mamirahi menekankan agar pengawasan terkait peredaran narkoba di dalam lapas diperketat. Sehubungan dengan didapatinya 12 orang warga binaan positif narkoba di lapas Parigi pada pelaksanaan sidak oleh tim gabungan pada 23 Mei 2026. Ia menegaskan pengawasan dan pemeriksaan akan dilakukan dengan teliti, baik itu kepada warga binaan, pengunjung hingga pegawai lapas sekalipun. Hal itu untuk memastikan kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi dan memastikan agar kondisi di dalam lapas aman dari peredaran obat-obatan terlarang.
1: Langkah kami akan diperketat, memberi penguatan kepada semua pegawai. Siapa saja yang berkunjung ke lapas akan diperiksa, digeledah. Langkah-langkah kami lakukan itu salah satu indikasi penyebab itu beredarnya itu narkoba itu handphone, Bu. Jadi handphone ini sudah tidak beredar ke dalam. Harus disita dimulai depan. Saya sebagai pelapas digeledah juga. Apapun, siapapun yang masuk ke dalam harus digeledah. Hal ini sudah kami lakukan sesuai pimpinan secara nasional yang berdiri di Jenpas, Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Sulawesi Tengah, itu sudah menyeluruh di seluruh Indonesia dan khususnya di Lapas Parigi sudah dilakukan hal-hal ini.
2: Sebanyak 27 tim bola voli putra dan putri saat ini tengah berkompetisi pada kejuaraan bola voli Lalos Cup tahun 2026 yang digelar di lapangan voli Desa Lalos, Kecamatan Galang. Turnamen tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus hiburan masyarakat yang mendapatkan antusias tinggi dari warga setempat. Kepala Desa Lalos Sujono Gedarus kepada RRI mengatakan pihaknya telah melaksanakan seremoni pembukaan beberapa hari lalu sebagai tanda dimulainya kejuaraan tahunan tersebut. Namun pelaksanaan sejumlah pertandingan sempat ditunda karena bertepatan dengan perayaan Hari Idul Adha. Meski demikian, panitia memastikan pertandingan akan kembali dilanjutkan setelah masa libur Lebaran berakhir.
3: Bahwa di bulan ini ada Hari Raya Idul Adha, tentunya di situ kita akan break satu hari sebelum dan satu hari sesudah. Jadi memang waktunya juga setelah itu kita kembali gelar kembali, tentunya sampai di bulan Juni ya, perkiraan sekitar dua mingguan lebih. Waktunya ya, sekitar pertengahan Juni mungkin sudah Allah bisa selesai.
0: Libur pasca perayaan Idul Adha 1447 Hijriah pastinya dimanfaatkan sebagian masyarakat untuk silaturahmi bersama keluarga dan liburan ke beberapa tempat wisata, sehingga secara tidak langsung aktivitas lalu lintas di jalan turut meningkat. Menanggapi situasi tersebut, Kasih Humas Polres Toli, AKP Budi Atmojo mengatakan untuk meminimalisir maupun mengantisipasi kepadatan kendaraan maupun kecelakaan lalu lintas, Polres Toli bersama pihak Polsek yang ada menurunkan sejumlah personel untuk bertugas memantau aktivitas lalu lintas baik di jalan maupun di beberapa tempat wisata guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas dan lalu lintas.
4: Dalam rangkaian hari raya dan libur panjang, tentu kami dari Polres Toli telah menyiapkan personel-personel, baik itu personel di Polres maupun di Polsek, yang tentunya ada tempat-tempat wisata yang dimungkinkan akan menjadi tujuan masyarakat untuk berwisata. Dan Polres Toli sudah menyiapkan pola pengamanan maupun rekayasa arus lalu lintas apabila terjadi kemacetan. Jadi untuk lancar nya arus lalu lintas serta aman dan tertibnya tempat-tempat wisata, Polres Toli telah mengantisipasi apabila ada gangguan-gangguan Kamtibmas maupun gangguan arus lalu lintas.
2: Program Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Desa Bolano, Kecamatan Lambunu, Kabupaten Parigi Motong terus berjalan dan saat ini memasuki tahap pertama pengerjaan. Program tersebut merupakan bagian dari program strategis nasional yang dibangun secara terintegrasi untuk mendukung pengembangan sektor perikanan dan kesejahteraan masyarakat nelayan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Parigi Motong Muhammad Nasir kepada RRI mengatakan, proyek KNMP tahap pertama di Desa Bolano memiliki kontrak bersifat multi-years yang dimulai sejak akhir 2025 hingga pertengahan 2026. Menurutnya, pembangunan saat ini masih terus berlangsung sesuai tahapan yang telah direncanakan. Ia menjelaskan, selain pembangunan tahap pertama di Desa Bolano, pemerintah juga tengah mempersiapkan KNMP tahap kedua. Saat ini prosesnya masih berada pada tahap survei dan pemetaan terhadap 8 lokasi yang diusulkan untuk pengembangan selanjutnya.
5: Kebetulan yang tahap satu kami sudah sementara pekerjaan, waktunya kemarin mulai 19 Desember 2005 sampai dengan bulan Juli 2006. Kontrak ini bersifat multi-years, menyeberang tahun dari akhir 2005 sampai dengan pertengahan 2006. Kampung Nelayan Merah Putih yang tahap satu ini berada di Desa Bolano, Kecamatan Lambunu. Adapun yang tahap dua ini masih dalam tahap survei hasil pemetaan di 8 lokasi. Nah, setelah survei ini akan ditentukan lagi melalui pleno dari Kementerian Kelautan. Dari 8 ini lokasi mana saja yang layak secara teknis untuk dikembangkan.
0: Owner rumah kopi Toli Toli Rongsli kepada RRI mengatakan kegiatan pelatihan training barista dalam program kelas Akademi Kopi ini penting dilakukan karena Akademi Rumah Kopi Toli Toli hadir sebagai wadah belajar kopi bagi masyarakat yang bertujuan agar peserta bisa mengenal kopi lebih dalam, mulai dari proses, rasa, kualitas, sampai cara penyajian kopi dengan baik. Pihaknya ingin membangun tempat belajar yang terbuka, sederhana, dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Peserta sangat antusias karena mendapatkan pengalaman dan ilmu baru tentang dunia kopi, di mana mereka juga senang bisa belajar langsung mencicipi kopi dan memahami rasa kopi dengan cara yang belum pernah mereka dapatkan sebelumnya.
6: Karena Akademi Rumah Kopi Toli Toli punya tujuan hadir sebagai wadah belajar bagi masyarakat. Tujuannya supaya peserta dan masyarakat yang belajar tentang kopi bisa mengenal kopi lebih dalam, mulai dari proses, rasa, kualitas, sampai cara penyajian kopi dengan baik. Kami ingin memberi atau membangun tempat belajar yang terbuka, sederhana, dan bisa memberi manfaat bagi banyak orang.
2: Saudara, berbekal dari tradisi emas yang terus dipersembahkan pada setiap ajang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov, cabang olahraga taekwondo Kabupaten Toli Toli optimis dapat masuk dan memperkuat daerah penghasil sehingga Toli Toli di ajang multi-event tahunan itu. Ketua Pengkap Taekwondo Kabupaten Toli Toli Jusni M. Pangeran saat diwawancara RRI mengatakan, menghadapi pelaksanaan Porprov ke-10 Morowali yang akan dihelat pada November mendatang, ada sejumlah strategi yang dilakukan Pengkap Taekwondo Toli Toli agar target mempersembahkan medali emas dapat tercapai secara maksimal. Di antaranya untuk menentukan jumlah atlet serta pelatih yang akan diterjunkan dalam event tersebut. Sudah diputuskan dalam rapat bersama dengan pengurus Pengkap Taekwondo Toli Toli terkait komposisi yang akan diterjunkan. Namun demikian, persiapan yang telah dilakukan serta keikutsertaan atlet taekwondo di daerah ini di berbagai ajang atau kompetisi diharapkan dapat bermuara pada mampunya Pengkap Taekwondo bersama atlet mempertahankan tradisi emas di setiap perhelatan.
7: Oleh karena itu, optimisme saya menghadapi Porprov 2026 tetap menjadi acuan sama. Paling tidak, saya mempertahankan medali emas yang taekwondo raih di 4 tahun yang lalu. Jadi, paling tidak mempertahankan posisi emas, kemudian meningkatkan daripada tahapannya, tingkatannya. Kalau yang tadinya saya taekwondo itu berada pada level 3, level 4 ya, paling tidak kita sudah berada di level 3. Itu adalah prestasi ukiran yang kita coba maksimalkan.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri buletin berita sepekan kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Martina.
2: Dan saya Datar Hasan. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Sajian acara religi, agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha dapat Anda dengarkan di acara Mutiara Pagi setiap pukul 5 waktu Indonesia Tengah dengan menghadirkan narasumber tokoh agama dengan melibatkan pendengar untuk berinteraksi. Ikuti juga Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 bisa Anda dengarkan setiap hari Jumat di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sajian siraman rohani menambah bekal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hadir di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia, masyarakat, dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga, senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz. Tadi telah Anda mengikuti penyampaian warta berita dari Pro3, warta berita daerah Pringgar ya. Dan tentunya pagi hari ini lagu-lagu dan informasi akan menemani di hari Minggu 31 Mei 2026 di akhir bulan Mei hari ini. Dan bertepatan hari ini diperingati sebagai Hari Raya Waisak 2570 ya. Baik untuk umat Buddha di Toli-Toli Bual Parigi Mautong, kami ucapkan selamat pagi dan juga selamat merayakan Hari Waisak.

Baik, pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk pagi hari ini. Lagu-lagu dan informasi menemani hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah saat disampaikan warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Nah, kali ini informasi perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia di 31 Mei 2026 berdasarkan rilis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Minggu 31 Mei 2026. Perakirawan BMKG Anissa L. mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, untuk wilayah Sumatera meliputi kota Banda Aceh dan Bandar Lampung berawan tebal, Kota Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, dan Pangkal Pinang hujan dengan intensitas ringan, Padang, Bengkulu, dan Palembang berkabut. Kemudian untuk wilayah Jawa, Kota Serang, Jakarta, dan Semarang berawan tebal, Kota Bandung dan Yogyakarta hujan dengan intensitas ringan, Kota Surabaya udara kabur. Sementara untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Kota Denpasar berawan, Kota Mataram dan Kupang cerah berawan. Untuk wilayah Kalimantan, Pontianak, Banjarmasin dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, Kota Palangkaraya berawan dan Kota Samarinda berawan tebal. Wilayah Sulawesi untuk Mamuju, Kota Palu, Kendari dan Manado hujan dengan intensitas ringan, Kota Makassar dan Gorontalo berawan tebal. Sementara untuk wilayah Maluku dan Papua, Kota Ternate, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, dan untuk Kota Ambon berawan tebal, serta Kota Merauke hujan dengan intensitas sedang. Itulah informasi perakiraan cuaca yang kami lansir dari rri.co.id mengenai perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 31 Mei 2026.

Baik pendengar Toli-Toli Pagi masih menemani Anda hari ini. Kita di Minggu 31 Mei 2026 pendengar. Dan kali ini informasi kembali kami lansir dari rri.co.id. Dari Jayapura dilaporkan Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Wamenham Mugianto memastikan aspirasi masyarakat Papua menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan revisi Undang-Undang HAM Nasional. Komitmen tersebut disampaikan dalam uji publik di Jayapura guna memastikan regulasi baru menjawab kebutuhan masyarakat. Menurut Mugianto, partisipasi masyarakat daerah sangat penting agar revisi Undang-Undang HAM mampu menjawab kebutuhan real warga. Ia menilai masukan publik menjadi dasar penyusunan regulasi yang lebih responsif terhadap berbagai persoalan masyarakat. Revisi Undang-Undang HAM ditargetkan dibahas dan disahkan tahun 2026 karena telah masuk program legislasi nasional. Menurutnya, kami yakin proses pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan terkait. Ia menjelaskan revisi Undang-Undang HAM diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan baru termasuk perlindungan hak atas privasi dan hak asasi manusia di era digital. Menurutnya, Undang-Undang HAM yang berlaku saat ini telah berusia 27 tahun dan perlu diperbaharui agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Mugianto mengakui masih terdapat tantangan dalam pemenuhan HAM di Indonesia, namun ia menegaskan seluruh aspirasi berkembang dalam forum akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan draft akhir revisi Undang-Undang HAM. Itu satu informasi yang kami lansir dari rri.co.id.

menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

yang berbahagia, kita ke informasi berikut ini. Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Effendi Khoiri mengajak lansia menjaga kesehatan melalui aktivitas fisik rutin. Menurutnya, kebiasaan bergerak dan membaca dapat membantu mempertahankan kebugaran serta kualitas hidup pada lanjut usia. Ia menyampaikan pesan tersebut dengan mengutip nasihat almarhum Profesor Sri Sumantri yang pernah menjadi dosen dahulu. Ia mengatakan terdapat 3 kebiasaan penting yang perlu dilakukan lansia agar tetap sehat dan produktif berkelanjutan. Menurutnya, kebiasaan pertama adalah terus bergerak melalui silaturahmi, olahraga, maupun berbagai aktivitas sosial yang bermanfaat. Ia menegaskan bahwa gerak menjadi kunci utama menjaga kesehatan fisik serta meningkatkan semangat hidup pendengar, semangat hidup lansia. Selain bergerak, ia mendorong lansia membiasakan diri membaca berbagai sumber pengetahuan yang memberikan manfaat kehidupan. Ia menilai aktivitas membaca dapat memperluas wawasan sekaligus menjaga kemampuan berpikir agar tetap terasa baik. Ia menambahkan bahwa ilmu dan pengetahuan yang diperoleh sebaiknya dibagikan kepada orang lain secara berkelanjutan. Dengan demikian, lansia tidak hanya memperoleh manfaat pribadi tetapi juga menginspirasi masyarakat melalui pengalaman hidupnya. Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patria mengatakan penggunaan internet di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan. Kondisi tersebut turut mendorong kelompok lanjut usia semakin aktif memanfaatkan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengungkapkan berdasarkan survei profil internet Indonesia 2026 oleh APJIL, tingkat penetrasi internet mencapai 81,72%. Angka tersebut setara dengan sekitar 235 juta pengguna internet yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Toli-Toli pagi ini. Lagu-lagu dan informasi juga masih akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 8 ya. Sudah pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita ke satu lagu berikut ini, pendengar, walaupun agak melankolis ya.

kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

Piala Dunia FIFA pertama kali diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen perdana ini berlangsung dari tanggal 13 hingga 30 Juli 1930, diikuti oleh 13 negara berpartisipasi dalam kompetisi internasional pertama tersebut. Turnamen Piala Dunia pertama ini dilaksanakan di Stadion Centenario Montevideo, dan pertandingan sepak bola tersebut dimenangkan oleh tuan rumah Uruguay, mengalahkan Argentina dengan skor 4-2 di babak final.

Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champions terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Rizal Yudi Tribo MM selaku Bupati Buol mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang telah mendapatkan hak siar ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk terus mendengarkan RRI, khususnya RRI Buol FM 89 MHz dalam mengikuti informasi seputar Piala Dunia 2026. Mari kita dukung bersama dan rasakan semangat persatuan melalui olahraga. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik pendengar, masih di Toli-Toli Pagi ini kita ke informasi mengenai Menteri Komunikasi dan Digital. Komdigi mengungkapkan bahwa lebih dari separuh anak Indonesia telah terpapar konten bermuatan seksual melalui media sosial. Hal ini menjadi alarm serius bagi upaya perlindungan anak di ruang digital di tengah meningkatnya ancaman perundungan cyber, predator digital hingga penyalahgunaan internet pada usia dini. Staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Alveno Kautsar mengatakan masifnya perkembangan teknologi digital membawa tantangan baru dalam menjaga keamanan anak-anak beraktivitas di internet. Menurutnya, kelompok usia anak menjadi salah satu paling rentan terhadap berbagai risiko digital. Baik, informasi selanjutnya pendengar kali ini mengenai pemerintah mulai memperluas program percontohan atau piloting digitalisasi bantuan sosial ke 42 kabupaten kota secara bertahap mulai Juni 2020.

Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah ditelusuri. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi Digital Mira Tayiba mengatakan digitalisasi bansos tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi tetapi juga penguatan ekosistem layanan publik yang terintegrasi aman dan berbasis data. Menurutnya, tantangan utama penyaluran bansos selama ini masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antar instansi. Komdigi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan data ganda, data yang tidak mutakhir hingga proses verifikasi yang memakan waktu lama. Itulah informasi selengkapnya, pendengar. Anda bisa membacanya melalui laman rri.co.id.

Baik pendengar, itulah kebersamaan kita untuk pagi hari ini dan selanjutnya kami menuju Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena itu, penguatan literasi digital bagi lansia menjadi kian penting agar para lansia bisa tetap aman.
2: Puasa di dalam agama Buddha itu para umat-umatnya menjalankan ata sila, 8 sila. 8 sila itu makannya dari tengah hari sampai fajar hari.
0: Pemerintah menekankan pentingnya penguatan literasi digital bagi lansia. Umat Buddha menjalani rangkaian pembinaan spiritual menjelang Hari Raya Waisak. Iran menyatakan Amerika Serikat belum mencabut blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu.